0: Hai kaulah muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku aja yang siaran? Senangnya Prambors semangka lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger Ketret Kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
1: Prambors, mangka lagi.

0: Prambors Radio
1: on the
0: hits terbaik dunia.
1: Gue lupa The Dennis on Prambors Radio. Yeah. Ini Kenny tuh mau mengupdate siapa laki-laki yang akhirnya dia ajak
0: pilih
1: ngedate di La La La Fest.
0: Betul.
1: Karena sebelumnya dia buka kayak lowongan kerja
0: challenge ya.
1: Tapi malah buat lowongan dia. Kita sih milih dua ya.
0: Kita milih dua.
1: Yang satu Fairly. Yang satu Andrew.
0: Yang Fairly namanya belakangnya Good.
1: Fairly Good.
0: Iya. Yeah.
1: Aku suka deh nendang-nendang Asbun kayak gini.
0: Andrew yang ini It.
1: Andrew Nathaniel, Andrew It.
0: Iya, yeah, jadi dia setengah robot.
1: Android.
0: Menurut kamu kaulah muda, pasangan seperti apa yang cocok kamu ajak ke konser?
1: Kita harusnya nanya sama Kenny, Kenny oh, iya, modal.
0: Berarti coba Pak, lu ingat enggak Pak konser terbaik lu apa Pak?
1: Konser terbaik gua.
0: Iya.
1: Oh, gua nonton Underworld.
0: Underworld?
1: Underworld di LA. Eh bukan, di San Francisco.
0: Ini tuh film Underworld yang vampir.
1: Bukan Underworld. Jupiter Rising.
0: Oh. New Wave, New Wave. Ya kan
1: New Wave.
0: Musiknya New Wave kan itu.
1: Techno house, techno.
0: Oh, techno.
1: Cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik
0: cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik.
1: Serius?
0: Iya. Karena gue ngeliat vokalisnya kesetrum. Lucu banget. Sorry ya vokalis Dragon Force. Dragon Force? Dragon Force Pak.
1: Serius tuh?
0: Iya. Okay. Di sini.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Oh, Underworld tuh techno. Padahal tuh techno. Gue Dragon Force. Kalau kaulah muda, konser terbaikmu apa kaulah
1: muda? Bagus nih kita dari ngomongin pasangan ke konser. Aku suka nih.
0: Iya, karena kan.
1: Ini main Radio Chris. Ya, ke kiri, ke kanan, ke kiri.
0: Karena kan yang mau kita tanya gak ada nih.
1: Iya.
0: Yang kita alamin aja deh.
1: Betul.
0: Kenny kok, Kenny
1: nih, Kinoy.
0: Kinoy. Konser terbaikmu apa?
2: Aku jarang nonton konser.
1: Ah, anak Gen Z gak nonton konser, Pak. Ya.
2: Halsey.
1: Halsey.
0: Halsey. Halsey siapa?
1: Hah?
2: Halsey.
0: Itu ngomong di mic, ngomong di mic.
1: Halsey itu apa sih?
3: Halsey, Pak, Halsey.
1: Oh, Halsey.
4: Halsey 2018
1: Orange
4: Fest.
1: Tahu lah Halsey.
4: Apa lagunya emang apa kalau tahu?
1: Itu tuh yang Denin Jana.
4: Bukan dong.
0: Itu siapa? Halsey
4: nyanyi Closer.
1: Oh.
0: One step closer to the edge.
4: Bukan.
0: Mau baca break.
4: Iya,
0: kita berusaha keep up enggak dapat ya, Pak. Kita kayak terima aja deh, Pak.
1: Best concert ever buat kaum muda apa? Silakan kita tunggu. Kalau mau Wawa supaya bisa nelpon anak emak kita juga boleh di Wawa kita di 08 11 60 7 1022 atau ke TikTok Live juga boleh komen-komen di TikTok Live. Let's go baby.
5: Bro lagi enggak nih? Dan this.
6: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kalau kamu yang termasuk kepikiran uang yang aku tabung di bank beneran aman gak ya? Nah, biar gak overthinking, kenalan dulu sama LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga negara yang tugasnya menjamin simpanan masyarakat di bank. Semua bank yang beroperasi di Indonesia wajib jadi peserta program penjaminan LPS, mulai dari bank umum, bank syariah, sampai BPR dan BPRS. Karena LPS menjamin simpanan kaula muda di bank hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Mulai dari tabungan, deposito, sampai giro. Tapi ingat, supaya simpanan kaula muda dijamin LPS, pastikan memenuhi syarat 3T, yaitu tercatat di pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak terindikasi dan atau terbukti melakukan tindakan yang merugikan bank. Jadi kamu tidak perlu ragu atau takut lagi kaula muda untuk nabung di bank. Jadi cek langsung informasi lengkap termasuk tingkat bunga penjaminan yang berlaku di lps.go.id atau follow Instagram @LPS_IDIC karena nabung di bank tenang dan aman bersama LPS.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: The Dentist di Prambors Radio. Radio.
1: Kita ada Iki dan Satrio yang akan mengabarkan konser favorit mereka. Konser terbaik mereka tuh apa?
2: Mengabarkan tuh apa sih mengabarkan?
0: Mengkasih tahu.
1: Nah, tuh baru lagi kita.
2: Ya, bagus ya, tuh
1: mengkasih tahu. Asik deh.
0: Iki. Iki.
3: Halo.
0: Nah, Iki, kamu apa konser terbaik?
3: Konser terbaik yang pernah gue dateng itu kayak TSP 2024 deh.
2: TSP?
3: PESPOR? Iya, The Sounds Project.
2: Oh, The Sounds Project.
1: TSP.
3: Iya.
2: Why?
1: Karena?
3: Soalnya ada Neck Deep. Itu salah satu band favorit gue.
1: Neck Deep tuh apa genrenya?
3: Pop-punk.
1: Oh, pop-punk. Oke.
4: Pop-punk tuh kayak
1: melodic, melodic. Kayak Blink ya, kayak Blink.
3: Kayak Paramore, kayak Sum 41.
1: Cie, kita barengan Iki The Phoenix. Woo, sensei ya.
0: Iki, waktu lo kesana lo sendiri atau sama teman-teman lo atau gimana?
3: Jujur sendiri.
1: Terus pulangnya?
3: Ya sendiri juga dong,
2: maksudnya. Kirain ada gandengan, bro.
0: Tapi,
2: dapet sana, bro.
0: Gue lumayan penasaran gitu kalau misalnya sama anak punk, sama anak rock gitu kan. Kalau misal lu pergi gitu sendiri, kalau di K-pop itu kita pergi sendiri, pulang tuh kita bakal berteman.
2: Oh ya?
0: Iya. Oh. Bahkan sampai kayak nanti lu ikut di konser kota apa lagi, nanti bisa barengan gitu. Itu caranya K-popers berteman.
1: Bersatu gitu.
2: Nah, unite.
0: Iya. Kalau anak punk atau anak rock itu gimana?
1: Terakhir aku manggung itu sekitar 10 tahun yang lalu. Mm-mm. Itu benar-benar di pangsin lah. Ya mereka begitu pulang sulit ya, karena pada joprak. Bener gak?
0: Iya, kata Iki.
3: Bener. Soalnya kan emosi ya.
1: Iya.
3: Bikin mospit, pondok-pondokan, capek orang.
2: Iya, capek.
1: Jopraknya karena capek ya, Ki ya.
2: Capek.
1: Oh, lu anak pang melodik nih. Oke, kalau gitu Iki, terima kasih.
2: Thank you, Iki.
3: Yoi.
0: Satrio, gas.
2: Belum. Iki tadi, Iki Saputri tadi ya barusan.
1: Kiki, kesukaan anak Indonesia.
2: Kiki, kesukaan anak Indonesia.
1: Satrio.
0: Kemarin kan gue, halo Satrio. Satrio.
5: Halo.
2: Ya, ya. Konser terbaik yang.
5: Halo Kak.
2: Yok.
5: Hai, halo.
2: Oh iya, oke.
5: Yang pernah gue datang enggak? Konser terbaik yang pernah gue datang itu Coldplay tahun 2024 sih.
2: Coldplay?
5: Di tanggal 23 sampai 27.
2: Di Jakarta apa yang di Singapura?
5: Di Singapura. Oh, lebih ambiennya tuh lebih high parah sih.
1: Ada gelang-gelang nyala-nyalanya itu ya?
0: Gua enggak setuju kalau
5: gua nanti performance sama efek dia.
0: Gua enggak setuju kalau orang-orang Singapura lebih hype, karena menurut gue best audience itu tetap orang Indonesia.
2: Kenapa?
0: Karena mereka tuh cheering terus dari awal sampai akhir. Sedangkan kalau di Singapura itu tuh ada.
5: Sorry, sinyalnya putus-putus.
0: Yaudah, lu matiin aja deh.
1: Enggak boleh gitu.
5: Enggak.
1: Sabar.
0: Iya, tuh kan dia.
5: Gimana?
0: Jadi intinya adalah orang-orang Singapura tuh karena kumpulan ya dari banyak yang bule, ada orang-orang Asia.
5: Iya.
0: Dan orang-orang Singapura tuh enggak seru sama sekali. Masa pas lagu pas Coldplay dia duduk, cuy. Kesel banget gue.
5: Iya benar.
1: Oh dia ngalamin sendiri. Ya. Berarti apa yang menurut lu keren Satrio dari konser di Coldplay di Singapura?
2: Ya Coldplay-nya dong.
5: Ya di Coldplay-nya sih. Terus juga event-nya juga teratur sih dibandingkan Dido. Dido kan kalau nggak salah di 2023 tuh kan temen gue tuh tiketnya udah sempat ke-scan tuh isunya kan. Kalau di Singapura tuh benar-benar pure rapi lah event-nya gitu. Terorganize dengan baik lah. Makanya gue lebih prefer nonton konser di luar negeri dibanding di Indo sih.
1: Asik. Bagi duit dong.
2: Mantep nih Satrio.
1: Bagi duit dong Satrio.
2: Satrio nepo baby.
1: Asik deh. Oke, nomor lu gue catat ya Satrio ya.
2: Satrio orang kaya.
1: Asik deh.

0: Prambors Radio.
1: Ini abis ini kita mau ngebahas yang sebenarnya butuh Mas Juno nih. Butuh iya, Mas Juno dan Pak Darto.
0: Iya.
1: Karena kemarin gue sempat ngirim ke DM-nya si Bontot, si Kinoy,
0: produser kita ya,
1: produsernya Dendis, itu postingannya dari Profesor Faisal, penggagas Youth Lab di Indonesia, tentang ngomong I love you ke orang tua itu lebih sulit
0: daripada
1: ke pasangan atau ke teman atau ke benda. Ya kan bisa misalnya kayak jam tangan gitu kepentok dur gitu, suka ada orang yang I love you gitu.
0: I love you gitu ya.
1: Iya. Nah, ternyata di riset memang menunjukkan kalau mengucapkan kata-kata itu berat kaulah muda.
0: Enggak ah. Aku ke mami aku ya, love you gitu.
1: Iya kan maksudnya? Lu ngerti enggak cuma dilempar aja.
0: Iya benar. Tapi mungkin kalau ya udah nanti aja deh.
1: Iya yeah, yeah. Ya. Iya.
0: Abis yang ini.
2: The Dennis on Prambors.
3: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
4: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
3: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
4: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
3: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
4: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gi, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
3: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
4: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
3: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
4: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
3: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
5: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
4: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
6: Cangcingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat Encang Cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja.

0: PR-nya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors makin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
5: Prambors, mangga lagi.

0: Christina Lopez.
1: Christina, lo kok bisa sih Christina Lopez?
0: Siapa ini?
2: Nyambungin aja.
0: Siapa ini? Iya, Charlie XCX. Iya, itu dia. Kaula Muda, buat yang baru bergabung, tadi gua sama Kenny lagi ngebahas tentang sebuah unggahan dari Youth Lab dari Profesor Faisal. Ungkapan kasih sayang love you ke orang yang terasa
2: dekat
0: itu lebih canggung daripada yang jauh. Bukan. Gitu, seperti ke pasangan.
1: Ungkapan kasih sayang I love you ke orang tua itu terasa jauh lebih canggung dibandingkan ke pasangan.
0: Iya, kan lebih dekat orang tua daripada pasangan, Pak. Iya kan?
2: Tapi kalau
0: atau ke teman atau ke benda gitu, Pak. Kalau lu ngomong love you gitu ke teman kan karena Kenny aja ngomong love you
1: ke benda aneh sih.
0: Masa sih, Pak? Gue kalau buka kris gue gitu terus gue bilang love you.
1: Wah, gila nih anak klinik.
2: Nah, di sini kan ada Mas Juno.
1: Itu ada riset terus, riset itu
2: ada riset. Risetnya coba riset.
1: Hofstad.
0: Penelitian Hofstad menempatkan Indonesia. Ini Hofstad apa ini? Oke, ada penelitian Hofstad yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan power distance tertinggi. Di mana rasa hormat pada orang tua menciptakan jarak kekuasaan yang menghambat keterbukaan emosional. Budaya dan norma sosial menanamkan pandangan bahwa mengungkapkan kasih sayang dapat menurunkan hierarki otoritas orang tua.
2: Udah
0: emosi.
1: Udah. Jadi poinnya apa? Poinnya seperti apa? Jadi bahwa mengucapkan I love you antar anak dengan orang tua itu sebenarnya sesuatu yang seperti dianggap tabu karena bisa menurunkan otoritas orang tua gitu.
0: Jadi ada canggungnya. Karena gue belajar misalnya kayak ngomong love you sama ibu sama adik gue, minta maaf, apa peluk gitu tuh mungkin baru 3 tahun yang lalu kali.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Sebelumnya enggak ada.
0: Ada, cuma canggung. Nah, gue kemarin mulai membiasakan.
2: Jadi kamu minta maaf tiap hari dong.
0: Iya, gue minta maaf karena dosa gue dikit sih.
1: Parah. Dosa lo terlalu parah.
0: Sorry. Sorry bosku. Nah, sekarang kan ada Mas Juno. Kita konfirmasi ke dari anak ke bapaknya nih.
2: Sini Mas Juno.
0: Tolong direkam ya, ini mungkin ada nangis-nangis nih.
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada.
2: Piano-piano itu lo melo. Melo.
1: Apa-apa kalian mau nanya apa sama anak gue?
0: Sesulit itukah bilang love you ke bapak atau ke bunda, Mas Juno?
3: Enggak, aku dari dulu selalu emang diajarin sama bapak sama bunda untuk dinormalisasikan ngomong I love you ke sesama gitu.
0: Keren. Kalau I love you tuh ayoyu gitu ya?
1: Apa?
0: Ayoyu gitu. Ayoyu tuh, tapi Mas Darto ngomong ayoyu ke bapak gitu nggak?
3: Iya.
1: Itu sekeluarga kita.
0: Sekeluarga ya?
2: Gemes banget.
1: Sampai ke tukang sayur juga ayayo gitu.
0: Enggak, orang luar itu, Pak. Jangan dibawa masuk ke rumah itu, Pak. Okay. Jadi ngomong I love you buat Mas Juno tidak sulit ya?
3: Tidak sulit.
0: Okay. Karena dibiasakan.
3: Sama Bapak.
0: Rasanya apa? Begitu ngomong love you itu apakah ada atau enggak ada? Apa
3: biasa aja.
0: Biasa aja.
3: Karena dinormalisasi kan jadi udah biasa aja gitu ngomongnya.
2: Kayaknya enggak sesedih itu deh, Kak. Lu mau menggali sejauh apa lagi, Kak?
0: Iya. Apa kisah yang Mas Juno sedihin akhir-akhir ini apa nih? Enggak ya. Gua pikir bakal ada uraian air mata. Ternyata biasa aja. Aduh, aku kejebak pikiranku sendiri.
2: Beda, Kak, kalau zaman kita sama zaman anak-anak sekarang.
0: Oh.
2: Ya kan? Hidupmu memang berat.
1: Terakhir kali telepon sama Tante Teni kapan kamu?
2: Tiap pagi dong.
1: Tiap pagi kan?
2: Iya, tiap pagi.
1: Kamu terakhir kali tiap pagi cuma.
2: Masa memberikan kecupan.
1: Oh. Kapan pelukan sama ibu?
0: Bulan lalu.
1: Bulan lalu.
0: Iya, itu juga di pertandingan gulat.
1: Kok bisa sirang?
0: Suplex. Enggak. Iya, bulan lalu. Iya.
1: Kalau kita mah tiap hari aja. Tiap hari pelukan.
0: Oh, karena itu kan penting ya, Pak ya.
1: Iya. Kalau tiap saat tuh pelikan kan burung.
0: Oh.
1: Tiap saat dia pelikan.
0: Oh, kalau dia dipinjem
1: apa tuh?
0: Palikin. Alamak.
2: Aduh, Ma.
0: Kaula Muda, kamu

0: Dedendis di Prambors Radio. Kalau nonton live-nya di TikTok, kita tuh lagi ngomongin Genus yang sering bikinin gue sarapan.
1: Iya. Kalau Kenny nginep di rumahnya.
2: Love language-nya food of affirmation.
1: Betul. Food of affirmation. Nanti itu Mas Juno juga gitu, Mas Juno. Itu karena apa? Dia suka bikinin cookies katanya buat temennya.
0: Iya. Tapi tante sukanya soto Makassar boleh
1: gak? Dia gak peduli. Oh, ya. Dia gak peduli sama kesukaan.
2: Kok ribet.
1: Lu mau suka coto Makassar, coto mate kudasa ya gak peduli dia. Gak peduli dia. Gua kasih tahu sama lu.
0: Sorry.
1: Aja gua protektif banget ke Mas Juno. Bahaya ini soalnya nih, bisa kejadian ini. Tiba-tiba Mas Juno, loh aku kok di sini gitu.
0: Ya, begitu ya, Mas Juno.
1: Sejarah bro, membuktikan bro. Nah, ngomong-ngomong soal
2: Aku diem aja.
1: Soal coto mate kudasa ini.
2: Enggak ada dong.
1: Kocok kecerit dibuatin sarapan. Sarapan
2: dibuatan
1: apa?
2: Dibuatan sarapan apa? Sama siapa sih?
1: Ah, itu dia.
2: Kita dengar yuk.

0: bikin sarapan buat Kaitret.
1: Aduh, gue lapar banget nih, Trot. Wah, orang lapar dia main anggar.
0: Kaitret.
1: Keren.
0: Ini adalah sarapan berenergi untuk kamu, sahabatku, supaya kamu bisa menjalani harimu dengan maksimal.
2: Wow, sarapan apa ini? Terima kasih, Coach, sahabatku.
0: Tunggu di sini, aku ambil dulu susu di kulkas.
1: Akuk.
0: Susunya jangan diminum, susunya dituangin ke dalam mangkok sarapanmu.
2: Aku tahu nih, pasti sereal nih.
0: Betul, masih ini sereal yang luar biasa, ini sereal dari biji gundam.
1: Biji gandum dong.
0: Ah, kecil biji gandum, biji gundam gede.
1: Pantesan keras banget ini. Gigi gue rontok nih.
0: Ya ini makanya ini kasih susu. Biar ini, biar lembek kasih susu.
1: Biji gandum, masa biji gundam gue makan.
0: Susah ini ngambilnya.
1: Biji gundam juga orang kena susu juga gak leleh. Masih
0: ini biji makannya loh.
1: Masih solid banget ini. Nalannya gimana ini kalau biji gundam ini?
0: Gue ngambilnya susah loh. Dihargain dong temennya.
1: Oke.
0: Ini biji matanya ya ngomong-ngomong.
1: Ya oke.

0: Oldies on Prambors.
1: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Dengerin Prambos ya. Ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

0: kalau muda. Ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Jangan kemana-mana kalau muda, karena habis ini aku punya info datangnya dari Agnes Mo yang raih top 6 di MDB, Trending People dan Alucine Top Stars mengalahkan Zendaya. Selengkapnya, habis yang satu ini. Kalau muda, mau kan weekend makin untung? Makanya buruan nikmati promo istimewa dari My Pertamina ya. Jadi setiap hari Sabtu dan Minggu sampai 30 September 2026, kamu bisa dapat double point tanpa minimum transaksi. Mau isi Pertamax Series, Dex Series, beli atau refill Bright Gas, jajan di Bright Store atau Bright Cafe, beli pelumas Pertamina Enduro dan Fastron, sampai isi daya di SPKLU Pertamina, semuanya bisa dapat bonus double point pakai aplikasi My Pertamina. Dan khusus bulan Agustus ini nih kalau muda, ada lagi yang lebih seru. Mulai 7 sampai 31 Agustus, kamu bisa tukar poin My Pertamina dengan merchandise spesial kemerdekaan. Dan dari 15 sampai 23 Agustus ada promo diskon hingga Rp8.100 untuk Bright Gas di Bright Store dan Klik Indomaret. Jangan lupa juga kumpulin poinnya dan manfaatkan promo-promo My Pertamina selama Agustus. Langsung transaksi pakai My Pertamina dan cek berbagai penawaran menarik lainnya di aplikasinya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lengkapnya cek mypertamina.id atau Instagram @mypertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk. Jadi kalau muda, Agnes Mo lagi mencuri perhatian banget di dunia lewat debutnya di Richard Season 4. Dan aksi Agnes ini sebagai karakter Lila banyak menuai respon positif ya dari penonton berbagai negara. Nah, berkat penampilannya, Agnes ini berhasil masuk top 6 IMDb Trending People dengan Jason Statham di posisi kelima dan juga Zendaya di posisi ke-11. Gak cuma itu aja kalau muda, ternyata namanya juga masuk di top 6 di Allociné, salah satu platform film populer di Prancis. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors.
1: The Dandies on Prambors.
2: Yo! The Dandies di Prambors Radio.
3: Selamat pagi buat kawan-kawan yang baru saja bergabung.
4: Ini yes. Banyak yang sudah masuk kantor nih, termasuk yang paling aktif di TikTok kita yang namanya XA ya.
3: XA ini baru masuk kantor.
4: Jadi selamat menjalankan apa yang kamu harus kerjakan kawan-kawan. Yes. Semangat, karena dalam waktu 8 jam lagi kamu pulang.
2: Benar ya, juga sih, tapi masih lama ya.
3: Selamat menjadi budak-budak korporasi.
2: XA bilang, gak mau.
4: Gak
2: mau kerja dia.
4: Bagus.
3: Eka. Itu ngerebel
4: gitu rebel. Dong.
3: Kamu nanti gini, Eka cari smoke detector, terus kamu nyalain api di situ.
4: Benar.
2: Ini radio apa sih? Tadi jam 6 pagi ngajarin nyopet.
4: Sekarang ngajarin anarkis.
3: Rizkona, saya masih tiduran abis lari. Ya daripada saya masih lari abis tiduran.
4: Iya benar. Kamu lagi ngap-ngapan nih sekarang nih. Kalau udah sekarang lagi ngapain, silakan mention ke 0811-607-1022.
3: Ntar kita sapa-sapa nih.
4: Oke okay, deh.
3: Ntar kita sapu-sapu.
4: Ah ikan dong, aku makan martabak dulu. Ah yuk ah.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: Prambors Radio.
1: Kaulah muda ini Mas Darto lagi ada kemelut sama kucingnya nih. Tolong ada cat whisperer gak nih untuk... Ini sekarang...
2: Gue tuh punya kucing baru namanya Cingcau. Dia tuh campuran BSH sama munchkin. Jadi kakinya pendek tapi bulunya hitam gitu. Kakinya,
0: lucu dong.
2: Kakinya pendek kayak kayak toothless.
1: Oke, okay, toothless. Oke.
2: Okay. Terus tiba-tiba bini gue kan suka bercocok tanam ya. Terus dia itu baru beli tanaman monstera.
0: Oh my god, itu
2: terus sekarang hancur berantakan.
0: Kelihatannya
1: asik deh.
2: Kayaknya cincau dibuang dah sama dia.
1: Enggak, itu di dalam pot ada cincau, Pak.
2: Oh gitu.
1: Udah jadi pupuk.
2: Dikubur sama iya, bini gue.
1: Sudah ya jadi pupuk.
2: Sayang cincau jangan diapa-apain ya. Ya Allah, kasihan itu anaknya.
1: Tapi kalau kaulah muda ada cat whisperer, boleh tuh kirim ke Pak Darto karena Mas Darto udah dua kali nih motornya dicakar-cakar, jok motornya dicakar-cakar sama kucing yang sebelumnya. Terus sekarang motornya bawa kabur sama tuh kucing.
2: Nggak ada ya, nggak ada. Motor gue lagi di, ya itu, lagi keluar duit gue buat ganti kulit joknya. 1,8 lumayan lah.
1: Alhamdulillah.
2: Makasih ya Cing.
1: Makasih ya Cing. Tapi emang kenapa sih Pak, lu kenapa, ya kan tetap bisa dipakai. Apa, kenapa joknya harus dibenerin kalau lu?
2: Gue perfeksionis.
1: Tapi, terus apa? Perfeksionis? Apa yang ngebuat lu perfeksionis, Pak?
0: Ya sebel aja lah orang.
2: Kasih tahu kan.
0: Emang hidupnya udah berantakan juga, dia enggak apa-apa, Pak. Enggak maksudnya dia.
2: Oh. Bukan gua.
0: Bukan lu.
2: Oke, sorry.
1: Emang Bapak ngerasa gitu, Pak?
0: Ada. Tuh enggak ngerti karena dia apa aja berantakan. Jadi kayak menurut dia fine-fine aja gitu.
1: Iya.
2: Ini motor-motor baru, abis itu bolong-bolong. Joknya.
1: Lu kan
2: joknya ya.
1: Oh, iya,
2: bukan pengemudinya.
1: Ya, maksud gua kan gitu, itu kan identitas. Kenapa enggak dibiarin aja gitu, Pak?
2: Tuh kata Marcelinus, kalau joknya bolong-bolong kehujanan rembes Mas Danang gitu. Yeah, joknya tuh beneran terus gue juga gemes ngeliat motor baru dicakar-cakar kucing.
1: Oke.
0: Tapi bukan itu sih yang kita ingin omongin pagi ini.
1: Oke. Kita akan ngomongin kucing baru dicakar-cakar motor nih kalau mudah.
0: Kita tuh ada surprise dari Kinoy.
2: Kita nyiapin surprise nih. Wah, kayaknya surat PHK nih.
0: Jangan dong.
1: Kita.
0: Oh, gitu. Minggu loh.
1: Kita absen kok.
3: The Dandies on Prambors.
4: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
5: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
4: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
5: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
4: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
5: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
4: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
5: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
4: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
5: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
4: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
6: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
5: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
1: Pak Kudarto,
2: yoks,
1: lu ngikutin program Generasi Berbakti gak?
2: Ulang.
1: Pak Kudarto,
2: iya.
1: Apakah kamu mengikuti program Generasi Berbakti?
2: Ah, pernah lewat kayaknya di Instagram gue tuh acara Battle Kampus gitu kan?
1: Betul. Tapi bukan battle kampus, sembarang battle kampus. Generasi Berbakti 2026 itu programnya BCA. Di mana mahasiswa adu inovasi sosial. Udah ada 4 kelompok yang menang di babak final masing-masing mewakili 4 kampus.
2: Mantep.
1: Nah setelah menang mereka harus buktiin langsung kalau ide mereka itu bisa bener dijalanin di masyarakat.
2: Kampus mana aja tuh nang yang menang?
1: Ada UGM, ada Unpa Ade, dan ada Unair dan UI yang ngejalanin ide inovasi sosial mereka di 4 desa bakti BCA. 4 desanya ada di Desa Wisata Kreatif Terong di Belitung.
2: Mantep.
1: Desa Wisata Situs Gunung Padang di Jawa Barat.
2: Asoy.
1: Desa Wisata Patak Banteng di Jawa Tengah, dan Desa Wisata Kakas Kasen 2 di Sulawesi Utara.
2: Mantep banget, berarti ide mereka langsung diuji di lapangan ya?
1: Betul. Jadi ngebuktiin mereka tuh gak cuma teori aja, tapi juga bisa praktek langsung gitu. Dengan satu misi, kaulah muda, dengan satu misi berbakti bagi negeri. Asik. Mereka jalanin program sosial ini dengan semangat kolaborasi dan kontribusi nyata. Nah, buat kaulah muda bisa langsung nonton sendiri episode terbaru Generasi Z Berbakti 2026 di YouTube Solusi BCA atau kunjungi bca.id/GenZ Berbakti, Gen Z berbakti gitu ya.
2: Oke, langsung gue kepoin sekarang. Kalau mau juga jangan lupa nonton, oke.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Mantap.

0: simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: All the hits, all the vibes on Prambors.

0: The Dennis di Prambors Radio.
1: Kita katanya mau disurprise sama Kinoy nih. Apa Kinoy ini surprise?
0: Itu?
1: Awas sampai gak surprise-surprise banget.
0: Apa?
2: Aku ada surprise.
3: Assalamualaikum.
4: Halo. Waalaikumsalam.
0: Wow.
4: Lucu banget loh.
0: Wah, aku belum kenal.
4: Halo.
1: Wah, aku
4: kita ketemu
1: surprise.
4: Lagi berarti. Gak pernah ketemu ya? Oh iya.
0: Coba.
3: Di Instagram.
4: Halo, selamat datang. Silakan.
0: Kenny.
1: Alaya. Hai Alaya.
4: Alaya duduk sebelah sana.
1: Hai Alaya. Eh keren kita di apa sih?
4: Alaya. Silakan.
1: Silakan.
4: Alaya duduk situ Alaya.
0: Nah, yang mau lihat wujudnya Alaya coba ke Prambors TikTok.
1: Dia enggak apa? Dia nanya sesuatu kita jawab iya. Iyalah ya.
0: Alaya.
1: Benar.
0: Aduh,
1: apa Alaya? Alaya mau ngasih apa?
3: Ini artwork.
0: Bentar. Iya.
3: Sorry, lupa.
0: Nah, iya kan bingung. Itu dia, silakan.
3: Oke, jadi ini artwork The Dandies. Karena aku selama ini semenjak Langkah Lagi, aku lagi apa lagi sering binge watching tiap hari.
4: Binge watching.
3: And I illustrate. Aku kalau nggak salah pernah gambar Kak Danang juga.
4: Iya, kayaknya style gambarnya kayak yang gambar Irfan ya waktu itu ya.
3: Iya, benar.
4: Oh benar.
0: Ini gue suka banget karena gambarnya gue lagi alamak.
4: Aduh ma. Oke.
3: Lu coba banget. Coba bawa stiker sebentar.
4: Mas. Stiker, coba stikernya.
0: Mendingan kita rekrut dia jadi ini aja Pak.
1: Jadi desainer nih kayaknya.
0: Danang lama.
1: Ada benernya.
3: Itu apa? Stiker. Jadi kalau misalnya aku nge-print banyak banget.
0: Oh,
1: stiker guys. Keren.
4: Lucu.
0: Oh my god. Gemes banget. Buat kalau muda yang penasaran coba masuk ke Prambors. TikToknya Prambors ya. Dan Alaya tuh bener-bener bikinin personal satu-satu. Ada Mas Darto, ada Mas Danang, dan ada Kenny juga.
4: Bagus nih ada Danang Suryonigiri.
1: Ikan.
4: Iya ada Kenny, ada Pak Darto.
0: Tulisan di akunya, girls who is going to be okay.
3: Samping kanan kiri ada kocorot kecerai.
0: Iya, aku sudah kena mental sih.
4: Bagus.
0: Tapi Alaya pengen tahu dong, Alaya tuh dengerin The Dandies dari kapan? Terus berapa senengnya lo kita kembali?
3: Sebenarnya aku waktu dari SD itu suka dengerin cuman kayak SD apa SMP? Pokoknya zaman 2010-an gitu, tapi aku kayak ya udah kayak absent minded aja gitu. Jadi di radio ya pernah denger suara Kak Kenny, Mas Pak Darto sama Kak Danang, cuman kayak ya udah sama kocor-kecer sih yang paling nempel.
0: Iya, iya, iya, iya.
3: Terus pas balik lagi kayak wah, ini harus keep up lagi nih.
0: Nah, iya, iya.
3: Jadi kayak selama ini kayak, ih menarik juga gitu. Maksudnya dulu kan absent minded tuh. Jadi sekarang kayak, apa yang dengerin gitu.
4: Secara sadar.
0: Pertanyaan gue, lu umur berapa kalau boleh tahu?
3: Aku 21.
0: Oh my god, berarti pendengar kita ada yang Gen Z.
4: Yeay.
0: Klokit.
4: Tapi menurut kamu, kita tuh udah Gen Z banget belum?
1: Parah.
3: Boleh
4: tuh kayak masih jauh ya, Alaya.
3: Patokannya aku masih bisa dengar, masih bisa menikmati.
4: Oke.
0: Okay. Wih, langsung dipakai sama.
1: Aku taruh di kamera aku.
4: Mantap. Terima kasih Alaya.
0: Yes.
4: Alaya Instagramnya apa?
0: Oh my god.
3: Alaya Kalin, aku barusan
4: @alaya.
3: Aku itu juga suka komen di TikTok.
0: Oh, kamu namanya apa?
3: Alaya Kalin.
0: Hah?
4: Oh, iya ada Alaya Kalin dia. Alaya Kalin itu gimana? A-L-A-Y-A.
3: A-L-A-I-A.
4: A-L-A-I-A.
3: K-A-L-Y-N.
4: K-A-L-Y-N.
1: Alaya Kalin.
4: Oke.
1: Okay. Alaya Kalin.
4: Ada kali.
1: Betul.
4: Wah, ini jangan-jangan itu yang bisa.
1: Ini jangan-jangan itu.
0: Alaya.
4: Aku lupa itu merek.
3: Kamu, itu buat kadang-kadang itu.
0: Oh, iya.
1: Lah.
3: Depan Turas. And all I want.
4: Oh, terima kasih banyak.
1: Kok enggak ada aku buat aku enggak ada.
4: Terima kasih banyak. Jadi waktu itu ada project sama Depantura sama
0: Ih bagus.
4: Waktu itu ini.
0: Apa ceritanya?
4: Buat video klip Depantura.
0: Ali, makasih. Nanya deh kamu bikin semua ini dari scratch sampai jadi nih print-printan ini berapa lama?
3: Kapan ya? Kalau enggak salah aku tuh nge-tweet kan awalnya. Nge-tweet aku mau gambar The Dandies Yay or Nay gitu kan. Audiens aku kan enggak terlalu banyak ya, enggak terlalu ramai. Tiba-tiba Kak Kina nemu tweetnya. Terus kayak nge-DM aku, kalau jadi aku mau boleh tolong dikirim dong biar aku mau ngasih lihat Bapak-bapak dan Cikeni.
0: Belum sampai seminggu. Langsung jadi ya guys ya.
4: Mantap.
0: Funky Monkey itu nggak jadi-jadi pak?
1: Makanya
4: Funky Love udah jadi.
1: Mana?
4: Udah dikirim kan ke Kaula Muda.
1: Oh udah dikirim ya?
4: Kok kita gak pernah lihat barangnya?
0: Iya gak pernah lihat. Terus gitu logo di Dennis juga gak nyanyi. Ini udah sampai di print loh pak.
4: Iya ya.
3: Aku bawa ekstra kopi.
4: Kemana ya?
1: Oh ekstra kopi. Oh, kita lagi mesen kopi barusan.
4: Oh Mandar. Yang ini apa? Americano?
1: Bukan.
4: Oh kopi. Kopi.
1: Oke terima kasih loh Alia. Kita mau ngobrol-ngobrol lanjut lagi sampai besok deh pokoknya. Kita lagu dulu di sini.
0: Abis ini ya. Dadah.
1: Kok dah?
4: Kok dah? Kok dah? Belum dah?

0: di Prambors Radio.
1: Yo
0: yo yo yo.
1: Habis ini ada Baskom. Baca-baca si komen.
2: 2022
3: masih ada.
2: Masih ada
3: nih si Bontot nih bikin-bikinnya nih.
0: Kita minta Juno sama Alia bikin tuh kayak nama acara, kayaknya mereka lebih kreatif daripada disingkat-singkat begini.
3: Nah, atau habis ini cut ini biar Alia sama Mas Juno yang bacain, kita makan bubur dulu.
1: Gak bisa gitu, kita udah dibayar ya.
3: Oh gak boleh, oke deh.
0: Oke, abis ini kita balik nih kalau udah bacain komen Baskom.
4: Bro lagi gak nih? Dan this
5: cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Kalau muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI, ada cashback dan diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Kopi Kenangan kasih cashback Rp17.000, minimum transaksi Rp45.000, pakai Kris Brimo berlaku 16 sampai 18 Agustus 2026. Mako dan Jeko kasih cashback 50% loh, maksimal Rp25.000, minimum transaksi Rp50.000, pakai Kris Brimo. Setiap tanggal 26 sampai 28, periodenya sampai 31 Desember 2026. Ada juga nih Wingstop dengan diskon 50% maksimal Rp50.000, pakai BRI Debit Mastercard, BRI Kartu Kredit, atau Kris Brimo berlaku 13-19 Agustus. Buat yang mau terbang, Citilink dan Garuda Indonesia kasih diskon hingga Rp810.000 pakai BRI Kartu Kredit, periodenya 11-17 Agustus. Nah, khusus Citilink, jangan lupa ya, kasih kode MERDEKA. GrabFood dan Grab Dine Out juga kasih diskon Rp81.000 pakai BRI Debit atau BRI Kartu Kredit, masing-masing berlaku 15-20 dan 15-31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya di bbri.id/promohoodri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
7: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
8: Halo sayang, aku gak...
7: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
9: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
10: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
9: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
10: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
9: Apa? Diskon 5%?
10: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya,

0: sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
1: Hai Kawulan Muda, aku Bernadia. Yeay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kawulan Muda. All the best. Prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Jedendis di Prambors Radio, waktunya untuk baskom.
1: Baca si komen. Biasanya tuh kita ada postingan-postingan yang bisa mengundang komenan-komenan menggelitik dari netizen. Netizen
2: iya,
1: tuh
2: bener.
1: Lucu-lucu banget sumpah netizen Indonesia.
2: Agree.
1: Kalau lagi lucu ya, kalau lagi nge-cancel orang sih buset.
2: Mantap.
1: Gawat sih, gawat.
2: Langsung jadi makhluk surgawi tuh.
1: Apalagi kemarin yang rame itu yang si supervisor brand tertentu tuh.
0: Iya benar-benar. Nama apa saya temen gue gitu. Jadi oh bukan supervisornya,
1: si influencernya. Oh iya, itu ramai banget kan, sampai akhirnya dia udah minta maaf. Tapi anyway, kita nggak ngebahas itu. Kita ngebahas ini, ada satu postingan apa
3: di TikTok, orang lagi belajar
1: ada orang lagi belajar mobil.
0: Ya,
4: tahap awal.
5: Oke bang, sekarang kita mau mulai jalan. Nah, jadi sekarang sebelum masuk gigi satu, abang tekan dulu koplingnya full. Oke, okay. Koplingnya full. Koplingnya naik, masukkan gigi satu. Oke, okay. Lepas koplingnya pelan-pelan bang. Sampai mobilnya kecepatan.
2: Oke, oh. Nah,
5: itu kecepatan tuh bang.
0: Kecepatan
5: ulang lagi, tekan koplingnya full udah. Udah kan? Nah, lepas koplingnya pelan-pelan aja. Gak usah buru-buru bang. Nah, itu dia. Kalau tadi abang lepasnya terlalu cepat itu, makanya dia kayak tadi kan. Tekan lagi koplingnya full. Kopling full udah, rem pelan-pelan. Remnya ada di tengah. Terlalu mendadak.
0: Terlalu mendadak.
5: Lepas lagi koplingnya pelan-pelan bang.
0: Oke, kita sekarang bacain komennya ya, kalau Bunda ya. Kalau kamu nonton kita di TikTok bisa lihat juga videonya.
2: Benar. Kata komen Hifa. Jangan terlalu
1: Hira.
2: Gila.
1: Kayak kita perlu 85 inch deh TV. Hira. Jangan terlalu diodong-odongin, Bang.
0: Kayak odong-odong.
1: Dia ajut-ajut aja beneran
2: kayak odong-odong sih.
1: Gubrak-gubrak.
2: Kata Luk di ngomong Luk cukuk apa tuh, Pak?
1: Khas dicelok.
2: Oke, guncangan 12.
0: Ada AI katanya malah ngobras.
1: Aduh. Ya, nyetir mobil bang, bukan berkuda. Iya
2: ya kan, kayak naik kuda tahu, gajlu.
1: Nyetir
2: ya,
1: bang, bukan ngejahit. Kolok.
0: Lanjut. Ada lagi gak?
1: Enggak, udah.
0: Habis. Oh udah.
1: Oh ada
0: tuh
1: lagi.
0: Banyak.
1: Kata MRT Jakarta, naik MRT aja lah bang.
2: Bagus MRT.
1: Bagus MRT.
2: Bagus.
1: Parahin kata gigi mobil bang, bukan gigi abang.
0: tapi kalau kalian waktu pas belajar mobil sempat mobil ini kopling.
2: Mobil iya, kopling. Mobil
0: aku enggak lagi, aku langsung.
1: Langsung metik. Ya elah cemen banget tuh.
2: Masuk kopling lu.
0: Kayaknya bisa kalau dipaksa. Tapi enggak masuk gigi dua, jadi gigi satu terus.
2: Lah ngegerung tuh musuh. Gua pernah ini kalau nyetir mobil dulu latihan. Gue nabrakin mobil yang tempat latihan yang mundur, pas mundur.
1: Bagus.
2: Abis itu gue nabrakin ke tiang, wah tiangnya gue bawa lari, mobilnya gue tinggal.
1: Terlalu aneh, ceritanya terlalu aneh.
2: Oke,
1: mas.
2: Okay.
1: Masukkan koinnya kurang katanya, disuruh jadi pak sopir malah jadi pak kusir.
2: Iya,
0: bisa aja deh ngulang aloho.

0: Prambors Radio.
1: Yo, selamat pagi kaula muda yang baru saja bergabung. Mm-hmm. Mau terkekeh-kekeh dan tergelak-gelak tawa gak sih, Ken?
2: Iya.
0: Mahu.
1: Ken itu gak sabar untuk yang berikut ini diputarkan karena dia sudah megang bagel di tangannya sudah dengan colekan cheese cream.
2: Iya. Dan juga dengan liur yang menetes.
1: Tapi kita tiba-tiba kita harus ngomong.
0: Best banget ya, kocer-keceret langsung aja.
1: Ah, kita ngobrol dulu.
2: Ngobrol dulu boleh dong.
1: Banget. Gimana apa Ken? Nih? Kamu udah siap, udah menentukan belum yang kamu ajak ke La La La Fest?
0: Udah.
1: Siapa?
0: Tadi itu aja yang paling panjang dan ajakannya tuh menarik gitu.
1: Fairly.
0: Fairly, karena dia mau antar jemput ya.
2: Oh gitu. Oh, iya, ini kan? Tuh yang suster.
0: Iya.
1: Suster nurse surgeon.
2: Nurse surgeon.
1: Suster bedah.
0: Iya, aku sih sebenarnya carinya dokter bedah tapi enggak apa-apa.
1: Oke, okay. Susternya dulu. Ntar dia lama-lama jadi dokter.
2: Ya. Benar. Kan masih ngobrol kan? Gua ambil 2 daun, kita ngitung daun yuk.
1: Oke.
2: Okay. Iya kan?
1: Oke. Okay.
2: Bentar ya.
1: Ngitung berasnya gimana?
0: Tapi kocer-kecer tuh udah nungguin loh.
1: Enggak usah gitu. Ngobrol dulu aja. Itu bagel-bagel lo yang di tangan udah nungguin sih.
0: Banget.
2: Udah, tumpah-tumpah tuh sausnya.
0: Langsung kocer-kecer.

0: nonton konser. Hey, Cret.
1: Hey, Cret.
0: Nonton konser yuk.
1: Nonton konser.
0: Yuk.
1: Konser apa nih?
0: Asik nih ini konsernya.
1: Asik nih.
0: Band Pang. Ya.
1: Anjay. Oke.
0: Okay. Asik deh namanya.
1: Band Pang nih.
0: Forever is dead.
1: Wow, terdengar seperti horror pang ya. Oke, gue pakai celana pendek. Gue pakai celana pendek lagi.
0: Jadi dari atas bawah celana pendek semua.
1: 3/4 gue.
0: Oh, keren. Kita nonton Band Pang ini di GBK.
1: Di GBK?
0: Yoks.
1: Band Pang.
0: Yoks.
1: GBK. Wah, gawat, bisa riot.
0: Forever is dead.
1: Gokil.
0: Oke. Ikut yuk.
1: Yuk. Woi.
0: Yuk.
1: Kesenayan doang kan nih GBK nih. Kok gak nyampe-nyampe nih?
0: Bentar lagi udah.
1: Woi.
0: Apa sih?
1: Senayan kan nih GBK kan nih.
0: Nah, bentar lagi nih.
1: Gak nyampe-nyampe.
0: 3 jam.
1: 3 jam?
0: Ya.
1: GBK.
0: Gak nyampe.
1: Wah.
0: Nih dia nih.
1: Lah.
0: Ini GBK.
1: Apaan tuh?
0: Gor bulak kapal.
1: Wah.
0: Ya kan biasa di gor ini anak-anak pom
1: yang besar sih, tapi
0: nah ya. Bulan kapal tuh lah tuh, wah tawuran.
1: Wah nggak harus.

0: The Dandies on Prambors.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like?
3: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: The Dandies on Prambors.

0: wargi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: vibes right here on Prambors.
1: Prambors. Prambors. Hai kalau muda, sebelum lanjut ditemenin Danang, Darto dan juga Kenny, ini waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama ada Vin Diesel nih kalau muda yang nangis baca naskah Fast Forever, syuting mulai akhir tahun 2026. Dan yang kedua ada waspada gempa susulan di NTT hingga 3 pekan, warga diminta nggak panik. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, Vin Diesel ini sampai nangis loh waktu baca naskah Fast Forever, film terakhir dari saga Fast and Furious. Nah, setelah melewati 4 tim penulis dan juga 4 tahun pengembangan, Vin ini bilang, naskah ini akhirnya terasa layaklah jadi penutup cerita. Syuting rencananya dimulai di Desember 2026 dan filmnya dijadwalkan tayang di 17 Maret 2028. Warga NTT kalau muda diminta tetap tenang tapi tetap waspada ya, karena gempa susulan masih berpotensi terjadi di dalam 2-3 minggu ke depan. Dan menurut BMKG, kekuatannya itu diprediksi lebih kecil dari gempa utama dan gak ada potensi tsunami. BNPB juga mengingatkan warga jangan masuk ke rumah yang rusak ya sebelum dinyatakan aman. Dan kalau masih ragu, lebih baik sementara tinggallah di tempat pengungsian dulu. FYI, gempa 7,7 magnitudo sebelumnya mengguncang NTT kalau muda di 15 Agustus. Hingga 19 Agustus tercatat ada 71 orang meninggal dunia dan hampir 60 ribu warga mengungsi. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors.
2: Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ribet. The Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
3: Yot, kembali lagi jam 9 nih.
4: Deg-degan.
5: Kamu kenapa deg-degan sih?
4: Deg-degan apa ngeliat Mas Dino?
3: Bukan. Tadi kan udah kayak, ayo masuk gitu. Aku belum siap, lagi teleponan.
4: Hari ini,
5: iya.
4: Kalian ngapain aja agenda kalian? Aku lumayan busy.
5: Kamu busy? Coba apa
4: aku aja? Nanti abis ini sama meeting.
5: Meeting.
4: Sama Dimas Danang Suryanegoro.
3: Ya.
4: Itu aja akan menguras pikiranku tuh.
5: Kita meeting, bukan cuma duduk-duduk di taman.
4: Plesir piknik.
3: Gimana kalau kita makan di Urban Forest lagi?
4: Gak ada ya, ntar suit gue lagi yang bayar. Kamreng gue lagi yang bayar. Gopek tuh sekali makan tuh.
5: Banyak banget anak-anak makannya. Barang-barang ke bapak-bapak.
4: Anakku udah 8 nih kalau begini caranya.
3: Terus abis itu bapak ngapain lagi?
5: Terus pak?
4: Abis itu ada ini, kearisan.
5: Wow. Arisan.
4: Syuting arisan.
5: Syuting arisan.
4: Arisan, arisan. Kocok, kocok, kocok. Dikocok terus.
5: Asik. Sedap. Mantap, Pak Darto. Terus abis syuting arisan?
4: Gue ke bengkel motor.
5: Bengkel. Oh, mau party lagi, Pak, di bengkel?
4: Bukan bengkel klub itu.
5: Oh, bukan. Wow, suara-suara yang sering kita dengar pagi-pagi itu dari handphone.
4: Cok.
5: Keren.
3: Abis itu, Pak?
4: Abis itu ke baris krim.
3: Ngapain
5: pak?
4: Belanja es krim.
5: Oh, bar es krim.
4: Bar es krim. Jadi ada pistachio, ada gelato.
5: Ada juga tuh di Urban Forest juga ada.
4: Ada.
5: Iya. Gitu. Yuk kita taruhan lagi.
4: Kalau muda hari ini agendanya ngapain aja, kita mau tahu.
3: Iya. Kasih tahu kita dong di voice note 08 11 607 1022.
5: Wow.
3: Oh boy.

0: Halo kaula muda,
1: gue Marlo Ernesto.
2: Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa denger Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
3: Prambors, mangga lagi.

0: Prambors Radio, yo yo yo. Jadi kan kemarin kalian Dendy's Day Out kan, yang aku gak bisa ikuti.
1: Parah lu, malah menangin MC di Kota Tua.
0: Enggak ya.
2: Kondangan Julio di Makassar.
0: Oh, iya bener, sorry. Di Makassar. Duit bro.
1: Cuma 2 juta setengah itu kan?
0: Ih, nasi kotak.
1: Oh, nasinya udah kotak gitu kan, kecetak gitu.
0: Jadi gini nih kalau muda.
1: Temennya ngomong ini. Oh, dia udah mulai, lu ngomong diterusin aja. Bablas aja.
0: Apa? Terus udah gitu ternyata ada salah satu kalau muda yang bikin vlog.
1: Namanya Mas Gugun. Pepestol namanya. Pepestol.
0: Gun.
1: Pepestol.
0: Gun. Bahkan editan si siapa namanya? Lupa jadinya. Madas aja, Damas.
1: Mabas. Lu enggak tahu rekan kerja lu sendiri, Mabas.
0: Sorry. Mana editan kamu sudah jadi belum?
1: Manusia yang bakso.
0: Dendy's Day Out.
2: Udah di-upload.
0: Udah di-upload. Mukanya panik, mukanya.
2: Udah duluan.
0: Bagus maksud gue. Iya. Nah, si kalau muda ini dia bikin vlog sampai gue tonton loh, Pak. Yeah. Bagus banget sampai akhir.
2: Karena dia yang gondrong itu loh, Pak, Mas Gugun itu yang rambutnya wangi.
1: Nih, gue juga nge-vlog nih.
0: Weh, itu kapan di-uploadnya, Pak?
1: Hey guys. Hari ke 90 naik sepeda ke Eropa.
2: Bukan itu vlog orang itu, itu vlog orang. Oke,
1: sorry.
2: Itu, ada itu di
0: konsepnya.
2: Bukan. Sama. Nih kita akan telepon Mas Gugun nih ya. Abis ini nih kita bakal telepon dia, pengen tahu gimana sih kemarin Dendy's Day Out, supaya apa? Supaya yang lain ikutan karena tahu serunya Dendy's Day Out.
1: Enggak, tapi kata gue Dendy's Day Out tiap bulan ada sih.
0: Iya dong.
1: Nextnya apa? Kan sepedaan udah nih.
2: Tiap apa?
1: Tiap bulan.
2: Iyalah Pak. Gelengang aja jadwal lu. Lu lagi Kenny. Allah.
3: Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
4: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Party Club, JKT48, dan Tulus. Sabtu 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Beli tiketnya sekarang, cuma 100 ribu aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Nah,
2: ya.
1: Lo ikutin program Generasi Berbakti nggak?
2: Tunggu, kayaknya pernah lewat di sosial media gue.
1: Asik.
2: Acara Battle Kampus gitu kan, Pak?
1: Yoms! Tapi bukan Battle Kampus biasa. Generasi Berbakti 2026 ini programnya BCA. Di mana mahasiswa adu inovasi sosial, udah ada 4 kelompok yang menang di babak final. Masing-masing mewakili 4 kampus. Nah, abis menang nih, mereka harus buktiin langsung kalau ide mereka bisa beneran dijalankan di masyarakat.
2: 4 kampus, kampus mana aja tuh, Pak Darto?
1: UGM, UNPAD, UNAIR, UI. Yang ngejalanin ide inovasi sosial mereka di 4 desa bakti BCA. Empat desanya tuh di Desa Wisata Kreatif Terong di Belitung, Desa Wisata Situs Gunung Padang di Jawa Barat, Desa Wisata Patak Banteng di Jawa Tengah, dan Desa Wisata Kakas Kasen 2 di Sulawesi Utara.
2: Mantap ya, berarti ide mereka bukan cuma teori atau sekedar ide doang, tapi juga langsung dipraktekin di lapangan ya, Pak Darto.
1: Yes, mantap. Jadi ngebuktiin mereka tuh nggak punya, mereka tuh bukan cuma sekedar jago presentasi doang. Dengan satu misi, satu MISI. Berbakti bagi negeri. Mereka jalanin program sosial ini dengan semangat kolaborasi dan kontribusi nyata. Udah, lo tonton sendiri aja deh episode terbaru Generasi Berbakti 2026 di YouTube Solusi BCA, atau kunjungi bca.id/GenZ Berbakti.
2: Langsung gue kepoin sekarang. Kalau mudah juga jangan lupa nonton. Ya.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Serta BCA
1: merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada kids playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_id sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
4: You are listening to Prambors.

0: The Dennis di Prambors Radio.
1: Yo.
0: Apa kadang kenapa begitu?
1: Dancing dulu kan. Masih bersama kita bertiga sampai jam 10.
2: Ya. Oke, kaulah muda, ini ada Mas Gugun.
1: Gugun ini adalah peserta.
2: Peserta yang waktu dari itu naik sepeda.
0: Dennis Day Out.
2: Dennis Day Out benar.
1: Mm-hmm.
2: Coba.
0: Mas Gugun.
1: Hai Gugun.
0: Mas Gugun.
3: Halo.
0: Halo.
2: Mas Gugun, coba tolong ingetin kita dong wujud lu kayak apa? Lu yang gondrong bukan sih?
3: Yes, betul, betul.
2: Yang rambut lu wangi ya?
0: Elusif.
3: Iya, betul.
2: Iya, dia laki-laki gondrong rambutnya wangi. Terus di, gua tanya kan kaula muda, lu enggak perawatan apa? Enggak dirawat. Gokil.
1: Rambutnya wangi. Gun.
3: Iya, Mas.
1: Coba kasih testimoni dong gimana rasanya ikut Dandy's Day Out yang isinya laki-laki semua itu.
0: Yeah.
2: Kecewa. Seru ya, Gun ya?
3: Seru.
0: Mas Gugun, tapi
3: santai,
0: kemarin
3: enjoy.
0: Kemarin bikin vlognya itu niat sekali loh, ngeditnya segala macam. Emang Mas Gugun juga vlogger apa gimana?
1: Dia bike vlogger.
3: Ya, buat dokumentasi aja sih sebenarnya.
2: Tapi biar, lo emang ada background.
3: Biar semangat sepedaan juga.
2: Oh, tapi lo emang ada background ini, background editor. Editing video atau?
3: Ada. Dulu adalah dikit-dikit.
2: Nah, okay. Pak Darto lagi nyari editor nih, Mas Gugun.
3: Siap, Pak Darto.
1: Oke. Tapi satu video 50.000 ya.
0: Aduh.
3: Waduh.
2: Nah, waduh ada, tuh.
1: Gun. Emang lu doyan sepedaan? Soalnya dia dari mana, Gun, lu sepedanya?
2: Pamulang ya?
3: Dari Pamulang, benar.
1: Jujur jauh sih,
0: jauh.
2: Dari Pemalang aja tuh naik kereta ke Jakarta tuh berapa lama dari Pemalang tuh?
0: Pamulang.
2: Pamulang. Salah lagi gue.
1: Pamulang.
2: Oh, dari Pamulang lu goes tuh ya. Terus pas selesai lu balik lagi ke Pamulang ya?
3: Mas Gugun. Iya, betul.
1: Oke. Okay.
0: Kayak delay ya, Mas Gugun dengar ya.
2: Iya, kayaknya delay.
1: Lebih di aku pendengaran ya kayaknya Mas Gugun.
2: Oke, kalau ada Dennis Day Out lagi lu mau ikutan enggak, Mas Gun?
3: Wah, mau banget sih.
0: Asik.
3: Next kapan lagi, Pak?
1: Ya, bikin ntar segera. Tapi kalau bisa yang banyak cewek-cewek yang ikut, please. Gue kayak aduh, ini laki semua lagi yang ikut. Tidak semangat. Ada satu laki mikirin cewek ternyata dia.
2: Iya,
1: ada satu lagi. Ada rambutnya mulet lepek banget lagi.
2: Terus ada satu perempuan bersama tantenya.
1: Iya. Aduh, tapi kita bikin lagi. Kita
2: Oke. Okay.
1: September kita bikin lagi, Gun.
3: Asik, siap.
1: Oke, okay, thank you.
3: Thank you.

right here on Prambors. The Dandies on Prambors.

0: Radio.
1: Kaulah muda, sedih sekali. Indonesia lagi banyak banget musibah. Abis kemarin gempa 7,7 ya, skala Richter di NTT. Teman-teman di Kalimantan lagi menghadapi kebakaran hutan di beberapa titik akibat musim kemarau, dan itu sampai asap aja gitu di
0: Bener.
1: Kotanya tuh asap, seasap-asapnya asap udah.
2: Sampai ada ini juga ya, peringatan juga dari negara tetangga.
0: Betul.
2: Karena asapnya kayak sepertinya sudah mau menyampai ke sana.
1: Iya, iya. Nanti info selengkapnya abis ini kita beritahu untuk kaula muda. Stay tune.
3: The Dandies on Tremors.
4: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Kaulah muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Kopi kenangan kasih cashback 17.000, minimum transaksi 45.000. Pakai Kris Brimo berlaku 16 sampai 18 Agustus 2026. Mako dan Jeko kasih cashback 50% sampai 25.000, minimum transaksi 50.000. Pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Ada juga nih Wingstop dengan diskon 50% maksimal 50.000, pakai BRI Debit Mastercard, BRI Kartu Kredit, atau Kris Brimo, berlaku 13 sampai 19 Agustus. Buat yang mau terbang, Citilink dan Garuda Indonesia kasih diskon hingga 810.000, pakai BRI Kartu Kredit, periodenya 11 sampai 17 Agustus. Dan khusus Citilink, jangan lupa kode Merdeka. Grab Food dan Grab Dine Out juga kasih diskon 81.000, pakai BRI Debit atau BRI Kartu Kredit, masing-masing berlaku 15 sampai 20 dan 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya di bbri.id/promo-RI81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: Halo sayang, aku gak...
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
8: Hai, kaulah muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadiabala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors. Prambors.life.
3: Prambors, mangga lagi.

0: The Dentist di Prambors Radio.
1: Yo. Kalau muda, keselim. Kaulah muda, karhutla atau kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan ini kembali meluas dan memburuk akibat fenomena El Nino yang memicu lonjakan titik panas di berbagai wilayah. Nah, kebakaran lahan gambut di Kalimantan Barat ini telah hangus membakar puluhan ribu hektar dan mengancam keselamatan populasi orang hutan di pusat rehabilitasi Yiari Ketapang.
2: Titik api tersebar di berbagai kawasan mulai dari Palangkaraya, Pulang Pisau, Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Banjarbaru, Banjarmasin, sampai Penajem Pasar.
1: Utara.
2: Itu di bagian utara ya.
1: Iya betul. Ya.
2: Kabut asap tebal memicu krisis kualitas udara ekstrim seperti Palangkaraya yang menembus status berbahaya atau AQI 487 serta mengganggu jarak pandang di jalan raya.
0: Nah, bencana ini juga melumpuhkan aktivitas publik, memaksa pengunduran jam masuk sekolah di Palangkaraya dan Banjarbaru, PJJ bagi PAUD, hingga penundaan penerbangan di Bandara Syamsuddin Nur.
1: Wah, dan sebaran kabut asap ini udah melintasi batas negara ya, sampai sekolah-sekolah di Sarawak, Malaysia, Kuching, itu juga termasuk salah satu yang peringkat teratas kota paling berpolusi nih saat ini gitu.
2: Saat ini ya Pak ya.
1: Nah, saat ini memang upaya penanganan sudah dilakukan secara intensif, tim gabungan relawan di lapangan melalui juga sarana sumur bor sampai wacana hujan buatan. Soalnya kan lagi kemarau kan.
0: Betul.
1: Jadi ya mari kita berdoa bersama agar orang-orang saudara-saudara kita yang terkena musibah ini bisa melewatinya dengan segera.
0: Betul.
1: Ya, dan baik-baik saja dan bisa kembali lagi berkegiatan secara normal lagi.
2: Amin.

0: The Dennis di Prambors Radio. Ada kocrot-kecret
1: ya ini. Si Danang tuh lagi on fire banget tau gak? Dia ide kocrot-kecretnya selalu dar-dar-dor-dar-dar-dor. Dan kaula muda setuju gak kalau kocrot-kecret kita bikin animasinya?
2: Yes!
1: Kalau setuju bilang setuju atau bilang mau, ayo ketik di kolom komen.
2: Ketik mau kocrot-kecret jadi animasi please dong. Ayu up.
1: Ayu up. Yang ini apa nang kocrot-kecret?
2: Yang ini kenal sama salah satu penjahat di Harry Potter.
1: Wow. Wadimor.
2: Itu sarung, Pak. Sorry, Pak. Pak Darto. Yeah. Nanti lu gua ajarin ya untuk bisa ngomong supaya aksen English lu keluar.
1: Like what? Alright.
2: Yeah.
1: Okay.
2: Okay. Nanti ada, setelah yang ini ya, kalau udah setelah kocok-kocok okay, yang kenal Voldemort.
1: Voldemort.
2: Ini.
1: Yeah. Okay.
0: Kenal Voldemort.
3: Cret, apa cret? Ternyata ya, gue baru sadar. Mau lu sejahat apapun, lu pasti ada momennya lu tiba-tiba berdoa.
4: Apa tuh?
3: Lu tau Voldemort kan?
4: Tahu, itu musuhnya Harry Potter.
3: Musuhnya Harry Potter kan?
4: Yup.
3: Buset, ternyata dia bikin lagu rintihan hatinya dia.
4: Hatinya dia.
3: Iya, dia bikin lagu.
4: Lagu
3: untuk di akhirnya muasabah diri dan
4: muasabah Voldemort muasabah. Kok ada sih Voldemort muasabah? Ada tuh. Orang jahatnya kayak gitu tetap bisa muasabah. Nah, ya alhamdulillah ya.
3: Iya benar.
4: Benar.
3: Karena dia enggak bisa lepas dari Tuhan, di akhirnya bikin lagu untuk rintihan.
4: Jadi untuk si Voldemort bikin lagu.
3: Iya, iya.
4: Hasil muasabah.
3: Mau denger gak?
4: Boleh.
3: Gue ada nih voice note.
4: Oke deh.
3: Ntar gue dengerin lo ya. Oke nih. Oke.
4: Ini lagunya Voldemort nih.
3: Tuhan berikan aku hidung satu kali lagi. Ternyata dia gak bisa nafas. Kasihan Cret.
4: Selama ini
3: iya,
4: nafas dari mulut.
3: Iya.
4: Mulutnya kering banget. Bibirnya kering.

0: bra bro lagi enggak nih? Dan this.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: The Dandies on Prambors.

0: Sports Radio. Waktunya kita untuk champion.
1: Kita pamit nih.
0: Kita announce dulu kali top komen dan top likes yang mendapatkan
2: top komen
3: parfum dari Ghost in the Cell dan Ut.
1: Lah, bukan dapat ini. Funky Love.
3: Lah Funky Love mah buat buat kemarin. Buat fans mah kita bagiin aja okay. Lebih banyak pada Artu.
1: Jadi top komen dan top likes untuk hari ini jatuh kepada XA.
0: XA. XA benar-benar dari jam 6 pagi standby di TikToknya Prambors.
3: Gitu dia mau meeting malah enggak meeting. Aneh nih anak nih, Pak.
0: Terakhir dia bilang Senin mau cuti dengerin
3: Prambors katanya. Oh, ya Allah.
1: Lalu kemudian yang berikutnya top likes goes to
0: Cheye.
3: Dan mulai Senin besok berarti hadiahnya adalah parfum Funky Love.
1: Funky Love.
3: Kita bagiin Senin dan Jumat
1: yo.
3: Untuk top likes dan top comment.
0: Asoy kata
3: Asoy deh.
0: Nanti Kenny juga bagi-bagi parfum.
3: Kenny juga bagi-bagi parfum. Kita bagi-bagi parfum.
1: Oke, dan nanti kita ketemu di La La La Fest hari Minggu. Aku mau nonton Stephen Lacey.
0: Aku juga.
1: Dan Michael Learns to Rock.
3: Wih, keren.
0: Rock ada kan?
3: Sama.
1: Yo, sama Scorpion.
3: Scorpion. Oh, Wind of Change. Follow the Moscow.
0: Guys, come on. More Gen Z.
3: Okay.
0: Violence.
1: Kita pamit ya.
0: Okay.
3: Dadah.
0: Saya Kenny.
3: Saya Danang. Terima kasih kalau udah love you.
1: Bye.
4: Bro lagi enggak nih? Dan this. Prambors Radio.

0: Bor Semangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya. Kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors, Mangka lagi.

0: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
1: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
0: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
1: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
0: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
1: Emangnya bisa beneran, bro?
0: Beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
1: Kok bisa sekaligus semua ya?
0: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat. Ada vitamin C buat cerahin, dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
1: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, bro.
0: Iya dong.
1: Ya udah, gue bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
0: Padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
1: Berbagi tuh indah, bro.
0: Indah buat lo doang kali.
1: Mantep, bro.
0: Men's Biore Acne Bright Care. Jerawat nyerah, wajah cerah. Bikin lo jadi siap tampil awesome.
2: Work hard and chill harder, kaula muda. Setelah seharian rusuh sama deadline, emang paling pas buat unwind di tempat yang punya suasana berkelas. Yaps, kalian harus cobain ke Up at Tamrin 9. Spot-spot di sini nawarin pemandangan 360 derajat kota Jakarta dari ketinggian yang cakep banget. Pas banget buat hangout atau sekedar healing santai habis kerja di gedung tertinggi di Indonesia. Untuk pembelian tiket Up at Tamrin 9, kalian bisa beli di upstriptamrin9.com. See you there, kaula muda.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Prambors.

0: Summers.live.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya. Jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: New music. Let me play something new. New music on Prambors.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralphie, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralphie.
3: That is right, kalau muda. Welcome to From Words Radio. This is Daytime Show with Ralphie. I am finally back on the deck, kalau muda. Setelah kemarin gue ke Singapura sama kalau muda, nonton Alex Warren. Now I am here and ready to accompany you on a Friday. Weekend plan, langsung ramein kalau muda di WhatsApp 0811-607-1022. Karena akhirnya kita bertemu lagi dengan hari Jumat. The weekend is finally here. Lalala Fest, tuh, happening this weekend. Hari Sabtu dan Minggu ada yang kesana kalau muda. Pokoknya gue pengen tahu semuanya tentang plan lo weekend ini atau over the past week. Kayak gimana lo menghadapinya? Silakan kalau muda. If you need a friend to talk to, WhatsApp Rambors selalu terbuka. 0811-607-1022. Alright, kalau muda. Kita Rambors selalu terbuka. 0811-607-1022. Alright, kalau muda. Kita akan mulai dulu. Oh, tadi ada lagunya itu ya. Honk, Nona, baru masuk ke Prambors tuh kalau muda. Tungguin lagi lagu-lagu Nona lainnya di Prambors Daytime Show with Ralphie. I'll be back after a couple of hits kalau muda. Now it's time for Last Train, Depth featuring Oh Yun.

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

It's Gabriella Cat's Eye on Prambors Daytime Show with Ralphy kalau muda. Cat's Eye baru aja kehilangan satu member lagi yang lagi hiatus, Sophia leadernya kalau muda. But let's set that aside, karena seminggu terakhir itu banyak banget yang gue lewatin dan belum sempat gue bawain pas siaran kalau muda. Seminggu terakhir kan banyak festivities juga, ada 17-an, Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, but at the same time, banyak wilayah dan daerah di Indonesia itu yang gak baik-baik kalau muda. So I'm gonna take this time to send my condolences, dan mari kita berdoa bersama-sama untuk teman-teman kita yang di Aceh, NTT, Kalimantan juga kalau muda. Banyak banget yang gue lihat di Instagram, TikTok, dan portal-portal berita lainnya kalau daerah itu sedang tidak baik-baik saja, dan masih banyak daerah yang tidak baik-baik saja juga. Also shout out dan apresiasi buat teman-teman mahasiswa yang kemarin turun ke jalan. Please stay safe dan tetap semangat menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat. Wah, banyak banget sih timeline gue seminggu terakhir kalau muda. So at desperate times like these, I know people need someone to talk to. Tapi kalau nggak ada, gue di sini menawarkan diri kalau muda. Maksudnya gue, apa sih yang bisa gue tawarin di siaran ini? I can be a great listener, dan gue bisa nemenin lo di jalan dengan lagu-lagu yang ada di playlist Prambors. Kalau mau curhat, kalau menyampaikan apapun perasaan lo kalau muda, silakan 0811 607 1022. Ralphy ada di sini sampai jam 3 sore, dari jam 11 every weekdays. Ramein aja kalau muda WhatsApp gue. I will not be burdened. So again, let's pray for Indonesia, untuk teman-teman kita di Aceh, NTT, dan Kalimantan. Juga semangat untuk teman-teman mahasiswa yang, wah, setiap berapa minggu sekali kalau muda gue liat turun ke jalanan tuh untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dan keresahan kita semua tentang negara ini. Wah, lumayan serius ya. Tapi yang bisa gue tawarin tadi ya, I have positive news for you, topik. Jadi ramein aja WhatsApp Prambors kalau muda. 0811 607 1022. Ralphy will be here until 3 in the PM, and it is Friday.

0: with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
1: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai ini sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
1: Gue mau tanya dong.
4: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
4: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
4: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
4: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
4: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
4: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Prambors.

Crown Wars Radio Indonesia, number one hit music station. Ralphie Galang Muda di daytime show until 3 in the PMs. Cerita dikit ya, karena belum siaran, belum hadir lagi di studio Prambors nih. Kemarin gue habis ada kerjaan di Phuket, MC. Abis itu juga gue kemarin ke Singapura nonton Alex Warren sama Kaula Muda. Shout out buat Mabas juga, my bro. Habis itu baru deh kembali ke ruang siaran hari ini. Dimana selama seminggu terakhir itu gue banyak banget jalan. Jalan di jalanan aja gitu loh, walking. Ya walking is jalan sih. Ya maksudnya naik MRT di Singapura, habis itu dari satu place A to place B ke tempat konsernya, itu banyak banget jalan kalau muda. Dan untuk kapan ya terakhir kali gue jalan panjang gak komplain tuh udah lama banget. Dan kemarin jalan tuh lumayan jauh, gue dari tempat konser ke hotel, ke tempat makan. Dan gue gak komplain sama sekali loh kalau muda. And I wanna thank my shoes for it. Gue adalah beberapa sepatu on rotation gue, tapi sepatu yang satu ini belum sempat gue pakai jalan-jalan jauh. Dan ternyata enak banget kalau muda buat jalan. Jadi gue pengen rekomendasi ini satu sepatu buat lo yang suka commuting, yang suka jalan. Ini one of the best walking shoes, tapi menurut gue jarang di highlight sama banyak orang. Secara sekarang orang tuh nyari sepatu yang multifunction juga kalau muda. Tapi at the same time, lo harus punya beberapa sepatu untuk hal yang spesifik. Kayak sepatu tenis, gak mungkin lo pakai jalan gitu. Sepatu basket, gak mungkin lo pakai jalan. Jadi emang harus ada satu-satu for each purpose. Nanti ya, kita bahas sepatu lagi. Tapi nanyain sepatu lo deh. Sekarang lo lagi pakai sepatu apa kalau muda? Kalau mau share OOTD juga silakan. WhatsApp Prambors 0811-607-1022. I wanna know what shoes are you wearing. Apa sih hashtagnya kalau pakai sepatu tuh? Oh, KOTD, Kicks of the Day. Hashtag KOTD kalau muda. Silakan langsung ngomongin sepatu 0811-607-1022 WhatsApp Prambors. I'll be back. Sekarang Yura Yunita mau jadi apa?

0: It's Prambors Radio. It's Alfie kalau muda di daytime show. Dan lagi ngomongin masalah sepatu. Udah mulai banyak nih yang ngirimin kicks of the day-nya ke WhatsApp Prambors 0811-607-1022. Nanti gue bacain deh satu-satu sepatunya kalau muda pada apa aja sih hari ini. Tapi gue mau nge-share juga, karena kemarin kan gue habis jalan-jalan ya, dan itu banyak walking-nya, banyak jalan kakinya, gak dengan taksi atau dan lain-lain. Gue banyak jalan-jalan sih kemarin kalau muda, dan gue tidak sedetik pun komplain tentang kaki gue sakit. Telapak kaki gue gak sakit sama sekali karena pakai sepatu ini kalau muda. Ada yang tahu merek Keen? Ini adalah brand sepatu outdoor dari Portland, Oregon. Dan gue kebetulan pakai yang Keen X Tokyo Ham Connection 15th anniversary yang Jasper kalau muda. Menurut gue sangat underrated, jarang dibahas untuk walking shoes daily. Tapi kalau lu nyari kalau muda, coba deh di GI itu ada pop-up store-nya Keen di lantai 2 West Mall. Lu bisa cobain sepatu Keen semua yang ada di sana. They range from sepatu sendal. Kalau gue pakai yang sepatu ada talinya ya kalau muda. Tapi sepatu sendal itu juga nyaman banget untuk daily wear juga. Kacau sih, lu bisa pakai kaos kaki, abis itu pakai sendal itu dan masih kelihatan lumayan rapi gitu. Jadi bisa jadi opsi juga buat lo yang lagi nyari sepatu daily kalau muda. Keen, salah satunya. Shout out buat Ibal, temen gue yang memberikan gue sepatu ini dari Keen. Endorse kalau muda, endorse. Santai tapi nyaman banget. Ini bukan kira-kira di endorse doang ya, tapi beneran nyaman pol. Masih nanya juga versi sepatu ternyaman menurut lo. Sepatu apakah itu? Dan silakan kirim kicks of the day lo juga kalau muda. Pakai sepatu apa hari ini? Tadi ada yang ngirim, pakai sendal Ralfi, Jumatan hari ini. Oh iya, benar juga ya. Pokoknya kirimin semua tentang sepatu 0811-607-1022 ke WhatsApp Prambors kalau muda. Alright, I'll be waiting for it. Stay here on the daytime show with Ralfi.
1: Ralfi orangnya baik.
2: Ralfi sporty abis.
3: Ralfi suaranya seksi. Oh.
0: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, daytime show with me, Ralfi.
4: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil, mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita

0: tawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Welcome back, it's the daytime show with Ralfi on Prambors Radio. Lagi ngomongin sepatu ternyaman buat lo jalan kaki kalau muda. Plus nanyain juga, hari ini lagi pakai sepatu apa sih? Kalau Abiu lagi pakai apa nih hari ini? Kicks of the day-nya apa?
1: Hari ini sebenarnya lagi kepengen pakai Salomon gua, cuma karena gua hari ini nggak banyak kegiatan, jadi hari ini gua pakai Vans Slip-on Pro gua aja yang hari-hari gua pakai.
0: Bener, Vans juga itu pilihan aman sih untuk sehari-hari, apalagi yang slip-on kalau muda. Terus juga ada siapa nih? N. Waduh, N namanya siapa nih di WhatsApp Rambors? Hari ini pakai sepatu yang saya sangat rawat, katanya Kicks of the Day. Wah, ini pemain lama nih kayaknya ya. Sepatunya Vault Mastermind. Collab Vans sama brand Jepang kalau muda. Mantep lu bro. Katanya juga mau nambah lagi nih Satoshi Nakamoto Vans. Tolong buat para kalau muda Rambors yang punya info, tolong kasih tauin gue kalau muda, size 10.5, DM at NEPS underscore UHA, UHA ya, at NEPS underscore UHA. Silakan tuh, mungkin ada yang jual Vans Satoshi Nakamoto sekarang, langsung DM aja, size 10.5, lagi dicari tuh. Lama-lama ini siaran jadi forum jual beli ya kalau muda. Terus juga ada Doni bilang pakai sendal karena mau Jumatan. Ada juga yang pakai Vans lagi nih. Wah, banyak ya pokoknya kalau muda. Tapi at the end of the day itu nyaman-nyamanan. Lo gak bisa terima plek seketi plek apa yang lo baca di internet dan saran orang lain. At the end of the day, lo harus nyoba trial and error dulu. Setelah gue punya beberapa sepatu, gue juga baru nemuin, wah ini nih ternyata yang nyaman. Karena kan kalau di toko nyoba doang, lo gak bisa jalan jauh. Lo harus nyoba jalan jauh tuh ya pas lo udah beli kalau muda. Tapi ada beberapa tempat rental sepatu juga sih untuk lari, kayak di Plaza Senayan Sports Hub. Itu lo bisa nyewa Asics yang versi manapun ya, kayaknya lumayan banyak kalau muda, dan itu lu bisa rental di sana kalau nyari sepatu lari ya. Kalau sepatu jalan sih kayaknya emang harus dibeli dulu baru di test drive ya. Tapi begitulah kalau muda, silakan masih ditunggu kiriman foto-fotonya. Kicks of the day lo apa hari ini? Apa lo pakai Air Jordan atau the classic Chuck Taylor's Converse atau Three Stripes Adidas atau Swoosh Gang Nike? Kasihin gue semua kalau muda. 0811-607-1022 fotoin lo pakai sepatu apa hari ini. Kicks of the day. Next up, Blackpink, Tally.

Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. Balik lagi kalau mudah nemenin lo di hari Jumat ini sampai jam 3 sore nanti. Hashtag Kicks of the Day atau hashtag KOTD menjadi topik gue hari ini kalau mudah. Dimana gue pengen lo ngirimin sepatu apa sih yang lo pakai hari ini. Surprisingly, ramai juga yang ngirim nih. Ada Drew. Drew bilang Kicks of the Day gue karena cuma ngantor dan gak kemana-mana. Puma RS Zero Track. Udah beberapa tahun ini jadi sepatu perang gue. Emang perlu sih. Sepatu perang tuh you have to have at least one buat tempur. Yang lo gak sayang-sayang. Yang lo mau kena becek gak apa-apa. Dan ini lumayan cocok sih menurut gue. Ada Helmi. Helmi bilang ngomongin sneakers emang gak pernah ada habisnya. Jujur iya. Dan saat ini penggunaan foam yang nyaman emang prioritas banget buat menunjang aktivitas dan juga workout. That's what I'm saying. Saat ini untuk daily lagi make Nike Zoom Vomero. Kira-kira ada rekomendasi lagi gak sepatu yang nyaman dari kakak-kakak? Boleh di-share dong. Thank you ya. Kalau dari gue sih Asics ya. Asics tuh punya banyak sepatu untuk banyak kebutuhan. Lo mau flat fit ada, lo mau narrow fit ada, lo mau buat long run, nyaman banget ya. Pokoknya Asics, silakan dicek kalau mudah. Ada Reza, dia lagi pakai Puma Club 2. Sumpah nyaman banget. Nah, coba tuh dicek kalau mudah Puma Club 2. Ada Henry juga. Henry pakai Nike Initiator di Jakarta, jreng banget warnanya, biru dan neon. Mantap Henry. Andre di Jakarta juga Nike Maniac Windflow 11 Cushion. Ini nyaman sih ini kelihatannya buat sehari-hari, buat workout juga bisa. Dan Rasto nih, save the best for last. Gue mau bacain ini terakhir karena dia ngirimin foto tiba-tiba yang bikin gue lumayan siok. Dia pakai Air Jordan 6, tapi bukan yang biasa, tapi yang bersama Travis Scott. Ini resell bisa berapa, bro? Rasto, mending lo jual aja deh, lo ganti yang lebih murah. Ini lo pakai duitnya buat yang lain-lain aja. Gue jadi dulu sih ya, dulu tuh gue koleksi banyak banget kalau udah. Terus gue jual-jualin karena gak pernah gue pakai. Tapi kalau lo pakai gak usah dijual sih, Rasto. Itu dia kalau udah, karena kalau ngomongin sneakers tidak ada habisnya. Kita akan lanjutkan mungkin minggu depan ya. Mungkin gak akan gue rutinin nih si Kicks of the Day ini. So thank you udah ikutan topik gue di jam ini. And I'll see you next hour where I will talk about lunch. Jam 12 sampai jam 1 kita ngomongin makan siang ya kalau udah. Stay tuned. Kalau mudah, rapat yuk. Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphie.

0: Tanya dong.
1: Hah, gue lagi buru-buru nih.
0: Ya elah, sebentar doang.
1: Penting nih. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
0: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
1: Emang boleh selengkap itu?
0: Buruan, kasih tahu.
1: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
0: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
0: Mantap. Makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
4: Daytime Show with Ralphie.

0: lagi kan ya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

siang lo di 0811-607-1022. Gue pingin lihat lo pada makan apa sih hari ini di hari Jumat berkah ini, dimana ada extra time break, bisa lo pakai buat ngapain aja yang lo mau. Pokoknya ramein kalau mudah. 0811-607-1022 WhatsApp Prambors. I'll be back with the topic. My question, sebenarnya ini personal question sih. Gue pengen nanya lo aja kalau mudah, mendingan gue milih mana gitu. Tapi

0: Hai Kak Wulan Muda, aku Bernadia.
1: Yeay, so excited.
0: Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadya bala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kak Wulan Muda. All the best,
1: Prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

Teddy Swims, Lose Control here on Daytime Show with Ralphy. Selamat datang kembali kalau muda sampai jam 3 sore nanti ya, gue temenin. Tapi sekarang lagi ngebahas makan siang. It is lunchtime and I wanna know what is your lunch. What are you having? Where are you having it? With you? With who? Kasih tau gue kalau muda, WhatsApp 0811-607-1022. Tapi gue ada dilema nih hari ini dan gue perlu bantuan lo. Gue ingin memesan makan siang dari aplikasi ojek online. Dua-duanya adalah restoran ayam kalau muda. Tapi gue bingung banget, gak tahu mau milih yang mana nih. Jadi gue perlu bantuan lo. Apakah ada Mas Danang di studio? Dah Mas. Pilihannya adalah yang pertama, ayam goreng basah Abeh di Lebak Bulus. Itu top juga sih menurut gue, walaupun gak ada jukut goreng ya, adanya bayam goreng, tapi itu enak banget kalau muda, ayam goreng basahnya Abeh, namanya A-B-E-H di Lebak Bulus. Atau Fred's Chicken Cipete, ini juga salah satu pionir ayam goreng ya. Jadi dua-duanya sama-sama enak, tapi gue gak bisa memilih. Tadi gue ada kayak 10 menit kali di aplikasi ojek online itu gak bisa milih. Jadi daripada gue bingung sendiri, gue mau ngajak lo bingung bersama gue kalau muda. Silakan. Mendingan gue pesen ayam goreng basah Abeh atau Fred's Chicken. 0811-607-1022. Sambil gue tungguin juga makan siang lo hari ini, pap dong kirimin ke Prambors 0811-607-1022. Abis ini lo bakal ditemenin sama Rizky Febian. Ada Cuek.

0: with me, Raufi, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
1: Gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang. Penting nih.
2: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
4: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
3: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
4: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
3: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
4: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
3: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
4: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
3: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
4: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
3: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
5: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
4: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Beyond Airwaves, go to prambors.live.

Man I Need, Olivia Dean di Prambors Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. Selamat datang kembali kalau muda ya, dan Ralphie sampai jam 3 sore nanti masih ngomongin makan siang. Apalagi di hari Jumat ini, makan siang itu waktunya lebih panjang daripada hari-hari biasanya kalau muda. Udah ada beberapa yang masuk nih untuk pap foto makan siang lo ke WhatsApp Prambors 0811-607-1022. Tapi itu kan ongoing aja deh. Yang gue mau tanya sekarang itu adalah, kalau di jam makan siang hari Jumat ini kan durasinya lebih panjang ya, kayak gue bilang tadi, gara-gara ada sholat Jumat. Banyak banget anak kantor pas jam rehat sholat Jumat tuh, ada yang abis Jumatan langsung speedrun nyari kulineran yang enak agak jauh dari kantor. Ada yang milih tidur siang di kubikelnya atau di masjid atau musola. Sampai ada yang manfaatin window time buat kabur nonton bioskop dulu. Ada gak sih kalau muda? Apakah ada yang break makan siang nonton bioskop gitu? Kalau ada, gue pengen tahu banget sih, karena itu menurut gue adalah pilihan yang sangat unik. Lebih unik daripada nge-gym pas waktu jam makan siang. Let me know apa, apa yang lo lakuin di hari Jumat pas break makan siang. Karena bisa sampai 2 jam kali ya breaknya. 0811-607-1022. Apa sih yang lo lakuin kalau muda? Habis ini ada satu lagu dari former Disney Channel star Miley Cyrus. This song won a Grammy for Best Pop Performance tahun 2024 and also Record of the Year. This is Miley Cyrus with Flowers. Flowers.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime.

harta yang paling berharga bukan materi. Gokil. Welcome back to the daytime show with Alfi on Prambors Radio. Ikutan topik dong kalau muda, lagi jam makan siang nih, especially on a Friday, di hari Jumat, karena window time makan siangnya tuh lebih panjang, lebih lama kalau muda, karena ada salat Jumat.

0: Gue bisa nyari juga nih kegiatan unik saat jam makan siang Jumat tuh orang biasanya ngapain aja sih? Ada yang wisata kuliner blusukan, nyari warung atau tempat makan baru yang agak jauh dari kantor karena durasinya lebih panjang. Ada juga nih Jumat berkah keliling, bagi-bagi makanan gratis atau nasi kotak kepada sesama di jalanan. Ada bisa ke pengemudi ojek online atau di musnya terdekat atau siapapun kalau muda. Ada juga liwutan kantor. Ada gak nih yang lagi ngeliwutan di kantornya kalau muda? Menggelar daun pisang, makan bersama satu tim atau satu divisi di kantor. Nge-gym atau olahraga kilat juga bisa masuk ke dalam list. Karena bisa juga memanfaatkan waktu luang ekstra untuk lari. Wah, lari siang-siang sih ogah ya, kecuali di treadmill kalau muda. Atau stretching-stretching dikit di gym biar seger dikit sebelum kembali bekerja. Atau yang paling banyak gue temukan pas kalau gue sholat di area perkantoran itu nap time. Menutup mata sejenak di musola atau masjid biasanya kalau muda. Kalau lu ngapain nih with the extra time you have on a Friday during lunch, aktivitas yang lo lakuin apa? Yang karena kan ini seminggu sekali doang ya adanya kalau muda, jadi lumayan precious menurut gue. So I wanna know what are your activities, apa aktivitas lo di hari Jumat makan siang ini kalau muda? Apakah tidur atau makan sendiri atau wisata kuliner blusukan, nyari tempat makan yang jauh-jauh atau apa? I wanna know. WhatsApp 0811 607 1022, nanti gue bacain beberapa kalau muda. Kalau gue sih yang gue lakukan adalah siaran pastinya. Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Sticks, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Halo kaula muda, gue Marlo Ernesto. Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa denger Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
3: Prambors, mangga lagi.

0: out of heaven on daytime show with Ralphie di Prambors Radio. Welcome back, kalau muda still lunchtime here. Masih nanya juga, lu kalau di hari Jumat ini kan ada extra break makan siang ya. Waktunya lebih panjang, lu pakai buat ngapain kalau muda? Ada Wisnu di WhatsApp voice note nih dia.
1: Bang Rafli, gue lagi selesai sholat Jumat dan masih nunggu penumpang. Karena gue kerjanya adalah taksi online ijo. Thank you Bang Rafi.
0: Ah, berarti dia adalah bosnya sendiri ya. Jadi makan siangnya juga terserah dia ngaturnya. Selamat bekerja Wisnu, semoga dapat penumpang ASAP, as soon as possible ya maksudnya. Ada juga Rick nih. Kalau Rick, dia ngirimin foto makan siang fettuccine Alfredo. Wih, mantap. Gue nanya di mana belum dibales. Ada juga Ayu Suci, dia dari Makassar. Hai Prambors, makan siang sushi nih. Di mana katanya di De Sushi Makassar. Looks pretty good kalau muda. Buat yang di Makassar boleh coba tuh De Sushi. Dan kalau masih mau WhatsApp silahkan kalau muda. Kalau gue ya, misalkan gue ngantor, abis itu gue ada break makan siang, itu gue pakai nonton film, asik sih kayaknya. Atau olahraga, itu kayaknya dua hal yang paling mungkin gue lakukan deh kalau muda. Kalau nggak nonton bioskop, olahraga fix. Gue lama-lamain aja deh pokoknya, biar gak kerja lagi. Kelihatan ya, kok pemalas ini Ralfi. Gak bercanda ya kalau muda. Pokoknya ingat, setiap jam 12, my topic is about lunch every Monday to Friday. Jadi jangan lupa ikutan ya kalau muda. Next up is Post Malone, I Had Some Help, featuring Morgan Wallen here on the daytime show kalau muda. Stick around next hour, I'm gonna talk about cancel culture. Menarik bukan? Banyak banget yang kena cancel culture sekarang kalau muda. Semoga gua enggak ya.

0: cari teman nonton atau dinner, DM gue at @iflar. Mwah.
1: Daytime Show with Ralphy. Mohon perhatian kepada seluruh calon traveler, penerbangan menuju kota impian Anda akan segera dimulai. Sudah siapkah mewujudkan perjalanan yang selama ini ada di wishlist kamu? China Airlines siap membawa kamu terbang dengan berbagai pilihan jadwal connecting flight di hari yang sama, pilihan kelas cabin sesuai kebutuhan kamu, serta beragam penawaran harga menarik khusus di Astindo Travel Fair 2026. Temui China Airlines di Peak Avenue mulai tanggal 20 sampai 23 Agustus 2026. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram di @ChinaAirlinesJKT dan Facebook China Airlines Indonesia. Dari wishlist jadi boarding pass. Yuk wujudkan impian traveling kamu bersama China Airlines.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
1: Ralphy, si cowok bingung. Daytime Show with Ralphy.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Ini kan tanggung jawab kita bersama. Dampaknya itu asap. Petugas di lapangan sudah membarrier dan melokalisir untuk penyebaran api.
3: Tapi dari aspirasi masyarakat kelihatannya pengen segera diperbaiki.
4: Jalan kami akan dibangun. Kenapa saya bilang jalan kami? Karena kami diperasa pajak.
5: Jabar Now edisi Jumat 21 Agustus diantaranya mengenai hari ke-9 proses pemadaman kebakaran TPSA Cineureu Kuningan terus dilakukan. Polda Jabar ungkap kasus trading fiktif modus love scamming. Dikejar dan dikeroyok gerombolan bersenjata tajam di Subang, jari telunjuk teknisi wifi putus. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Gelombang unjuk rasa masyarakat dari 3 kecamatan di Garut Selatan akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Kabupaten Garut sepakat memprioritaskan perbaikan ruas jalan yang menghubungkan kecamatan Banjarwangi, Singajaya hingga Pendei secara bertahap.
6: Keputusan ini diambil usai audiensi alot antara Bupati Garut Abdusi Syakur Amin dan perwakilan Gerakan Masyarakat Banjarwangi Singajaya Pendei atau GEMA BSP di kantor DPRD Garut Kamis 20 Agustus. Warga menuntut perbaikan total jalan sepanjang 40 km yang dinilai hancur selama lebih dari satu dekade.
7: Kami datang ke sini, mohon maaf, dengan ketukan hati, bukan meminta, bukan mengemis, tapi akan mengambil hak kami yang mana sudah menjadi angan-angan dari tahun-tahun kebelakang. Jalan kami akan dibangun. Kenapa saya bilang jalan kami? Karena kami diperas pajak.
6: Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menjelaskan perbaikan secara menyeluruh membutuhkan anggaran hingga 100 miliar rupiah. Namun karena keterbatasan dana APBD, pemerintah mengambil langkah darurat perbaikan jalan 6,5 km melalui program IJD Pusat serta alokasi APBD sebesar 2,5 miliar rupiah mulai November mendatang.
8: Sepakat bahwa untuk sementara jangka pendek kita akan bantu selesaikan supaya jalan lebih layak dilewati. Ini tidak bisa berpotensi menimbulkan kecelakaan dan lain-lain. Yang kedua juga saat bersama juga isi kita bahas bahwa kegiatan yang IJD itu bisa terrealisasi sepanjang 1,5 km. Sisanya nanti ditambal ya. Untuk 2027 kami punya komitmen untuk menyelesaikan pembangunan jalan sampai Pendei. Nanti akan dilihat skema seperti apa, tapi dulu kami beranggapan bahwa kami ingin jalan yang kualitas nasional. Tapi dari aspirasi masyarakat kelihatannya pengen segera diperbaiki dengan kondisi yang tidak usah harus jalan yang sangat bagus, pokoknya layak saja. Cuma emang saya pasti khawatirnya jalan saja, itu lebih prioritasnya sesegera mungkin.
5: Setelah 3 hari menjadi sasaran pencarian tim SAR, Ahmad Nadif Fadilah, 21 tahun, pemuda asal Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang hilang terseret ombak di Pantai Karangnaya, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, akhirnya ditemukan.
9: Pencarian berakhir duka. Ahmad ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di perairan Pantai Sukawayana, Kabupaten Sukabumi. Menurut tim SAR, korban ditemukan berjarak kurang lebih 1 nautical mil dari lokasi kejadian perkara. Setelah ditemukan, jenazah Ahmad langsung dievakuasi. Korban tiba di RSUD Pelabuhan Ratu sekitar pukul 17.20. Tim SAR kemudian mengonfirmasi identitas korban kepada pihak keluarga untuk memastikan jenazah yang ditemukan merupakan Ahmad Nadif, pemuda yang selama 3 hari dicari setelah terseret ombak. Menurut Abdul Mutoli, paman korban, saat ditemukan, Ahmad masih mengenakan pakaian yang sama seperti ketika dilaporkan hilang, yakni kaos berwarna putih dan celana pendek hitam.
10: Kita kenalin dari pakaian, baju, celana, muka, memang udah gak bisa dikenalin karena udah bengkak.
5: Hari ke-9, kebakaran di tempat pembuangan sampah akhir TPSA Desa Cineureu, Jalaksana, Kabupaten Kuningan, hingga Kamis siang masih berlangsung. Sebanyak 200 petugas gabungan masih terus berupaya memadamkan api, sementara Polres Kuningan akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan 5 hektar lahan TPSA itu.
11: Kepulan asap membumbung tinggi terlihat drone di area TPSA di Desa Ciniru Jalaksana Kabupaten Kuningan pada Kamis siang. Dari atas ketinggian, sejumlah wilayah TPSA sudah habis terbakar. Di hari ke-9, petugas gabungan terus berjibaku melakukan pemadaman api yang kian meluas. Bahkan, petugas juga melakukan pemadaman manual menggunakan penumpukan tanah. Selain itu, dalam proses pemadaman, sejumlah petugas mengalami sesak nafas sehingga mendapatkan perawatan medis. Sementara, Kapolres Kuningan yang meninjau lokasi kebakaran mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan penyebab kebakaran TPSA Ciniru.
2: Apakah ini perlu didalami, ada faktor kesengajaan ataupun ada faktor kelalaian, itu nanti unit kami nanti akan menindaklanjuti ya dan mendalami hal tersebut ya.
12: Oke.
2: Fokusnya kita sama-sama, ini kan tanggung jawab kita bersama, karena ini dampaknya itu asap. Mereka tadi sudah sampaikan dari petugas di lapangan sudah membarrier dan melokalisir untuk penyebaran api.
11: Hingga kini, kepulan asap kebakaran TPSA Ciniru masih berlangsung. Kebakaran yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus ini masih berlangsung hingga kini.
5: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, dua pelaku pencurian sepeda motor berhasil diamankan oleh anggota Brimob bersama warga di kawasan lapangan bola Tenjo, Kabupaten Bogor. Keduanya kepergok saat hendak membongkar dan membobol motor yang terparkir di lokasi.
13: Anggota Brimob yang kebetulan berada di lokasi memergoki kedua pelaku saat diduga hendak membobol motor yang terparkir. Saat akan diamankan, keduanya sempat melarikan diri. Warga bersama anggota Brimob kemudian melakukan pengejaran hingga kedua pelaku berhasil ditangkap.
14: Saya sudah melihat gerak-gerik pelaku, mereka bertiga dengan satu kendaraan motor. Modusnya yang satu orang, mereka membeli es dan jajanan, kemudian kembali untuk berkumpul kembali dan melihat situasi di lapangan. Yang duanya mereka mengintai.
13: Polisi menyebut kedua pelaku diduga merupakan residivis kasus serupa. Modus yang diduga digunakan pelaku yaitu mengamati sepeda motor yang terparkir di lokasi sepi, termasuk kendaraan milik warga yang terparkir di rumah saat ditinggal penghuni.
15: Perkara curanmor dengan mengamankan dua orang diduga tersangka curanmor di lapangan bola ya, Desa Tenjo.
13: Selain mengamankan kedua tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya kunci letter T dan sepeda motor yang diduga digunakan dalam aksi pencurian. Kini penyidik masih mendalami keterlibatan kedua tersangka dalam kasus curanmor lain, termasuk kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat di wilayah Tenjo dan sekitarnya.
5: Aksi kejahatan jalanan secara brutal kembali terjadi di wilayah hukum Polres Subang. Seorang teknisi Wi-Fi berinisial YH, 30 tahun, menjadi korban pengeroyokan sekelompok pemuda bersenjata tajam di Jalan Raya Kalijati, Sukamandi, tepatnya di Desa Belendung, Kecamatan Purwadadi. Akibat insiden berdarah itu, korban mengalami luka-luka serius hingga kehilangan jari telunjuk tangan kanannya.
16: Kapolres Subang AKBP Andi Purwanto mengungkapkan peristiwa terjadi Minggu 16 Agustus 2026 saat korban bersama seorang saksi tengah memperbaiki jalur internet pada tiang Wi-Fi di lokasi. Saat itu sekitar 10 sepeda motor datang dari arah utara menuju selatan. Sejumlah pengendara diketahui membawa senjata tajam jenis corbek atau celurit panjang. Karena merasa takut dan tidak mengenal, korban bersama saksi berusaha melarikan diri. Namun mereka justru malah dikejar hingga korban ditabrak dan terjatuh. Dalam kondisi terjatuh, korban kemudian dikeroyok oleh para pelaku, bahkan sejumlah pelaku menggunakan senjata tajam saat melakukan penyerangan. Setelah melakukan kekerasan, para pelaku melarikan diri ke arah selatan. Akibat kejadian, IEH mengalami sejumlah luka serius.
17: Dari rombongan tersebut mengejar korban dan menabrak sehingga terjatuh, dan tanpa basa-basi para pelaku langsung melakukan pengumpulan atau kekerasan secara bersama-sama terhadap korban.
16: Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap dua pelaku berinisial RN dan AZ. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, polisi masih memburu 5 pelaku lainnya yang sudah diidentifikasi.
5: Polda Jawa Barat kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana penipuan online bermodus love scamming yang dikombinasikan dengan investasi trading hingga korban mengalami kerugian sebesar 860 juta rupiah.
12: Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Fian Yunus mengatakan, kasus ini bermula dari interaksi antara korban berinisial ZM dengan akun media sosial Instagram bernama Olivia Rosalia. Tersangka berinisial JAM memanfaatkan pendekatan personal melalui media sosial untuk membangun kepercayaan korban. Setelah terjalin komunikasi, tersangka mengarahkan korban untuk beralih ke aplikasi percakapan lain. Setelah hubungan komunikasi semakin intens, tersangka mulai menawarkan investasi trading melalui sebuah platform dengan keuntungan besar sehingga korban tergiur hingga akhirnya korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.
18: Randi kegiatan resiko dong. Namun ada beberapa modus operandi yang itu lebih spesifik lagi dilakukan dengan cara lure scam atau memancing orang sehingga orang itu terikat dengan si pelaku.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Hai, kaula muda saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadia Bala Prambors. Yaitu, ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors, Prambors.life.
1: Prambors, mangga lagi.

Prambors Radio adalah Alfie di Daytime Show. Kalau muda, that was Charlie XCX 360. And now we are back here. Wanna talk about something bisa dibilang agak bukan sensitif ya. Apa ya? Banyak terjadi sekarang di sosial media. Cancel culture kalau muda. Siapa sih yang gak tahu tentang cancel culture? One mistake and then bloop, you're gone. Jadi sekarang lu benar-benar harus memperhatikan banget sih apa yang lu post, apa yang lu lakukan. Karena di public place aja lu enggak aman kalau muda. Jangan pikir tidak ada paparazi-paparazi yang akan ngepost di threads nanti. Jadi benar-benar look at your surroundings dan pastikan you are on your best behavior at all times. Karena banyak banget kasus-kasus yang akhirnya orang tuh jadi di cancel. Habis itu harus klarifikasi. Abis itu gak tahu deh karirnya setelah itu bagaimana kalau muda. Jadi gue pengen tahu nih, menurut lo cancel culture itu sejauh apa sih sampai itu tuh too much. Gue kalau ada orang yang melakukan blunder atau kesalahan, gue seringkali keep it to myself. Gue gak pernah ngekomen-komen pendapat gue di threads atau Instagram. Tapi kalau opini personal itu gue nge-post sih. Tapi kalau ada orang blunder, abis orang pada nge-cancel, gue biasanya gak ikutan kalau muda. Tapi kalau lo gimana, gue pengen tahu pandangan lo tentang cancel culture. Karena belakangan ini, banyak banget, sumpah. Lo di threads, di Instagram, semua tuh, sampai capek gue ngeliatnya kalau muda. Tapi ya, I wanna know, sampai manakah menurut lo cancel culture itu berlebihan? Let me know di WhatsApp 0811-607-1022. Next up, Tiara Andini featuring The Late Vidi Aldiano. Buktikan!

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
4: RJL Indonesia. Besarmu.
5: Waktunya bikin seru akhir pekan bareng keluarga. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai boot UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026 di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia. Yeah.

0: muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Ready to join the fight? Tap in on prambors.live now.

Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Ralphie is back here on the daytime show. Kalau muda, that was Die for You, The Weeknd and Ariana Grande. Dan masih ngomongin cancel culture nih, kalau muda, ada satu case lah kemarin gue nonton di instastory temen gue. Jadi dia adalah MC di salah satu acara. Nah, emang ada yang diomongin sama MC itu. Dan itu televised, national televised kalau muda. Habis itu ada satu content creator yang nge-call out. Ada content creator yang call out bilang MC-nya gak pantas ngomong kayak gitu. Nah, langsunglah rame di comment section. Siapa nih MC-nya? Spill, spill, spill, spill, spill, spill, spill, spill. Datanglah satu orang yang naro satu akun ini, akun temen gue. Tapi MC itu ternyata bukan dia kalau muda. Jadi cancel culture tapi salah sasaran gitu. Jadi ini yang pengen gue kasihin juga. Selain lo yang harus behave at all times biar gak kena paparazzi threats, sebelum lo memilih untuk menghakimi seseorang, itu juga di check and recheck dulu. Check and recheck RCTI zaman dulu kali kalau muda. Tapi iya loh, karena itu bisa kena mental orang jujur. Kalau gue kena cancel kali gue, aduh, saya ke psikolog langsung kalau gitu kalau muda. Langsung minta, halo psikiater, halo saya butuh. Itulah pokoknya kalau muda. Jadi think twice before you type anything on social media, karena it could affect someone's life. Apalagi kalau lu udah nge-cancel orang, taunya salah. Kan malu ya kalau muda.

0: cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar. Muah.
1: Daytime Show with Ralphy.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku beri.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
1: Ralphy, si cowok bingung. Daytime Show with Ralphy.

0: Ambon semangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya. Kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors, mangka lagi.

0: Crime Wars Radio. Balik lagi di Daytime Show sama Ralfi kalau muda. Bersamamu Seven Soul, band jadul nih. Dibentuk di Bogor 2001. Tapi yang lagu Bersamamu ini dirilis ulang tahun 2022 kemarin. Anyways, tadi udah habis ngebahas cancel culture. Kayaknya terlalu serius ya pembahasan gue tadi kalau muda. Sampai sangat sedikit yang membahas WhatsApp gue. You know what, I'll do that less. Okay. No more serious talk here. Only fun talks with Ralfi here on the Daytime Show. Maka dari itu, di jam terakhir ini mau bahas La Fest aja kali ya. Kan besok nih sama lusa. Siapa aja yang kesana, absen dong kalau muda. WhatsApp 0811-607-1022. Atau lo yang menang tiket dari Prambors kemarin juga absen dong kalau muda. Siapa aja nih yang berangkat ke La Fest? Nanti ya kita bahas kalau muda. Siapa aja sih yang bisa lo tonton di La Fest? Stay tuned. This is Daytime Show with Ralfi. Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Ping nih. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Mohon perhatian kepada seluruh calon traveler, penerbangan menuju kota impian Anda akan segera dimulai. Sudah siapkah mewujudkan perjalanan yang selama ini ada di wishlist kamu? China Airlines siap membawa kamu terbang dengan berbagai pilihan jadwal connecting flight di hari yang sama, pilihan kelas cabin sesuai kebutuhan kamu, serta beragam penawaran harga menarik khusus di Astindo Travel Fair 2026. Temui China Airlines di Peak Avenue mulai tanggal 20 sampai 23 Agustus 2026. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram di @ChinaAirlinesJKT dan Facebook China Airlines Indonesia. Dari wishlist jadi boarding pass. Yuk wujudkan impian traveling kamu bersama China Airlines.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Daytime show with me, Ralphy, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. P3K paruh waktu Pemkot Bandung dipastikan diperpanjang. Rangkaian hari ulang tahun Kota Bandung, MPP, gelar nikah massal. Polisi tangkap pelaku pemukulan Kapolsek serta Danramil Cicalengka. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Masa kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Bandung akan diperpanjang setelah masa kontrak berakhir pada Oktober 2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan perpanjangan dilakukan karena pemerintah Kota Bandung belum memiliki kemampuan fiskal untuk menaikkan status P3K paruh waktu menjadi pegawai penuh waktu. Selain itu, pemerintah Kota Bandung masih menunggu implementasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 yang diharapkan dapat mengatur status P3K sebagai pegawai pemerintah pusat. Kebijakan tersebut akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk kembali merekrut P3K paruh waktu sesuai kebutuhan. Di sisi lain, Farhan menyatakan kemampuan fiskal APBD Kota Bandung dalam kondisi aman untuk membiayai perpanjangan kontrak P3K paruh waktu.
2: P3K paruh waktu kita akan perpanjang dan mohon maaf sekali, kita belum punya kemampuan fiskal untuk menaikkan statusnya. Kami masih menunggu implementasi APBN 2027 yang akan menjadikan semua P3K sebagai pegawai pemerintah pusat. Kalau P3K sudah menjadi pegawai pemerintah pusat, maka kita ada keleluasaan untuk mulai merekrut kembali P3K paruh waktu. Sebagian besar P3K kita kan guru dan itu sangat diperlukan. Belanja pegawai mah aman bisa.
1: Dari 400 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, termasuk para pedagang kaki 5 PKL yang sempat ditertibkan, beberapa di antaranya mendapat persetujuan pengajuan kredit dari Bank BJB. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, akses permodalan menjadi salah satu kebutuhan utama bagi UMKM untuk berkembang dan meningkatkan skala usahanya. Menurutnya, kredit tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah Kota Bandung agar para pengusaha mikro mendapatkan akses ke dunia perbankan. Kredit yang diberikan dalam skema kredit usaha rakyat untuk modal kerja dengan besaran mulai dari 5 juta rupiah hingga 1,5 miliar rupiah tergantung skala dan kelayakan usaha masing-masing. Selain akses modal, para pelaku usaha didorong untuk melengkapi legalitas usaha agar lebih mudah mendapatkan dukungan pembiayaan.
2: Ya, ada beberapa yang sudah mulai naik kelas dari kelompok UMKM yang sempat terkena penertiban PKL. Nah, ini sudah mulai maju. Pengajuan kreditnya disetujui oleh BJB. Jadi ini bukan bantuan, ini betul-betul kerjasama. Pemberian modal kredit oleh BJB ini merupakan salah satu bentuk upaya kita agar para pengusaha mikro ini juga mendapatkan akses ke dunia perbankan. Skemanya biasa, kredit usaha rakyat, permodalan kerja, macam-macam ya, 5 juta sampai 1,5 miliar, tergantung besar usaha dan sebankable apa si pengusaha tersebut. Ini yang pertama kali bersama dengan BJB dan Pemkot Bandung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung. Bandung Retail 2026 hadir sebagai acara puncak bulan belanja di Kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang nih ke semua orang, hayo tuh ajak yuk semuanya rame-rame. Bandung Retail 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Retail diskonnya banyak, promonya melimpah. Mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Retail 2026. Ingat ya, Bandung Retail 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengakui sebagian besar wilayah kabupaten di Jawa Barat, terutama yang memiliki dataran tinggi, saat ini sudah menghasilkan kopi. Oleh karena itu, Erwan berharap ke depan pihaknya bisa mendorong kegiatan yang mempertemukan para petani kopi dari berbagai daerah di Jawa Barat melalui peringatan Hari Kopi Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkenalkan keragaman kopi asal Jawa Barat sekaligus memperluas akses pasar.
5: Di setiap perbukitan pegunungan di Jawa Barat ini ada pertanian kopinya. Bahkan ketika saya menjabat wakil bupati di Sumedang, setiap tanggal 7 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kopi Sumedang. Nah nanti Jawa Barat belum ada ya Bu ya, hari kopinya tanggal berapa nanti kita akan inikan bersama, sehingga kita nanti akan kumpulkan para petani kopi se-Jawa Barat untuk memperlihatkan hasilnya, sehingga nanti yang bisa kita ekspor ke luar negeri, seluruh daerah, ekspor kopi yang cukup besar ke Eropa.
1: Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail mengapresiasi keberhasilan UMKM di wilayahnya, seperti Seve Java Halu yang berhasil mengekspor produk kopi asal Gunung Halu turut memperkuat potensi ekonomi daerah. Asep berharap capaian tersebut memberikan manfaat yang besar bagi petani dan pelaku usaha, serta mendorong pelaku UMKM lainnya untuk meningkatkan kualitas produknya agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
6: UMKM yang terkait dengan pelepasan kopi Java Halu. Tentunya saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Rani yang terus berupaya untuk meningkatkan ekspor dari Kabupaten Bandung Barat, bahwa Bandung Barat ini bukan hanya kopi saja UMKM-nya yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi UMKM itu ada 71.000 jenis usaha.
1: Tim Resmob Polresta Bandung dan Unit Reskrim Polsek Cicalengka menangkap 3 pemuda masing-masing berinisial RF, YP, dan IA, terduga pelaku pengeroyokan terhadap Kapolsek Cicalengka, Kompol Ade Rahmat, serta Dan Ramil Cicalengka, Kapten Infanteri Sumarna Khairul. Wakasat Reskrim Polresta Bandung AKP Asep Ahmad Nuron mengatakan aksi pengeroyokan terhadap Kapolsek serta Dan Ramil terjadi saat keributan dalam kegiatan karnaval di wilayah Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung pada Senin 17 Agustus 2026. Namun ketika berupaya mengendalikan situasi, keduanya justru diduga menjadi sasaran pemukulan. AKP Asep menambahkan ketiga tersangka masih menjalani proses pemeriksaan secara intensif di Mapolresta Bandung.
7: Adanya keributan sehingga Padang Ramil dan Polsek Cicalengka mengamankan atau melerai atas keributan tersebut. Namun justru Padang Ramil dan Polsek yang pada saat itu sedang bertugas dengan menggunakan seragam PDU justru diserang. Saat ini hasil pemeriksaan penyidik yang telah kami tetapkan terhadap pelaku, 3 telah kami tetapkan sebagai tersangka.
8: Sampurasun wargi Bandung, masih ada event keren di pertengahan bulan Agustus ini. Mau olahraga lari dengan sensasi yang tidak biasa? Ikuti Runtainment di PT Dirgantara Indonesia tanggal 29 Agustus. Jangan lewatkan juga Bandung Atmon, pameran seni rupa yang digelar selama 30 hari di berbagai titik di Kota Bandung mulai tanggal 23 Agustus sampai 23 September. Semakin lengkap dengan reguler titik kumpul setiap hari Rabu, pertunjukan musik di Pendopo Kota Bandung. Musik, seni, olahraga, sudah lengkap semua. Ajak keluarga dan orang tersayang untuk menjadi bagian dari keseruan di Kota Bandung. Follow at rentainment.ptdi, at bandungartmon, dan at tikpulbandung untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa juga follow Instagram at tic.bandung untuk berbagai informasi pariwisata lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Here we go. This is Prambors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.
2: Hai kaula muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku aja yang siaran? Senangnya Prambors semangka lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger kecret kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
3: Prambors, mangka lagi.

Madison Beer, Bittersweet, Prambors Daytime Show with Ralph on Prambors Radio. Welcome back, Alam Muda. The weekend is coming. Well, technically, it's already the weekend because it's Friday. Tapi it doesn't start until 5 PM karena baru keluar kantor. Jadi, weekend ini, Alam Muda, ada La La La Fest di G Expo ya. Dan ini kalau lo lupa bandnya siapa aja, ada Code Line, ada X Orange County, Two Door Cinema Club, dan masih banyak, Steve Lacy, masih banyak lagi kalau muda. Hari Sabtu dan Minggu, 22 dan 23 Agustus, Jakarta bakal diguncang sama La La La Festival 2026. Mengingat La La La Festival kalau muda, ini juga salah satu festival yang berhasil comeback. Ingat gak di tahun 2000 berapa belas ya tuh? Itu mereka ngadain pertama kali di hutan Cikole, Bandung. Dan di weekend itu hujan deras. Semua orang ke venue aksesnya susah. Banyak banget bashnya. Nah itu bisa dibilang itu cancel culture tuh dulu. Tapi dia gak berhenti sampai sana kalau muda. Pindah venue, ganti tempat, artisnya juga dirombak lagi. Dan akhirnya sekarang bisa bawa Code Line ini farewell tour kalau gak salah ya. Abis itu ada Two Door Cinema Club lagi ke Jakarta. Gokil loh. Kalau ditanya lu pengen nonton siapa kalau muda di La La La Fest, siapa coba? Kasih dong di WhatsApp 0811-607-1022. Atau satu lagu deh. Satu lagu dari semua artis yang ada di La La La Fest, favorit lu apa? Apa yang paling lo pengen denger live besok di La La La Fest? Kasih dong kalau muda ya, 0811-607-1022. Tapi yang gue gak sabar banget adalah muterin satu lagu ini buat lo. This is a feel good song kalau muda. Perfect on a Friday afternoon. Adrian Halif, 2001 kali. Enjoy.

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Raffi. FGL
1: Indonesia. Besarmu. Waktunya bikin seru akhir pekan bareng keluarga. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026 di Sports Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia. Yes.

0: Ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gi, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

Benson Boone, Mystical Magical on Prambors Radio Daytime Show sama Ralphie sampai jam 3 sore. Kalau muda masih ada setengah jam lagi nih. Hari ini, besok dan lusa ada La La La Fest kalau muda di Expo. Dan lu ternyata sekarang masih bisa beli tiket loh untuk festival ini. Kalau lu ke website La La La Fest, habis itu get your tickets now, masih ada tiketnya seharga Rp800.000 untuk perharinya ya. Tapi kalau muda, untuk satu harinya itu ada yang 900, ada yang 1,2, ada yang, ya pokoknya per hari segituan lah. Intinya kalau muda bisa dicek, semuanya itu masih ada di website La La La Fest. Dan masih ngomongin satu lagu dari artis yang bakal perform di La La La Fest. If you can only pick one song to listen live kalau muda, lagu apakah itu? 0811-607-1022. Kasih tauin gue, dan gue akan ngasih tauin versi gue juga nanti. Sekarang ada Tate McRae, Greedy on Daytime Show.

Widya Angela utuh di Prambors Daytime Show with Ralfi on Prambors Radio. Kalau muda, welcome back. Besok ada Lalala Fest 2 hari, Sabtu dan Minggu, dan featuring Rex Orange County, Steve Lacy, Codeline, sama Tudor Cinema Club, plus masih banyak lagi. Jadi sedikit singkat cerita kalau muda, tahun 2011 itu pertama kali gue nonton Tudor Cinema Club di acaranya Ismaya, namanya Love Garage. Itu masih di parkiran EX yang sekarang udah

0: seru banget Tudor. Gak sabar nonton Tudor hari Minggu malam jam 9.30 kalau gak salah kalau muda. Pokoknya jangan sampai nyesel, mumpung masih bisa beli tiketnya sekarang kalau muda, beli deh La La La Fest. Karena menurut gue ini akan menjadi festival yang rapi, nggak terlalu desek-desekan padet gitu, dan akan menjadi fun, sangat fun menurut gue. Line up-nya juga fun banget, gokil. So, jangan sampai nyesel sekali lagi, tiket masih bisa dibeli sekarang. Kemarin Prambors sudah bagi-bagiin tiket, kalau kelewatan ya tungguin yang next-nya aja ya kalau muda. So again, La La La Fest will be happening tomorrow and 2 days from now. Don't miss it.
1: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
2: Ralphie, si cowok bingung.
3: Daytime Show with Ralphie.
4: Daytime Show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my God, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Serunya, sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di Prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Rayuan perempuan gila Nadine Amizah di Prambors Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. Kalau muda, it's almost 3 p.m. It's my time to go. Thank you very much for staying here the past 4 hours on the daytime show. Makasih buat lo yang udah ikutan topik, yang udah ngeramein WhatsApp Prambors. Really appreciate it kalau muda. And don't forget to pray for our friends di Kalimantan, di Aceh, juga di NTT. Semangat juga buat mahasiswa yang terus turun ke jalan. Kemarin gue lihat kalau muda beberapa kali. So yeah, all the best for all of us and wishing you a happy and awesome weekend. Kalau muda, stay safe out there. Love your faces and I will see you on Monday. Bye kalau muda. Happy weekend. Ravi signing out. Peace.
1: Stream now. Stream now on Prambors.live.
2: 17-an tanpa shopping. Big no ya. Yuk rayakan semangat kemerdekaan di Indonesia Shopping Festival. Mulai 7 sampai 23 Agustus 2026, coba di Kota Casablanca. Nikmati diskon hingga 80% di berbagai tenan favoritmu. Mulai dari fashion, beauty, lifestyle sampai F&B. Dan ini yang paling seru. Cukup tunjukkan struk belanjaanmu dan kamu berkesempatan memenangkan grand prize BYD atau Wine plus jutaan rupiah voucher belanja. Laper abis shopping. Ikutin juga Every Bites Rewards. Belanja di tenan F&B, terus klaim gift vouchernya ya. Masih mau lebih? Wajib juga cobain Pesta Durian Kemerdekaan dengan All You Can Eat Durian plus berbagai olahan durian yang siap banget manjain para durian lovers. Langsung aja cek info lengkapnya di Instagram @kotakasablanca atau hubungi 021-2946-5000. Kota Casablanca, light up the color of your life.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Raffi orangnya baik.
2: Raffi seperti abis.
3: Raffi suaranya seksi.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin.
5: Dengerin dong, Daytime Show with me

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors semangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors, mangka lagi.

0: Prambors. Gue mau tanya dong.
1: Hah, gue lagi buru-buru nih.
0: Ya elah, sebentar doang.
1: Pengen nih. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
0: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
1: Emang boleh selengkap itu?
0: Buruan, kasih tahu.
1: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
0: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
0: Mantap. Makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: Indonesia. Mimpi besarmu. Waktunya bikin seru akhir pekan bareng keluarga. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026, di Sports Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya, cek Instagram RJL Indonesia. Yes.

muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: Hai Kak Wulan Muda, aku Bernadia.
1: Yeay, so excited.
0: Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wabiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kak Wulan Muda. All the best,
1: Prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

0: All the hits, all the vibes on Prambors.
1: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual gimana ya?
2: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
3: Ya bisa.

0: kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Mas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Mas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang. Dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-777-3000. Ingat, cuma I Love Mas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas. Jual emas harga puas.
1: 17-an tanpa shopping. Big no ya. Yuk rayakan semangat kemerdekaan di Indonesia Shopping Festival. Mulai 7 sampai 23 Agustus 2026, cuma di Kota Casablanca. Nikmati diskon hingga 80% di berbagai tenan favoritmu. Mulai dari fashion, beauty, lifestyle sampai F&B. Dan ini yang paling seru. Cukup tunjukkan struk belanjaanmu dan kamu berkesempatan memenangkan grand prize BYD atau One plus jutaan rupiah voucher belanja. Lapar abis shopping. Ikutin juga Every Bites Rewards. Belanja di tenan F&B, terus klaim gift vouchernya ya. Masih mau lebih? Wajib juga cobain Pesta Durian Kemerdekaan dengan All You Can Eat Durian plus berbagai olahan durian yang siap banget manjain para durian lovers. Langsung aja cek info lengkapnya di Instagram @kotakasablanca atau hubungi 021-2946-5000. Kota Casablanca, light up the color of your life.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: It's more than just music. The Prambors of life.

Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. BMKG catat 4 ribuan gempa susulan usai gempa di Flores. Aktivitasnya diperkirakan masih berlangsung hingga 3-4 minggu ke depan. Selengkapnya bisa satu ini. Kalau muda, mau kan weekend makin untung? Buruan, nikmatin promo istimewa dari My Pertamina. Setiap hari Sabtu dan Minggu sampai 30 September 2026, kamu bisa dapat double point tanpa minum transaksi. Mau isi Pertamax Series, Dex Series, beli atau refill Bright Gas, jajan di Bright Store atau Bright Cafe, beli pelumas Pertamina Enduro dan Fastron, sampai isi daya di SPKLU Pertamina, semuanya bisa dapat bonus double point pakai aplikasi My Pertamina. Dan khusus bulan Agustus ini, ada lagi yang seru. Mulai 7 sampai 31 Agustus, kamu bisa tukar poin My Pertamina dengan merchandise spesial kemerdekaan. Dan dari 15 sampai 23 Agustus, ada promo diskon hingga Rp8.100 untuk Bright Gas di Bright Store dan Klik Indomaret. Jangan lupa kumpulin poinnya dan manfaatin promo-promo My Pertamina selama Agustus. Langsung transaksi pakai My Pertamina dan cek berbagai penawaran menarik lainnya di aplikasinya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lengkapnya, cek mypertamina.id atau Instagram @mypertamina. Rangkaian gempa susulan masih terus terjadi setelah gempa mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur hingga Jumat 21 Agustus kalau muda. BMKG telah

0: Kapan aja, stream now on Prambors.live.
1: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tenggo with Julio Genus.
1: Tenggo on Prambors Radio, TGIF Kaula Muda, Genus dan Julio kembali dari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Hari wabillahi Jumat,
1: taufik wa hidayah, ditinggal.
2: Kenapa lu mau
1: disudahi? Ini namanya layu sebelum berkembang, Pak.
2: Layu sebelum berkembang ya. Seperti Kaula Muda, pasti lu hari ini juga layu banget, baru pulang kantor, enggak apa-apa kita temenin ya. Lu bakal ditemani bareng sama dua orang yang juga layu, Kaula Muda.
1: Tapi harusnya Jumat pulang kantor adalah momen-momen paling menyenangkan, karena lo tau besok Sabtu, besok Minggu, you can do anything tonight because you don't work tomorrow.
2: Itu tuh berlaku kayaknya untuk orang-orang yang udah ada plan buat senang-senang. Kalau plan lo cuma pulang doang, lo tuh cuma dapet capeknya, karena hari ini kan biasa lebih macet daripada biasanya. Satu, terus kayak lo udah kemakan sama sosial media, mungkin lo udah doom scrolling dari tadi pagi, tadi siang, sore. Sekarang energi lo abis karena kerjaan, abis karena lihat sosmed.
1: Tapi pun kan sampai rumah lo bakal kayak, gila enak banget di rumah, besok gue gak kerja gitu loh.
2: Betul.
1: Ini ada sebuah berita yang membuat kita kayak ngadi-ngadi lu gitu.
2: Kesel. Kalau udah siap mual belum kalau muda?
1: Udah siap muak belum?
2: Ini berita lu akan mual. Kalau gue pribadi, gue tuh coping mechanism gue sampai mual.
1: Kalau gue kayak ngadi-ngadi lu, gila lu enggak. Wah, pokoknya gue kayak ini tuh apa sih kok enggak masuk akal gitu.
2: Jadi kita mau kasih tahu lu berita tentang Jampitsus Kejagung ya, yang ingat kan yang kemarin yang di coffee shop itu di dalam tembok yang banyak ketahuan emas apa segala macam
1: yang puluhan kilo yang di Cipete sebelah saper itu kan. Nah,
2: kita bakal bacain lanjutan beritanya besok.
1: Besok bisa begitu dia.
2: Sebentar lagi kalau muda ya. 1, 2

0: Halo kaula muda, gue Marlo Ernesto.
1: Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Senggo on Prambors Radio.
1: Gue benar-benar bingung kok di Audacity lo udah melakukan sebuah kegiatan yang tidak terpuji dan juga kriminal. Lalu ketika akhirnya hasil dari perbuatan kriminal lo diambil sama yang berwajib, lalu lo minta barang itu dikembaliin, kayak di mana logikanya?
0: Harusnya kalaupun orang mau minta balik itu rakyat, karena itu
1: bener.
0: Uang rakyat.
1: Benar.
0: Oke, coba kita baca dulu biar kita tahu ya asal muasal beritanya.
2: Oke.
0: Jadi kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah meminta agar sejumlah barang yang disita dari rumah keluarganya di Sentul City, Bogor dikembalikan. Itu disampaikan dalam sidang pra pengadilan hari Selasa tanggal 18 Agustus. Barang yang dia minta dibalikin adalah 74 kg emas, uang tunai ratusan miliar, serta sejumlah barang pribadi kaula muda. Kuasa hukumnya menilai proses penyitaan tanggal 9 Juli kemarin itu tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Stop utak-atik hukum, ya Allah.
1: Terus dia minta sejumlah barang pribadi seperti dokumen dan foto keluarga. Foto keluarga lu ambil dah, selalu.
0: Iya, itu punya lu.
1: Itu punya lu.
0: Sisanya kata punya. Gue enggak yakin itu punya lu.
1: Benar. Ya.
0: Kuasa hukum juga bilang adalah ada yang namanya teori pohon beracun. Menurut mereka, apabila proses awal memperoleh barang bukti aja udah dilakukan secara tidak sah, maka barang yang diperoleh dari proses itu juga tidak semestinya digunakan sebagai alat bukti dalam perkara. Gitu. Ini berkaitan dengan penetapan Febri sebagai tersangka dalam dugaan TPPU ya. Sekaligus mempersoalkan sejumlah upaya paksa termasuk penahanan dan penyitaan yang dilakukan dalam perkara itu gitu. Jadi kini adalah proses minta barang balik itu ya, itu bagian dari petitum yang diajukan tim kuasa hukum Febri kepada Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan.
1: Bingung
0: kan,
1: gue.
0: Kan gue bilang apa? Mual kan?
1: Mual. Bener-bener mual dan gak habis pikir. Gue lebih ke migrain sih. Mungkin ini masih ada hubungannya sama tarikan otot bahu gue ya. Tapi ya, migrain gue makin menjadi-jadi gitu.
0: Sejak 2 hari yang lalu tiba-tiba ketarik bahu kanan lo.
1: Kalau lo tertangkap melakukan kesalahan, lalu ada barang bukti yang disita, lo gak berhak untuk meminta barang itu kembali. Cuma gara-gara pas diambilnya tidak sesuai dengan mau lo.
0: Wow.
1: Gak bisa begitu. Mungkin ada barang-barang lain yang memang kalau dipinjam itu harus dibalikin.
0: Betul. Tapi ini kan gak dipinjam, ini kan barang orang. Genus, tapi menurut gue mau tanya lu sesuatu.
1: Boleh.
0: Gue gak ada niat buat ngomongin dia.
1: Gue juga sama sekali.
0: Iya, orang-orang kayak dia kita biarin Tuhan yang urus.
1: Tuhan yang urus dan betul. Hukum yang urus.
0: Betul. Hukum juga agak bingung.
1: Tapi biarin aja
0: Tuhan deh.
1: Iya, paling karena dia yang paling adil.
0: Iya, betul, mantap.
1: Yang maha adil.
0: Gue pengen nanya. Lu pernah gak sih ngegepin temen lu berbuat bohong atau curang secara terang-terangan?
1: Berbuat bohong, ya gue sih beberapa kali ngegepin temen gue bohong. Salah satunya lo.
0: Yang mana?
1: Gak tahu, gak banyak, ingat. Saking banyak, makanya kebohongan lo yang terbongkar itu banyak.
0: Betul.
1: Berbuat curang.
0: Curang, karena dulu gue ya, gue ingat banget pernah di SMA, itu ada orang, aduh gue tuh lupa, jadi ada teman gue diadili. Ini benar-benar sampai kayak diadili seangkatan karena dia itu suka ngambil barang-barang orang, barang-barang teman. Sampai terakhir dia tuh udah terancam di dok karena dia tuh suka ngambil barang-barang kakak kelas. Dan yang parahnya adalah mungkin ini kali ya, gue tuh gak tau ini sindrom apa. Tapi kadang-kadang orang kalau udah tertangkap basah, yang keluar adalah dia akan kekeh merasa tidak bersalah. Gitu.
1: Ya gak mau ngaku aja.
0: Iya, jadi kayak semakin terang-terangan ketahuannya, dia akan semakin kayak, enggak gue gak salah gitu. Kalau lo pernah gak? Apa mau nanti aja cerita? Nanti aja deh.
1: Gue nanti akan ceritain.
3: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Kena macet.
0: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
3: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
0: Hah? Emang iya?
3: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
0: Emosian, marah terus hidup lo.
4: Tango with Julio Genus.
5: Mens Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kaula muda, mari kita rayakan kemerdekaan sambil
0: Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kaula muda, mari kita rayakan kemerdekaan sambil hunting promo spesial di mana kamu bisa mendapatkan cashback dan diskon untuk makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Seperti contohnya ada Mako dan Jeko yang bisa ngasih kita cashback 50% maksimalnya di 25.000, minimum transaksinya 50.000. Kamu bisa pakai QRIS-nya Brimo. Terus setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Udah gitu GrabFood dan Grab Dine Out juga ngasih kamu diskon loh 81.000. Pakai BRI debit atau BRI kartu kredit, masing-masing berlakunya 15-20 dan 15-31 Agustus 2026. Kalau mau cek promo selengkapnya, itu bisa langsung aja di bbri.id/promohutri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia.
2: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekaligus?

0: Dar ngopi cantik, ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, Coffee, Dessert, sampai Pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature, ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
1: You are listening to Prambors. Prambors.
2: Kaula muda, aku Isyana Sarasvati.
3: Hai kaula muda, aku Tiara Andini.
4: Hai kaula muda, aku Sivia.
2: Selamat Hari Sumpah Pemuda.
4: Selamat Hari Sumpah Pemuda.
3: Jiwa muda,
2: jiwa muda,
3: jiwanya Indonesia.
4: Tenggo on Prambors Julio.
5: Hah? Gak apa-apa. Tenggo on Prambors Julio, gitu kan maksud lo.
4: Barengan Genus dan Radio, gitu maksud gue.
5: Ah, dibolak-balik, bolak-balik, blak-blak-blak-blak-blak-blak.
4: Membicarakan soal ngegepin orang yang berbohong atau berbuat curang. Gue gak tahu sih ini hitungannya berbohong atau berbuat curang apa enggak. Tetapi dulu kan ada sebuah cerita yang terjadi di Prambors, lo ingat kan?
5: Iya, bener.
4: Karena sebelumnya lo punya cerita tentang temen lo yang kegep nyolong barang. Dulu tuh pernah terjadi kalau kamu udah di kantor Prambors Radio itself.
5: Coba ceritain dong, Kak.
4: Ada seseorang lah, dia itu sempat bekerja di Prambors, lalu dia ke gap mengambil uang dari laci admin.
5: Ke gapnya dari apa? Coba kasih tau kaula muda, gimana bisa ke gap?
4: Ke gapnya dari CCTV. CCTV kan?
5: CCTV.
4: CCTV gitu. Jadi gue gak ngerti kenapa ya, lu kalau lu karyawan lu harusnya tahu situ CCTV gitu. Terus ya udah, memang reputasi orang ini juga tidak baik sebenarnya.
5: Oke.
4: Lalu intinya orang ini
5: udah banyak lah kabar miring tentang dia ya.
4: Sudah banyak kabar miring sampai tiba-tiba yang anggaplah misalkan ini si A ya yang punya reputasi miring. Nah, terus tiba-tiba ada B yang adalah juga bekerja di Prambors.
5: Aduh.
4: Dan menjadi korban dengan karena si A ini baik-baik banget sama B, terus jadi kayak menimbulkan harapan-harapan kecil sehingga B ini menjadi kaki tangan. Karena B ini yang kegep CCTV ngebuka laci admin.
5: Waduh.
4: Seperti itu. Nah, aduh, intinya si B ini kicau sih, karena dulu dia juga sempat menyelewengkan hak gue dan Mario pada saat itu. Karena kita berdua sempat ada kerjaan atas nama Prambors, tapi tidak dibayar oleh institusi Prambors, dibayar sama pihak lain lah. Sempat nge-host acara pihak lain itu cukup lama. Nah, terus memang karena gue dan Mario gak pengen nyimpen ngendep uangnya di tabungan kita, jadilah si B ini yang menjadi orang yang ngumpulin duit gue sama Mario.
5: Pengepul.
4: Ya intinya ditransfernya ke rekening dia.
5: Okay.
4: Sampai suatu saat gue sama Mario, ini kita kayaknya udah syuting udah sebulan lebih, udah 4 kali, udah 4 minggu. Kok tumben duitnya belum masuk? Kita tanyalah sama si B, kayak, coy emang belum ditransfer? Katanya iya nih belum kak, katanya gini-gini akhir bulan, lalalalala. Kebetulan gue punya
5: kontak
4: salah satu orang yang kerja di agensi yang nge-hire kita buat syuting. Gue WhatsApp dong, tumben banget nih bro belum cair. Terus si kliennya kayak, hah, gue udah transfer kali dari kemarin-kemarin per minggu gue udah transfer nih buktinya dikirim ke gue, dang, udah kirim ke si B.
5: Terus?
4: Besokannya gue langsung meeting, emang karena ada weekly meeting, gue bilang ke di meeting itu gue langsung kayak, B, mana duitnya? Hah, belum ditransfer kak. Lo pikir gue bodoh? Terus gue kasih fotonya, dar, ini
5: nah, udah ditransfer. Nah, itu kan lo ngegep langsung tuh.
4: Gue ngegep langsung gue konfrontasi. Dia kayak gimana? Dia langsung kayak pucat, diam. Intinya gue, akhirnya dia
5: gitu, takut banget
4: dia ya. Gak bisa ngomong. Terus gue bilang kayak, eh lo tuh sebenarnya di sini fungsinya memang untuk membantu gue dan Mario. Tapi lo juga tahu, tanpa lo, gue sama Mario juga bisa kerja. Karena kerja lo juga gitu-gitu aja. Jadi sekarang lo pulang, lo ambil duit gue sama Mario, lo gak usah balik ke kantor ini kalau duitnya belum ada. Terserah lo mau kemana, terserah lo mau cari di mana. Kalau lo gak punya, kalau duitnya udah lo pakai, gue gak peduli. Lo bawa duitnya ke sini sekarang.
5: Terus dia apa yang dia lakukan?
4: Menangis. Tapi dia juga gak menyanggah, gak apa. Abis itu yaudah dia balik. Terus tiba-tiba
5: takut banget ya, terus.
4: Terus tiba-tiba emaknya si B kayak nelpon ke salah satu temannya B di kantor. Kayak aduh, emaknya tuh kayak panik-panik gitu, kayak aduh si B tuh kenapa ya? Si B tuh enggak ada apa urusan apa bahaya-bahaya tuh narkoba segala macam, karena dia pulang, si B ini pulang nangis-nangis ke tante mau minjem uang 18 juta gitu.
5: Ya Allah.
4: B. Nah, ternyata duit
5: buat si A.
4: Duit gue sama Mario, hasil kerja kita cuap-cuap nyap-nyap live, itu dipakai buat A.
5: Oh,
4: mantep banget loh.
5: Si B akhirnya mengaku.
4: Ya enggak, ya akhirnya terbukti.
5: Wah, budak
4: karena
5: cinta,
4: selama
5: bro,
4: ini
5: bucin,
4: kebucinan
5: bro.
4: B itu pasti semuanya dikasih A ke A. Kicau, kicau,
5: kicau mania.
4: Terus yang gue bingung,
5: apa?
4: Masih kerja tuh si B? Sampai beberapa tahun kemudian di situ?
5: Iya situ.
4: Di mana malumu?
5: Tapi balik nggak sih itu akhirnya?
4: Balik, langsung balik. Ya gue nggak tahu dia cari di mana. Besokannya.
5: Oh.
4: Akhirnya malam itu gue siaran sama Mario, dia nggak balik tuh. Tapi besokannya.
5: Ya Allah, dia minta maaf.
4: Iyalah, gila kalau nggak minta maaf sih. Di mana?
5: Aduh, pusing.
4: Seru banget,
5: pusing,
4: mau cerita pusing. Aku jujur.

0: aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
1: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
0: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
1: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
2: Tango with Julio Genus.

0: Tenggo on Prambors Radio.
1: Benar-benar mixed feeling ya bulan Agustus ini tuh. Yeah. Ini kan adalah bulan dimana harusnya kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Uh-huh. Banyaklah happy things, selebrasi yang biasanya bisa kita lakukan. Cuman ya dengan kondisi political issue terus.
0: Wah, belum, political issue kicau.
1: Terus bencana alam juga lagi banyak.
0: Jadi yang pertama itu kan adalah saudara kita di NTT kena gempa 7,7 skala Richter. Itu juga korban jiwanya banyak, yang harus mengungsi juga banyak. Bala bantuan juga belum maksimal, kebanyakan dari swasta, dari orang pribadi, Genus.
1: Iya benar.
0: Aduh, chaos.
1: Terus ditambah lagi dengan asap Karhutla Kalimantan, Kaula Muda. Abis ini akan kita update ya.
0: Wah, gue udah update agak menakutkan nih abis ini.
1: Oke. Jangan kemana-mana Kaula Muda. Stay tune on Tenggo bareng Genus dan Julio.
2: Tenggo bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on prambors.live.
3: Encangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Kaula Muda, stop! Jangan langsung buang stok belanja lo di Pakuan Mall Bekasi ya. Karena mulai dari belanja atau makan, cuma Rp100.000, lo udah bisa ikut Lucky Dip dan berkesempatan dapat voucher cashback hingga Rp300.000. Caranya gampang, belanja di Tenant Fashion atau makan di Tenant Food and Beverage, terus tukerin struk belanja lo di Main Lobby Concierge, dan langsung ikutin Lucky Dip-nya. Ingat ya, makin besar total transaksi lo, makin besar juga kesempatan dapetin cashback-nya. Promo ini berlangsung mulai 13 Juli sampai 23 Agustus 2026 khusus buat pengguna PG Card App. Jadi jangan lupa download PG Card App dan ajak teman atau keluarga lo belanja dan makan di Pakuan Mall Bekasi. Belanja seru, makan puas, cashback 100% cuma di Pakuan Mall Bekasi.
6: Hai, Kaula Muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadia Bala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors, prambors.live.
7: Prambors, mangga lagi.

0: Go On Prambors Radio, ada Genus dan Julio di sini, Kaula Muda.
1: Nah, Genus, sekarang gue pengen update ke lu ya berita tentang kebakaran hutan di Kalimantan. Karena kayaknya tuh ini baru mulai naik nih, padahal sebenarnya itu juga lumayan. Oke, gue tarik bukan lumayan, itu parah banget. Jadi per tadi malam gue baca kebakaran hutan di Kalimantan itu sudah mencakup satu pulau Kalimantan.
0: Satu pulau Kalimantan. Oh, gue sempat ngeliat di threads Julio.
1: Jadi kalau pulau Kalimantan ibaratnya kebakaran hutan itu titik merah, pulau Kalimantan sudah terselimuti titik merah. Itu sedih banget loh menurut gue.
0: Iya. Nah, yang tadi gue liat di threads itu intinya kayak ada orang yang not even deket sama bagian hutannya, dia benar-benar ngevideoin kayak dia berdiri dia berdiri benar-benar di bawah neon sign Indomaret atau Alfamart gitu. Dia videoin, nggak kelihatan neon signnya saking segitu berkabutnya dan berasapnya.
1: Iya, itu kasihan banget loh, kayak mual juga gue. Gimana ya? Kok jam 4 ini adalah jam mual ya?
0: Iya, benar.
1: Jatuhnya ya.
0: Dan ada sebuah berita nih, Kaula Muda, 100
1: ini ke negara tetangga karena asapnya itu benar-benar nyampe negara tetangga.
0: Iya. 108 sekolah di Malaysia itu ditutup akibat asap kebakaran hutan Kalimantan. Di mana sekolah-sekolah di Indonesia bahkan masih masuk ya, mungkin apalagi di provinsi tersebut gitu. Sebanyak 108 sekolah di Sarawak, Malaysia itu ditutup akibat kualitas udara yang memburuk karena kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Jadi asapnya itu tuh kebawa Kaula Muda sampai wilayah Malaysia yang membuat kondisi udara tuh benar-benar masuk kategori tidak sehat. Sampai aktivitas belajar mengajar itu harus dihentikan sementara demi keselamatan siswa. Namun berbeda di negara kita, di Indonesia, ya meskipun sejumlah wilayah Kalimantan Barat juga sangat amat terdampak kabut asap tebal, ya pastilah orang sumbernya dari situ gitu ya. Cuman beberapa sekolah itu masih tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan siswa dan guru yang diwajibkan menggunakan masker.
1: Nanti kalau nggak sekolah, MBG-nya nggak jalan, Kak. Iya kan? Harusnya dokter pada makan apa?
0: Makan yang sehat di rumah, bukan makan yang aneh-aneh di sekolah.
1: By the way, gue ada pengalaman lucu. Ini apa ya? Unik banget. Gue waktu itu ke Singapura, gue naik MRT. Gue ketemu kayak segerombolan bule-bule. Kalau nggak salah mereka itu adalah bule-bule Spanyol atau bule-bule Australia yang mereka itu adalah menetap di Singapura udah 8 bulan, tapi mereka itu tinggal di atas boat.
0: Kayak di Singapura.
1: Iya, jadi kayak kapal pesiar gitu merapat ke Singapura, tapi mereka tuh udah kayak 8 bulan lah apa gitu merapat dan tinggal di Singapura gitu. Terus ngobrol lah kita, terus kayak lu dari mana gitu. Dia tanya ke gue, "Saya lu dari negara mana? Apakah Filipina?" Terus gue bilang, "Bukan, gue Indonesia." Lo tau gak?
0: Gue mereka apa?
1: Dipermalukan saya tanya langsung. Terus dia bilang kayak, "Buset, negara lo tuh yang nyumbang polusi buat Singapura sama Malaysia kan? Gara-gara kebakaran hutan terus, kayak please do something with the forest." Terus gue kayak,
0: "I wish I can." Iya, gitu. Gue kayak, tetapi orang yang
1: iya gitu. Maksud gue, mereka yang gak becus, gue yang kena, Genus.
0: Iya, apes banget lu, apes.
1: Apes, kata gue apes.

0: Genus. Nih, Genus.
1: Iya, Julio.
2: Genus.
1: Apa, Julio?
0: Siaran yuk.
1: Ayo.
3: Tango with Julio Genus.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
1: Halo.
7: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
7: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
7: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
8: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
9: Ini Julinya.
1: Di, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.
10: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Prambors News. Hai, kalau udah sekarang waktunya lu mendengarkan Prambors News. Hampir seluruh titik di Kalimantan alami kebakaran hutan dan lahan yang parah. Pulau Kalimantan dipenuhi indikator severe fire di Google Maps yang menunjukkan titik-titik kebakaran tersebar di berbagai wilayah. Titik merah terlihat dari Kalimantan Utara hingga Kalimantan Selatan dengan konsentrasi yang disebut paling padat di Kalimantan Selatan. Kondisi ini menarik perhatian warganet karena memunculkan kekhawatiran soal karhutla, kabut asap, dan juga kekeringan. Fenomena tersebut juga ramai diperbincangkan di media sosial X. Ya, selanjut ke berita kedua kalau udah. Akan menjadi pesaing XXI dan juga CG. TV, Bioskop, BUMN, Sinewara siap untuk meramaikan peta industri perfilman Indonesia pada tahun 2027. BUMN Perfilman PT Produksi Film Negara atau PFN bersiap meramaikan peta industri bioskop tanah air dengan menargetkan peluncuran jaringan bioskop plat merah bernama Sinewara pada 2027 mendatang melansir Bisnis Indonesia. Langkah ini berpotensi memutus dominasi pemain-pemain besar seperti Cinema XXI dan juga CGV Cinemas yang selama ini menguasai pasar nasional. Direktur Utama PFN Rivian Fajarsyah mengkonfirmasi di gedung BP BUMN Jakarta bahwa saat ini PFN tengah mematangkan seluruh persiapan operasional agar Sinewara hadir sebagai produk yang benar-benar siap dan matang saat resmi dirilis ke publik. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News-nya. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tenggo with Julio Genus.
1: Kita masuk ke jam 5 kaula muda. Kamu lagi dengerin Tenggo barengan Genus dan Julio dari prambors.live, dari Noise, dari TikTok. Pokoknya banyak lah.
2: By the way kaula muda, kita ini adalah bisa dibilang penyiar dengan rata-rata IQ tertinggi di Prambors. Keren. Genus, menurut lo lebih seru tes IQ apa MBTI?
1: Dua-duanya sama-sama lama.
2: Iya,
1: jujur capek. MBTI tesnya tuh panjang MBTI banget.
2: Kata gue keparahan. Ini banget.
1: Tapi gue bener-bener lupa loh kapan terakhir gue tes IQ. Kayaknya pas masih sekolah deh.
2: Gue juga.
1: Sama udah lama banget.
2: Gue tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gue 96.
1: Masa sih di bawah 100?
2: Kayaknya ya, apa berapa ya? Gue lupa.
1: Di memori gue,
2: apa 196?
1: 196 kata gue masuknya udah genius.
2: Simpanse.
1: Lumba-lumba kak.
2: Lumba-lumba.
1: Entah kenapa di memori gue dikatakan, gue bisa ingat bahwa kayak 111 atau 114 gitu. Ada angka itu yang nongol di memori gue.
2: Gue tuh kayaknya either 96 atau 196. Berarti either gue banget
1: atau kayak atau level Albert Einstein.
2: Yaudah, abis ini kita punya info kalau muda tentang IQ orang-orang semuanya di kanan kirimu.
1: Ada tes cepet gak ya? Ada tes IQ gak yang ada. Cepet gak IQ sih?
2: Itu harus kayak lo tes valid gitu.
1: Duh, pengen banget tes sekarang soalnya. Tapi gak mau baca soal. Capek.
2: Jih, lo doang. Apalagi gue.
1: Nah, itulah.
2: Ngomong aja ribet, baca.
1: Terus kata si tes IQ. Ya, dari situ aja kita udah bisa bilang lo rendah dan malas.
2: Bener, lo 96, Dut. Kata gitu.

0: Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadiabalanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya. Kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: Tenggo on Prambors Radio.
1: Tadi kan kita lagi ngomongin soal tes IQ kaula muda.
0: Betul.
1: Ini pertanyaan gue ya Julio. Ketika tadi lo bilang kita berdua adalah orang dengan IQ tertinggi di kantor ini, menurut gue itu gak valid. Jujur. Kenapa? Ya gak apa-apa, jujur aja.
0: Tebak-tebak buah manggis.
1: Nah makanya pertanyaan gue adalah, menurut lo, ini pertanyaan serius, tapi kira-kira siapa yang IQ-nya tinggi? Menurut gue Danang enggak.
0: Gak ada. Karena gue tiba-tiba kebayang kayak Ralfi, ya, Kenny, ya, Danang, ya.
1: Mas Darto
0: mungkin tinggi.
1: Kayaknya sama Eda juga tinggi deh.
0: Oh udah ketemu tuh dua.
1: Mas Eda, Mas Darto, Eda, Adrian. Di parah banget lo, Ratu ketawa pertama Yan. Gue ngomong apa-apa lo, gue udah kayak Adrian.
0: Padahal gue udah mau support, padahal gue udah bilang Adrian itu adalah levelnya anak ajaib.
1: Bima kayak tinggi dah. Bima iya, kayaknya ya. Iya gak sih? Dari kayak cara dia berbicara, dari matanya yang kayak set-set kan. Oh ADHD kali.
0: Iya. Bima itu IQ-nya tinggi dan juga dia gelisah.
1: Benar, iya.
0: Benar. Yang bersamaan. Apa mungkin kadang-kadang orang makin tinggi IQ-nya makin gelisah orangnya?
1: Kita harusnya cukup tinggi lah.
0: Enggak, stop dengan bahas IQ kita. Okay. Baca aja infonya dari tadi. Okay. Itu aja udah berarti IQ kita enggak tinggi.
1: Gini. Jadi ceritanya adalah lu jaga paru-paru lo.
0: Sorry, gue minggirin.
1: Astagfirullahaladzim. Oke. Ranking average IQ Indonesia ada di peringkat berapa, teman-teman?
0: Berapa?
1: 126. Dari berapa, teman-teman? 137.
0: Ditanggung, mentokin aja, Neng. 137 kata gue.
1: Atau biar gak kayak sedih-sedih banget ya, 136. Kayak at least masih ada satu gitu yang lebih rendah dari kita.
0: Betul.
1: Laporan ini dari International IQ Test. Rata-rata skor IQ Indonesia itu tercatat 89,96.
0: Berarti gue di atas rata-rata, alhamdulillah.
1: Jujur,
0: ya Allah.
1: Jujur, kalau lo 96 lo di atas rata-rata. Karena rata-ratanya cuma 89,9, itu nempatin Indonesia di peringkat 126 dari 137 negara kaula muda.
0: Oke.
1: Okay. Ini sih researchnya baru ya, di tahun 2026. Data tersebut dikumpulin lebih dari 1,2 juta peserta yang ngikutin tes IQ secara online sepanjang 2025. Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah peserta terbanyak. Yaitu hampir 300 ribu orang. Meski angka tersebut cukup menarik perhatian, hasil pemeringkatan IQ antar negara ini gak bisa langsung dianggap sebagai gambaran mutlak tentang tingkat kecerdasan suatu masyarakat.
0: Karena menurut yang survei, Indonesia lebih rendah dari itu ya.
1: Astagfirullah. Jadi banyak faktornya nih kaula muda, kayak pendidikan, lingkungan, kondisi sosial ekonomi,
0: nah, guys,
1: sampai metode dan karakteristik peserta tes itu mengaruhin banget hasil yang diperoleh.
0: Ini yang gue maksud. Kalau kita ngomongin tes IQ itu banyak banget faktor eksternalnya, Genus. Karena asupan gizi lo itu juga menentukan level IQ lo. Apa yang masuk. Nah, kita apa?
1: MBG.
0: Ya, maksud gue itu pasti. Cuman kayak mecin kita parah banget, guys.
1: Tapi mecin kita enak kali loh.
0: Iya, di Cina juga mecinnya enak.
1: Pinter-pinter.
0: Karena selain mecin kan dia juga makan makanan bergizi, Genus.
1: Oh, jadi mungkin emang makanan bergizi tapi dimecinin. Kita kan dimecinin tepung.
0: Iya, parah. Parah, guys. Udah tepung dimecinin.
1: Benar. Gimana kalau abis ini kita menceritakan siapakah orang-orang siapa orang terpinter di sekitar lo yang lo tahu. Maksudnya ini gak perlu pinter yang gimana-gimana banget, tapi menurut lo dia secara manusia dia tuh berguna banget gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dari mulai otak sampai skill bebas.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Nanti kita akan kembali ke Ulang Muda. Stay tune on Prambors.
2: Tenggo bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on Prambors.live.
3: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Aula Muda, yuk rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Jadi ada banyak banget cashback sama diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Ada Mako dan Jeko itu ngasih kita cashback 50%, maksimal 25.000 ya. Minimum transaksi 50.000, lo cukup aja pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026 kalau muda. GrabFood dan Grab Dine Out juga kasih diskon 81.000 pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Masing-masing berlaku dari 15 sampai 20 dan juga 15 sampai 31 Agustus 2026. More info langsung aja ke bbri.id/promo-hutri81 kaula muda. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
5: Mens Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

JKT48 dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.

0: Tenggo on Prambors Radio, ada Genus dan Julio ngebahas soal negara Indonesia kaula muda. Setelah survei sepanjang 2025, ternyata rata-rata IQ orang Indonesia itu ketika dijejerin sama seluruh negara, kita itu peringkat 126.
1: Keren.
0: Dari 137. Congrats.
1: Gan bate, Akang Tete.
0: Aduh, siapa Julio? Yang kepikiran aja, orang di sekitar lo yang menurut lo pinter, berguna, cepat tanggap, skillful, IQ tinggi.
2: Reval Hadi. Pintar banget bikin emosi orang.
0: Gak dalam boleh waktu gitu. 2
2: detik mood gue bisa berubah gara-gara dia.
0: Gak boleh gitu, tuh menyimpang. Itu namanya
2: menyimpang,
0: sarkas.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Sarkas. Oh, sarkas. Dari topik, menyimpang dari topik. Karena kan yang gue nanya yang pinter beneran.
2: Pinter ya, berguna ya.
0: Gue dulu deh ya.
2: Iya.
0: Ini yang terlintas di kepala gue aja ya.
2: Iya.
0: Gabriel Rivaldo Gosal, a.k.a. Baldo. Karena gue lagi intens banget banyak kerja sama Baldo. Kita lagi benar-benar ada di titik merampungkan Golden Days.
2: Oke.
0: Okay. Insya Allah awal September buka, teman-teman doain ya, aku mual kali loh. Tapi intinya dia itu banyak banget yang dia kerjain. Job desk gue disikat, job desk Gilang disikat. Intinya kayak dia itu pintar banget memanage ABC, terus dia itu sangat rapi. Terus menurut gue, walaupun ya memang mungkin ada 1-2 hal yang kelupaan atau ke skip, tapi kalau semua pekerjaan itu ditaruh ke gue, semuanya gue bakal gue skip. Maksudnya,
2: betul.
0: Mungkin karena dia tuh orangnya rajin nyatet dan segala macam, jadi dia tuh attention to detailnya tuh oke. Di sekeliling gue,
2: Baldo ya.
0: So far sih dia.
2: Gue langsung muncul juga di otak gue.
0: Siapa?
2: Jen coy, manajer gue.
0: Oh, manajer kita sih. Kita.
2: Iya. Maksudnya dia kan juga megang lu kan. Maksudnya si Jen itu gini loh ya. Gue ngurusin jadwal gue aja, kerjaan gue itu tuh gue kayak pusing. Maksudnya gue tuh benar-benar kayak gak bisa nih. Kayak minggu lalu aja itu gue dan Jen ngomong di 4 platform berbeda, di 4 grup. Itu aja gue udah kayak saya ngegas gitu, kayak aduh bentar dulu gitu. Terus gue balikin lagi kayak, coy Jen, talentnya bukan cuman gue.
0: Parah. Jen ada Kenny sama, yang jauh lebih.
2: Iya betul.
0: Pusing, nah, kerjaannya rame.
2: Maksudnya Jen tuh ngurusin gue, dia juga megang jadwalnya Kenny, jadwal lu juga, jadwal Danang. Talent dia tuh ada banyak. Jadi gue kayak, dan gue belum pernah ngobrol sama talent aja terus kayak ini miss gitu. Belum pernah. Terus dia tuh bisa kayak, dan gue tidak pernah merasa neglect sama Jen. Kayak dia tuh bisa kayak keluar solusi.
0: Parah loh, dia tuh orang salah satu orang paling solutif yang gue kenal.
2: Parah coy.
0: Kayak misalnya ada konflik, dia tuh langsung cepet gitu tanggapnya.
2: Lu mau tau gak? Nih ya, misalkan Genus, gue tanggal 24 itu jam 11 gue udah harus standby rapih plek-plek-plek di Grand Indonesia. Jam 11 siang. Sementara gue jam 10.35 baru landing di Jakarta. Di Halim.
0: Mual dikit.
2: Ternyata kita jadi kayak abis ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol. Ternyata secara paralel Jen itu make sure ke tim Grand Indonesia adalah kalau misalkan Julio telah 30 menit itu bisa apa enggak. Terus secara paralel juga ketika skenario terburuknya pesawat gue misalkan delay apa segala macam, dikasih tahu dari Hamin semalamnya, gue bisa naik kereta dari Semarang malam-malam gue nyampe Jakarta pagi.
0: Oke, jadinya lo akhirnya pulangnya naik kereta dari Malang?
2: Enggak, tapi itu semua udah ada tiketnya.
0: Oh wow.
2: Terus kayak di mobil gue tuh nanti udah ada 2 koper, udah kayak koper yang untuk GI, udah apa. Terus dia udah briefing semua, kayak driver gue semua udah siap akan kemungkinan banget. Itu tiba-tiba tanggal 23 gue harus di Jakarta padahal kita ada nge-MC.
0: Hebat. Find a friend like Baldo and Jen kaula muda.
2: Ayo kita jodohin aja Jen sama Baldo.
0: Jangan, Jen udah punya anak 1.
2: Baldo udah punya pacar.
0: Baldo udah punya pacar, pacarannya 10 tahun.
2: Nah nanti kita masuk chinlock ke ini ya, ke cross lingkungan kerja.
0: Bener.
2: Ya.
0: Benar. Jadi mungkin kaula muda juga boleh Wawa 0811-607-1022. Mungkin lo mau cerita-cerita aja gitu. Siapa orang sekitar lo yang menurut lo, gila nih orang pinter banget dah.
2: Ah.

0: right here on Prambors.
1: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
0: Tango with Julio Genus.

0: Tenggo on Prambors Radio, Genus dan Julio kembali ke Aula Muda. Ojol itu kan, driver ojol adalah tidak bisa dipungkiri salah satu orang yang sangat amat berjasa.
1: Wow, banget
0: sangat
1: guys.
0: Sangat amat berjasa.
1: Banget.
0: Jadi hari ini gue mau mengucapkan terima kasih kepada driver ojolku.
1: Aku juga.
0: Karena aku itu hari ini ketinggalan charger laptop yang gue sangat amat membutuhkannya dalam waktu yang cepat sekali. Aha. Untuk urusan yang urgent gitu.
1: Aha.
0: Terus akhirnya si driver tersebut sangat mudah dihubungi, sangat tanggap dan komunikatif, dan dia benar-benar amanah cepat mencari gue dan menyampaikan, maksud gue mengantarkan si charger itu bahkan lebih cepat dari prediksi gue. Jadi kerjaan gue gak ada yang keteteran.
1: Gen

0: dari separuh orang di bumi semuanya ojol yang hilang, nggak boleh gitu ya, Dut.
1: Kita nggak bisa makan, kita nggak bisa ngantor, barang ketinggalan harus menanggung resikonya sendiri. Wah, ribet banget deh.
0: Nah, itu dia. Untungnya Thanos adalah bukan orang asli ya, kalau budaya.
1: Benar-benar dia adalah
0: terjadi
1: fiksi.
0: Abis ini kita punya info tentang driver-driver ojek online kalau muda.
1: Betul.
0: Yang sangat menoreh prestasi buat kita semua.
1: Dan membuat sebuah gebrakan pas kemarin 17-an.
0: Brak, brak, brak.
2: Tango bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on prambors.live.
3: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Specialty coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
4: Ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
5: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada task baru ya?
4: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
5: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
4: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
5: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gi, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
4: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
5: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
4: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
5: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
4: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
6: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
5: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
7: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
8: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
9: Hai kaula muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku ajain siaran? Senangnya Prambors mangka lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger kecret kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
10: Prambors mangka lagi.
11: 17. First heartbreak and it was terrible, and I pray that it won't happen again. But then again, I hope it does, because I wanna fall in love without the part where we give up. I wonder if this still exists. I

0: Ginus dan Julio kembali di Tenggo on Prambors Radio.
1: Yes, kaulah muda. Jadi ini yang tadi kita janjiin ya, kita mau ada info tentang driver ojol kita ya. Jadi sebanyak 47 mitra driver, gue sebutin aja brandnya ya.
0: Sebutin aja lah.
1: Sebanyak 47 mitra driver Gojek terpilih untuk menjadi
0: bukan, bagian. Bukan, gitu-gitu. Komanya gak gitu.
1: Gimana sih?
0: Sebanyak 47 mitra driver Gojek terpilih untuk menjadi gitu. Lanjut.
1: Untuk menjadi bagian dari upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI yang digelar Gojek. Mereka berhasil terpilih dari 5.000 pendaftar gemes dari berbagai daerah di Indonesia untuk dapetin kesempatan mengibarkan dan juga mengiringi pengibaran bendera merah putih dalam upacara tersebut. Salah satu driver terpilih namanya adalah Hokop Silitonga.
0: Oh, pasti orang Kediri itu, orang Jawa
1: banget
0: tuh.
1: Namanya Jawa banget, kayak gaduh-gaduh mirip kedengarannya. Mengungkapkan kalau momen itu terasa istimewa. Ia bilang sehari-hari dirinya itu biasa berdiri di pinggir jalan sambil menunggu pesanan. Tapi kali ini dia berdiri di lapangan untuk mengikuti upacara dan menyaksikan pengibaran merah putih.
0: Oh.
1: Para, gue iya sedih banget.
0: Iya ya kayak apa gitu.
1: Para mitra driver juga dinilai memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomi Indonesia. Ya iyalah, banget pak.
0: Bangetnya ada 250 barusan.
1: Betul. By the way, lu ngerasa gak sih ekskul atau kegiatan paskibra itu tuh adalah kegiatan yang sebenarnya tuh pasti semua orang itu pernah kayak lo pengen cobain jadi paskibra, ngerti nggak?
0: Benar.
1: Walaupun kayak suka kayak diceng-cengin kayak ih ngapain panas-panasan apa segala macam, tapi kalau lo dipilih jadi pengibar lo pasti pengen lah.
0: Nggak, mungkin gini deh, mungkin nggak perlu kayak lo benar-benar ingin menjadi pengibar bendera. Sesimpel lo pasti pernah sekali aja di hidup lo pura-pura jalan kayak paskibra,
1: iya,
0: kayak drak. Pasti pernah main-mainan kayak gitu sendirian atau berdua. Tapi lo
1: tau kan kalau dulu gue paskibra kan?
0: Tau lah.
1: Yang lo gak tau adalah paskib gue tuh paskib serius loh.
0: Tahu gue.
1: Paskib gue tuh dulu benar-benar kayak juara terus dan latihannya tuh parah banget. Dan paskib gue tuh bisa kayak kalau lomba, kalau paskib sekolah gue kayak langkah tegak maju jalan, lu cuma dengar bunyi kayak satu kaki doang.
0: Hah? Satunya kemana? Buntung. Astagfirullahaladzim.
1: Maksudnya lu kayak, jadi tuh paskib gue salah satu poin harusnya adalah hanya boleh terdengar bunyi satu suara sepasang kaki. Untuk itu ya Allah.
0: Pertanyaan gue, kaki yang kanan kaki yang kiri?
1: Lah, kalau jalan pakai kaki kiri kanan.
0: Lo kan katanya bunyinya cuma boleh satu kaki. Oh, enggak, bunyi bukan, dari bukan. Kaki yang mana?
1: Gini kan kalau paskibra lo lomba itu kan ada pasukan isinya 21 orang.
0: Oh, gue ngerti maksud lo. Jadi bunyi drapnya tuh harus se-precise sebareng
1: bahkan
0: itu.
1: Bahkan enggak boleh drap, harus kayak cuman bak gitu, harus satu orang doang.
0: Tahu nggak di otak gue ketika lo bilang kan bunyi cuma boleh satu kaki, makanya tadi asumsi gue yang satu kemana buntung gitu lo kan di otak gue
1: bunting mbak bunting,
0: makanya di otak gue kayak kalau yang ngehentak yang kiri doang yang kanan nggak bunyi gitu lo, terus pasti yang kiri dislokasi satu grup paskibra. Karena ketika yang kiri gobrak tapi yang kanan gantung.
1: Iya, benar.

0: Enggak betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, enggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman ada LPS.
2: Halo sayang, aku gak...
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Halo sayang, aku gak...
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Halo.
5: Iya, sore.
4: Mau reservasi buat tempat curhat?
5: Mau, Mbak.
4: Untuk berapa orang, Kak?
5: Satu orang aja, saya.
4: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
5: Keren, Genus.
4: Loh, ini Julio.
6: Ini Julinya.
4: Dih, kerja lo sini.
7: Tango with Julio Gen.

0: vibes right here on Prambors.
1: Hai, kalau udah sekarang waktunya lu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. Hilang 24 jam, pendaki ini abaikan panggilan dari tim SAR karena nomor tidak dikenal. Selengkapnya abis yang satu ini. Kaulah muda, mau kan weekend makin untung? Buruan, nikmatin promo istimewa dari My Pertamina. Setiap hari Sabtu dan Minggu sampai 30 September 2026, kamu bisa dapat double point tanpa minum transaksi. Mau isi Pertamax Series, Dex Series, beli atau refill Bright Gas, jajan di Bright Store atau Bright Cafe, beli pelumas Pertamina Enduro dan Fastron, sampai isi daya di SPKLU Pertamina, semuanya bisa dapat bonus double point pakai aplikasi My Pertamina. Dan khusus bulan Agustus ini, ada lagi yang seru. Mulai 7 sampai 31 Agustus, kamu bisa tukar poin My Pertamina dengan merchandise spesial kemerdekaan. Dan dari 15 sampai 23 Agustus, ada promo diskon hingga Rp8.100 untuk Bright Gas di Bright Store dan klik Indomaret. Jangan lupa kumpulin poinnya dan manfaatin promo-promo My Pertamina selama Agustus. Langsung transaksi pakai My Pertamina dan cek berbagai penawaran menarik lainnya di aplikasinya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lengkapnya, cek mypertamina.id atau Instagram @mypertamina. Seorang pendaki di Gunung Albert, Colorado sempat tersesat selama sekitar 24 jam setelah kehilangan jalur pendakian. Tim penyelamat berusaha menghubunginya melalui telepon dan juga pesan, tetapi tak mendapatkan respon sama sekali. Ternyata sang pendaki mengabaikan panggilan karena berasal dari nomor yang tak dikenal. Keesokan harinya, ia berhasil menemukan jalur kembali tanpa menyadari bahwa tim penyelamat telah mencarinya. Kejadian ini menjadi pengingat untuk tidak sembarangan mengabaikan panggilan asing saat mendaki. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News-nya. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
2: News. Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Kena macet.
3: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
2: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
3: Hah? Emang iya?
2: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
3: Emosian, marah terus hidup lo.
0: Tango with Julio Genus.
3: Tango on Prambors Radio.
2: Apa sih?
3: Pengen ngegagetin aja.
2: Pertama yang ko rame yang ko Aronawa Kombe, bukan Kunti.
3: Sorry.
2: Ya, seperti itulah kehidupan di dunia Genus dan Julio. Apalagi hari Jumat ya. Mungkin betul, kita berdua bawaannya sudah mau jalan-jalan, sudah mau ke mall.
3: Kita masih di Tengok Kaulah Muda ya. By the way Genus, ini kan adalah weekend warm up ya hari Jumat. Kalau di Jakarta itu tuh hari Jumat itu mall udah pasti ruame pol-polan.
2: Iya, apalagi kayak kalau udah selesai jam kerja kan, pada catch up sama teman-temannya di mall sambil ngopi, sambil ini, sambil itu gitu.
3: Lu masih sering ke PS gak sih sama Mas Endo rutin?
2: Ya masih lah.
3: Gue tuh udah lambat gak ke mall loh. Gue gak tau semenjak kapan gue tuh. Gue benar-benar udah gak ada mall di otak gue kalau mau apa-apa tuh mall. Sosiola. Kalau gue mau beli,
2: tuh centil banget kan teman gue.
3: Krim muka gue.
2: Satu-satunya alasan dia mau ke mall, mau ke Sosiola. Aduh. Lah, sebagus apa sih kulitnya?
3: Aku sebagai ikon
2: masih kering-kering aja.
3: Aku sebagai ikon Daman 2026 sebagai face of Dior.
2: Daman tuh apa ya?
3: Daman magazine.
2: Oh, itu kayak majalah Korea
3: Man.
2: Ya?
3: Enggak, Indonesia kok ada di Jakarta.
2: The Man gitu.
3: Iya,
2: tapi Daman. Kalau Daman depannya I.
3: Idaman.
2: Istri Idaman.
3: Loh, itu depannya istri I dong.
2: Iya benar. Lo benar. Gue tuh Plaza Senayan banget. Gue tuh kalau enggak tahu mau ngapain, gue akan ke PS. Sesimpel cuma duduk duduk laptopan pesan americano di barnya Union.
3: Gue yakin lah PS itu bukan mall yang susah cari parkir. PS salah satu mall yang parkirannya gampang banget. Easy banget.
2: Aku suka banget parkir di PS karena gue udah tahu celah-celah titik-titik yang mau serame apapun, semalam minggu apapun pasti di situ ada parkirannya buat gue.
3: Betul, sama gue juga.
2: Di mana kalau lo?
3: PS. Gak tau kan gue udah pakai supir.
2: Keren lo. Terus yang gue juga tahu tuh apa?
3: Gue tuh nggak pernah kesulitan cari parkir di PS, ngerti nggak sih?
2: Karena yang parkir supir lo.
3: Enggak. Dari sebelum ada supir juga nggak pernah kesulitan.
2: Kalau
3: di mana lo? Di mana?
2: Jadi gue itu diajarin Daryl sebenarnya. Jadi kalau misalkan lo masuk PS nih, parkiran yang sampingnya tempat mandi itu loh.
3: Oh iya.
2: Tahu kan? Kan lo masuk nih ke dalam set, abis itu
3: kanan.
2: ke kanan, lo muter, terus gue langsung turun.
3: Oh, ke bawah. Oh,
2: ke bawah. Okay, turun, jadi parkiran yang
3: Sogo. Oh, gue tuh parkiran motor.
2: Enggak. Nah, jadi sebelum lo masuk ke basement yang depannya Ranch Market sama Sogo, itu ada sebuah parkiran yang menuju ke sana. Nah, di situ itu pasti ada spot di mana kalau naik tangga sekali udah langsung masuk pintu dan langsung masuk Sogo gitu. Jadi sangat amat strategis sebenarnya.
3: Itu kan mulai gampang. Lo mau tau gak mulai yang paling susah apa?
2: Gue bisa jawab, nanti kita jawab di sini ya. Kita bisa jawab semua.
3: Okay.
2: Kita bisa jawab kalau lo mau.
3: Siap abis ini ya.

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Tenggo on Prambors Radio.
1: Ada beberapa mall yang gue kalau kesana, aduh gue mendingan Vale aja deh, gue bayar, sumpah gue bayar.
0: Gue mendingan gak kesana.
1: Tapi kan lo punya supir.
0: Tadi ini kita habis ngomongin mall yang, kita habis ngomongin Plaza Senayan ya, kalau muda yang di Jakarta itu Plaza Senayan tuh karena itu mall parkirannya sangat nyaman gitu.
1: Dan sangat cantik dan sangat mudah dicari dan kayak lebar-lebar.
0: Fun enak deh. Lah. Ada satu mall yang gue bener-bener trauma karena gue exactly gue cari parkir di sana. Kedua termarahnya adalah gue pernah 45 menit. Yang paling chaos gue pernah 1.5 jam di mall itu cari parkir, coy.
1: Sebutkan nama mallnya Julio.
0: Asta.
1: Astaki.
0: Gila.
1: Parah coy. Banget. Gak masalahnya itu solid. Bahkan masalahnya mallnya itu lebih kecil daripada gedung kantornya. Jadi lo tuh bener-bener rebutan parkir sama orang kantor.
0: Nah, gue tuh gak kepikiran itu, Genos. Jadi gue tuh pernah mau ke Asta, gue ada kayak kerja gitu. Terus gue tuh agak happy, karena gue kayak gini. Gue tuh inget, gue tuh ngebatin kayak, ye gue ke Asta, tapi bukan jam-jam orang ke mall. Gue gak akan lagi nyari parkir
1: nah, satu setengah jam. Kalau bukan jam orang ke mall, jam orang apa? Jam orang kantor.
0: Gue nyadar, ternyata kantornya Asta juga parkir di bawah situ. Jadi Asta itu jam berapapun parkirnya susah, coy.
1: Benar. Nah, tadi yang sebelumnya gue bilang ada tempat-tempat yang gue udah pasti Vale, Asta tuh salah satunya. Mau 100 ribu, gue bayar, uang bisa dicari, gue tinggal kerja keras, kesiaran sampai malam. Tapi bener. Waktu gue buat nyari parkir, ya Allah, gue tuh paling benci cari parkiran susah tuh.
0: Asta tuh keparahan, tau? Asta parah. Tuh keparahan menurut gue.
1: Yo.
0: Asta tuh parah sih.
1: Menurut gue, Pim Weekend kicau, jelas.
0: Gue ke PIM minim banget sih di hidup gue. Jadi
1: GI juga parah.
0: GI
1: parah.
0: GI kayak sih KO ya, jadi GO. GI sih gue KO.
1: GI KO. PI juga ribet. Pokoknya gue tuh gak suka parkiran-parkiran yang mau ribet.
0: Gue tuh selalu ini lagi oke.
1: Oh ya?
0: Selalu dapat gitu.
1: Nah, tapi untungnya semenjak ada MRT, terima kasih MRT, gue udah gak pernah sih ke PI naik MRT. Orang jelas-jelas, ke PI naik mobil. Karena jelas-jelas stasiun MRT-nya bener-bener depan PI, jadi gue gak pernah ke PI
0: naik. Gue tuh juga sempat ada fase waktu gue masih kerja di media, salah satu namanya Opal. Kan itu kantor di Asta dulu waktu gue di sana. Gue tuh kalau ada apa-apa, pasti gue akhirnya naik. Yang semenjak gue bener-bener udah mau nangis ya, karena air mata gue udah di ujung sini nih. Karena gue tuh paling gak suka, kita tuh paling gak suka terlambat, Genus.
1: Iya.
0: Dan lo kebayang gak, lo udah nyampe hamin 30 menit, karena gue tau cari parkir susah. Masih telat gue, perkara nyari parkir di situ.
1: Iya. Mungkin kalau lo muda juga bisa cerita-cerita, kayak mall yang lo benci banget kesana perkara susah dapat parkir.
0: Abis ini kita tanya aja sama dua produser kita ya, anak mangga produser kita.
1: Boleh.
0: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Tenggo bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on prambors.live.
3: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
1: Kaulah muda, mari kita rayakan kemerdekaan sambil hunting promo spesial di mana kamu bisa mendapatkan cashback dan diskon untuk makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Seperti contohnya ada Mako dan Jeko yang bisa ngasih kita cashback 50%, maksimalnya di Rp25.000, minimum transaksinya Rp50.000. Kamu bisa pakai QRIS-nya Brimo. Terus setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Udah gitu GrabFood dan Grab Dine Out juga ngasih kamu diskon loh, Rp81.000. Pakai BRI debit atau BRI kartu kredit, masing-masing berlakunya 15-20 dan 15-31 Agustus 2026. Kalau mau cek promo selengkapnya, itu bisa langsung aja di bbri.id/promohoodri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia.
5: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Beyond Airwaves. Go to Prambors.live.

0: Tenggo on Prambors Radio. Kita mau interview dulu nih. Ya, salah satu Wadia Bala.
1: Bernama Dihar.
0: Dihar.
1: Tanya dong.
0: Dihar mau pulang lagi di sini. Ya. Dihar ngapain sih ke Prambors tumben?
1: Woi, seakan-akan jarang. Iya
2: dong. Main-main aja pin ngeliat kalian.
3: Woi, keren.
1: Terus meanwhile pertanyaannya sama belum ditanyakan ke Dihar.
0: Iya, benar.
1: Jadi kita lagi ngomongin ini Dihar, mall yang susah banget cari parkirnya. Lo pernah nggak ada experience kayak gila lama banget nih di basement ini nggak ngeliat-liat cahaya perkara kelamanya di parkir?
0: Apakah Sensei, apakah GI, apakah Asta?
2: Gancit sih menurut aku.
1: Gancit juga, Allahu Akbar.
2: Gancit kacau banget, itu bisa berjam-jam loh cari parkirnya. Iya nggak sih?
0: Terus udah gitu kan ada tanah kosong tuh dijadiin lapangan padel, cuy. Alih-alih tempat parkir.
1: Iya benar.
0: Jadi iya, lapangan padel yang kena tangan Cicanguk itu.
1: Gue akhirnya kalau ke Gancit.
0: Dada Dihar,
1: kalau Dada Dihar, hati-hati. Gue akhirnya kalau ke Gancit, gue bayar si self valet itu. Gue nggak ngerti kenapa ada istilah self valet. Kalau ujung-ujungnya gue yang nyetir sendiri, itu berarti sebutan bukan valet. Itu namanya kayak premium parking aja sebenarnya.
0: Kayak Sensei juga kan namanya self valet kalau gue nggak salah.
1: PP yang self valet yang per jamnya 30.000.
0: Sensei itu juga ada yang di bawah.
1: Oh ya?
0: Ya kalau lu turun dari Binus Intar.
1: Oh, gue nggak pernah turun lewat situ soalnya.
0: Nah, itu tuh rute saudara gue banget kalau ke Sensei.
1: Coba kita tanya kepada anak magang Ratu.
0: Lo mana Ratu?
4: Halo, aku. Kalau mall ya, kalau mall tadi sih Pim Gancit palingan. Tapi kalau misalkan tempat yang selain mall sih, biasanya Kemang sih. Kemang kalau misalkan malam-malam yang kayak malam-malam weekend, mau yang cari tempat makannya di pinggiran gitu kan susah banget.
1: Oh iya.
4: Terus biasanya kalau misalkan bawa mobil yang bukan kayak Porsche gitu-gitu kayak aduh agak minder nih itu sih.
1: Oh. Aku punya bawa, Porsche lu ye.
0: Lu bawa supir ya kemana-mana?
4: Tapi sekarang udah mulai nyetir soalnya.
0: Makanya dia agak ngangong tadi. Aku Pim sama Gancit sih.
1: Nama adalah apa? Nama adalah doa teman-teman. Betul. Karena nama dia adalah Ratu.
0: Kita lupa ternyata anak bangga kita orang have ya kalau budaya.
1: Damar, coba Damar.
0: Damar.
5: Kalau gue GI sih.
1: GI.
5: GI itu soalnya udah malah parkirnya muter-muter mulu.
1: Iya tahu ya mual kan? Tahu.
5: Sampai paling atas pasti penuh, harus turun lagi satu lantai.
0: Terus gue tuh nggak ngerti deh, kalau kita parkir di GI, kalau kita masuk dari depan yang sebelah menara BCA, sama kita masuk dari belakang, itu tuh beda gedung parkir ya apa sama?
1: Beda.
0: Ma, beda loh. Gue pikir tuh nyambung loh.
1: Itu kan yang kalau yang di menara BCA tuh berarti masuknya West ya, West Mall.
0: Di West apa ada dua parkiran sebenarnya kan? Ada yang masuk dari menara BCA sama ada yang non menara BCA masuk kayak lurus kiri.
1: Tuh kan, udah sebanyak itu tempat parkir di GI, masih susah carinya loh.
0: Iya benar.
1: Pusing deh.
0: Parah. Tuh tau gak apa yang lebih parah?
1: Apa?
0: Lo coba ke Tanjung Duren, lo coba ke Helen's Tanjung Duren.
1: Helen's Tanjung Duren? Lu aja sama keluarga lu, gue gak mau.

0: Tenggo on Prambors Julio barengan
1: Salah lagi.
0: Ngomong apa tadi?
1: Tenggo on Prambors Julio.
0: Cie.
1: Jatuh cinta lu sama
0: soal
1: gue.
0: Soalnya di kepala aku tuh isinya nama kamu doang.
1: Eh, istighfar punya laki.
0: Loh, laki gue juga isinya lu doang.
1: Oh iya, benar.
0: Jadi Genus dan Julio kawula muda, tadi kita habis ngebahas soal mall yang susah banget nyari parkirnya. Membicarakan soal tukang parkir ya Julio. Lu pernah enggak dimarahin sama tukang parkir atau kayak dijutekin atau bahkan duitnya dilempar atau apapun karena lo ngasih uang parkirnya dikit?
1: Kebetulan kan saya baru mention ya, saya tadi bilang parkir di Helens Tanjung Duren.
0: Nah, ada apa tuh di Helens Tanjung
1: pengalaman
0: Duren?
1: Pengalaman gue.
0: Berapa? Emang harus lo yang lo kasih berapa dan harusnya berapa?
1: Gue bayar ceban.
0: Masih marah.
1: Shame orang on you. Ada juga masih murah. Ini hey. Masih marah.
0: Coy, yang benar masih muat.
1: Astagfirullahaladzim, iya
0: bukan
1: juga
0: masih
1: ya, salah.
0: Masih muat itu kan iklan mobil kan?
1: Iya benar. Di Tanjung Duren.
0: 10 ribu dia marah.
1: Marah, terus kata gue kayak, ya Allah bang, ngerti gak sih? Kayak the idea of, ngerti gak sih? Gini loh, yeah. Kita aja sebagai MC, kadang-kadang ada beberapa pekerjaan tuh yang kayak, tapi gak apple to apple sih sebenarnya.
0: Iya benar. Jadi mau lanjut, cerita apa enggak?
1: Enggak, yang gue enggak, tapi gini, maksudnya kayak, nyet parkir 10 ribu masih banyak banget, parkir tuh cuma bayar 2 ribu di mana-mana, lo 10 ribu tuh juga udah bagus. Dan lo tuh parkir ilegal coy.
0: Jujur, itu harusnya tapi berapa? 20, 30?
1: 20 kayaknya.
0: Jadi waktu itu gue pernah, gue hanya sebentar banget ke minimarket. Kayak gue bener-bener cuma ngibrit ngambil uang di ATM. Gue yakin 100% prosesinya bahkan gak nyampe 5 menit gitu. Nah terus, ternyata gue udah masuk ke dalam itu gue revisi nggak nyampe 5 menit, nggak nyampe 3 menit karena pas gue udah sampai dalam gue ngobok-ngobok tas gue, ternyata gue nggak bawa dompet. Berarti kan gue nggak jadi ambil duit, gue keluar lagi. Nah karena gue nggak punya uang cash, di mobil gue itu cuma ada 2.000. 2.000 Julio,
1: emang uang parkir segitu harus ya kan?
0: Iya, dan kayak ini di Jakarta Selatan sih, maksudnya Jakarta Selatan yang S in Cipete ya. Mungkin gue gak ngerti deh, mungkin emang standarnya parkir 5.000 apa gimana. Tapi gue cepet banget, orang gue gak bawa dompet, gue gak jadi KTM. Gue kasih 2.000, dilempar duit gue ke jendela mobil gue. Gue kayak, gila ya. Itu gue, ya Allah, gue teriak di dalam mobil, gue kencang banget. Gue sumpah serapah, gue marah banget. Kayak gue udah pergi. Dari situ udah 10 meter, 20 meter, gue masih marah-marah kayak, gila ya, ungrateful, pip, gue marah banget. Kayak 2.000 tuh juga penting loh.
1: Iya loh,
0: bisa-bisanya ya.
1: Uang parkir juga 2.000 gitu, lu tuh gak dikasih uang koin, lu dikasih uang 2.000 guys.
0: Dan lu
1: ke orang yang gak lama di dalam situ juga,
0: iya,
1: ini di minimarket ya?
0: Gak perlu disebut lah, karena kan minimarketnya cukup banyak di Cipete gitu. Tapi intinya, nih orang tuh bukan yang pakai baju satpam, atau pakai emang bener tukang, kayak tukang orang nganggur aja gitu loh. Lu kalau mau duit yang lebih dari 2.000, lu kerja.
1: Wow. Parah sih kata gue, ini pasti emosi banget teman kita nih.
0: Selain tukang parkir ilegal.
1: Aduh lu, ini deh, selain, lu makan nih, lu lapar.
0: Gini, selain tempat parkir ilegal, selain tukang parkir ilegal, ada juga tempat parkir ilegal, itu maksud gue tadi loh.
1: Abis ini kalau lagu daya.
0: Halo.
2: Iya, sore.
0: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau mbak.
0: Untuk berapa orang kak?
2: Satu orang aja saya.
0: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
3: Ini Julio.
0: Di, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.
5: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.

itu waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
2: Prambors mangka lagi.

0: Tenggo on Prambors Radio.
1: Kita kembali ke Aula Muda setelah ngomongin parkiran yang susah. Terus tadi kita udah ngomongin soal tukang parkir ilegal yang kalau dikasih dikit, ini bukan karena kita maunya kasih dikit ya, tapi emang karena uangnya tinggal segitu, mereka malah marah-marah dan misu-misu. Ternyata ini juga ada parkiran tempat yang sangat lumrah untuk diparkiri semua orang karena tempat ini rame anyway.
0: Ternyata ini ilegal ya?
1: Ilegal, coy.
0: Di mana, Genus?
1: Parkiran kawasan Blok M Square.
0: Hah?

0: meanwhile satu Jakarta lagi kesana ke kawasan Blok M Square dan Melawai untuk mengejar yang viral-viral.
1: Coba, ini ternyata kalau gue baca, dia ternyata sempat dikelola secara ilegal selama sekitar 3 tahun. Temuan ini terungkap setelah pansus perparkiran DPRD DKI Jakarta bersama Dishub, Ella dimention semuanya, bersama Dishub, Bapenda, Polda Metro melakukan pemeriksaan di lokasi pada Mei 2026. Operator yang mengelola parkiran bilang, nama itunya kan inisialnya BP, nama si operator yang mengelola parkiran itu ya BP bilang, ternyata tidak punya izin resmi untuk menarik tarif parkir dari masyarakat.
0: Gimana jadi, sih? Jadi duit maksudnya? Kita bayar kemana?
1: Jadi kita bayar tuh parkir kan, yang kalau kita mau masuk kompleks Blok M kan ada kayak tempat kita tap kartu flash dan kita bayar secara ini kan. Itu ternyata mereka tidak punya izin resmi. Makanya, guys, lu inget gak sih? Lu enggak? Parkir Blok M itu bayar cash.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ada masanya tuh benar.
1: Sampai sekarang kayak masih bayar cash ya?
0: Sekarang bisa tap.
1: Oh, udah ada yang bisa tap.
0: Benar,
1: ya?
0: Sekarang bisa tap, tapi emang baru-baru ini bisa tap.
1: Dulu padahal dia tuh kan terolok-olok terkesan seperti resmi karena ada dan ada si seragam pengelolaan yang BP itu ya.
0: Benar. Kicau banget Julio.
1: Iya.
0: Ini katanya operator tersebut disebut bisa mengumpulkan lebih dari 100 juta rupiah per hari.
1: Gokil.
0: Dari 6 pintu parkir. Gila, pansus juga menduga terdapat penyimpangan dan manipulasi data pembayaran pajak yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. 6 pintu parkir akhirnya disegel dan operasionalnya diambil alih oleh Dishub DKI. Aduh, lucu banget lagi. Yeah, gue ngalamin unik. Banget lagi parkir
1: kebocoran loh, ini di Blok M loh, heart of Jakarta coy.
0: Parah, dan lagi viral-viralnya lagi rame-ramenya. Akhirnya Dishub kemudian menyiapkan sistem baru yang nargetin penggunaan lewat cashless supaya lebih transparan dan bisa diawasi gitu supaya praktiknya tuh tidak terjadi lagi yang ilegal-ilegal tadi.
1: Bahkan sempat ada saat satu fase gue tuh ngomel-ngomel di Blok M gara-gara itu harus bayar cash.
0: Funny country, funny story, never ending story.
1: Good luck negaraku.

0: Genus. Genus.
1: Iya, Julio.
2: Genus.
1: Apa, Julio?
0: Siaran yuk.
1: Ayo.
3: Tango with Julio Genus.
4: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal untungnya maksimal.
6: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
7: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
8: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pelihara. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
9: Halo.
10: Iya, sore.
9: Mau reservasi buat tempat curhat?
10: Mau, Mbak.
9: Untuk berapa orang, Kak?
10: Satu orang aja, saya.
9: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
10: Keren, Genus.
9: Loh, ini Julio.
11: Ini Julio.
9: Deh, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.

0: Hai, kalau udah sekarang waktunya lu mendengarkan Prambors News. Hampir seluruh titik di Kalimantan alami kebakaran hutan dan lahan yang parah. Pulau Kalimantan dipenuhi indikator Severe Fire di Google Maps yang menunjukkan titik-titik kebakaran tersebar di berbagai wilayah. Titik merah terlihat dari Kalimantan Utara hingga Kalimantan Selatan dengan konsentrasi yang disebut paling padat di Kalimantan Selatan. Kondisi ini menarik perhatian warganet karena memunculkan kekhawatiran soal karhutla, kabut asap, dan juga kekeringan. Fenomena tersebut juga ramai diperbincangkan di media sosial X. Ya, selanjut ke berita kedua kalau mudah. Akan menjadi pesaing XXI dan juga CGV, Bioskop BUMN Sinewara siap untuk meramaikan peta industri perfilman Indonesia pada tahun 2027. BUMN Perfilman PT Produksi Film Negara atau PFN bersiap meramaikan peta industri bioskop tanah air dengan menargetkan peluncuran jaringan bioskop plat merah bernama Sinewara pada 2027 mendatang melansir Bisnis Indonesia. Langkah ini berpotensi memutus dominasi pemain-pemain besar seperti Cinema XXI dan juga CGV Cinemas yang selama ini menguasai pasar nasional. Direktur Utama PFN Rivi Fian Fajarsyah mengkonfirmasi di gedung BP BUMN Jakarta bahwa saat ini PFN tengah mematangkan seluruh persiapan operasional agar Sinewara hadir sebagai produk yang benar-benar siap dan matang saat resmi dirilis ke publik. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News-nya. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors.
1: Aju-aju kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
2: Ulu-lu-lu-lu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tenggo with Julio Genus.
2: Tenggo on Prambors Radio.
1: Selamat datang kaula muda. Untuk kamu yang baru mangkal di Prambors, ada Genus dan Julio. Kita sudah masuk ke jam 7 malam.
2: Ini adalah jam-jamnya jam makan malam kaula muda ya. Tadi gua pesan gado-gado lagi si meledak apa itu?
1: Meledak meledos.
2: Bukan yang apa sih gua waktu pesan yang
1: gua lupa namanya.
2: Gua juga lupa. Pokoknya itu. Itu kayaknya akan menjadi go to food gua deh. Kalau lu apa tadi makan malam lo?
1: Makan malam gue tuh cukup variatif. Karena gue itu harus ngelihat makan pagi dan siang gue kayak apa.
2: Okay.
1: Kadang-kadang kalau gue ngerasa makan pagi dan siang gue udah cukup pesta pora, udah cukup heboh, gue makan malamnya akan very light atau bahkan gak makan. Nah, tapi kalau ngomongin soal makanan yang lately lo pesan terus-menerus, Hai Namki lagi gue.
2: Hai Namki juga gue lagi pesan terus-menerus.
1: Hai Namki itu ada di ini kaula muda Kamaja, di dekat Barito, di dekat RSPP, dekat Majestic, pokoknya ada sebuah compound namanya Kamaja. Di situ ada tempat roti viral namanya Daribu dan banyaklah brand-brand lain.
2: Panjang amat jelasinnya sampai Daribu. Langsung aja ke Hai Namki. Gue kayak oke, satu ini gue kapan ngomongnya. Dua, ternyata si doi sampai jelasin Daribu. Gue kayak eling. Tapi gini, kalau ngomongin Hai Namki, lo tau gak kemarin di gym gue? Kan gue lagi makan siang, terus gue pesan Hai Namki. Terus nanya nih, mau makan siang apa Jul? Terus gue bilang, gue mau Hai Namki. Mau gak yuk kita makan nasi ayam Hai Nam? Dia gak suka nasi ayam Hai Nam.
1: Siapa?
2: Aneh banget.
1: Siapa? Lu gak sebut orangnya?
2: Gue lupa juga.
1: Kenapa ya kira-kira?
2: Gue kayak, kenapa ya? Bener.
1: Gak mungkin. Enggak, karena menurut gue tidak ada yang tidak bisa disuka dari nasi Hainan. Karena it's very simple.
2: It's very light.
1: Nasinya itu udah ada rasanya. Jadi nasi gurih. Karena nasi dia direbus dengan, maksudnya dia dimasak dengan kaldu ayam. Daun popohan.
2: Ngasal.
1: Dia dimasak dengan kaldu ayam. Jadi rasanya kayak udah gurih, wangi, dan segala macam.
2: Coba dong, dimasaknya pakai kuah mie kaldu.
1: Kuah mie kaldu.
2: Rasa tepung.
1: Kaki gue dingin banget, kenapa ya kira-kira?
2: Karena lo pakai celana pendek
1: ya, benar. Nah, enggak, tapi maksud gue terus ayam di steam. Enggak ada alasan lo enggak suka ayam steam
2: true,
1: kayak bener, ayam bener. Steam atau kalau okelah lo enggak mau terlalu tawar, ada roast chicken juga.
2: Yeah.
1: Terus apalagi yang enggak suka adalah anak gym. Itu aneh banget.
2: Aneh banget, benar.
1: It's very light, it's very clean kayak
2: very
1: biasanya.
2: Very hearty.
1: Dikasihnya dada, lo dapat carbs-nya. Terus kayak ya udah simple.
2: Kuku
1: ayam. Bingung gue.
2: Itu ya.
1: Intinya kalau gue benar-benar enggak tahu mau makan apa, gue akan beli Hai Namki atau ya nasi Hainan gitu.
2: Setuju sama Bunda.
1: Thank you Kanda.
2: Abis ini kita mau kasih tahu kaula muda ya. Masalah makanan yang berlebihan. Tapi menurut gue makanan ini sih gue gampang enaknya.
1: Tapi makanan berlebihan gampang enaknya. Tapi tapi tunggu kayak gini. Eh, abis ini kita mau bacain sebuah berita. Berita ini sangat positif dan sangat bagus. Lo gak boleh bilang makanan ini bikin enak ya. Karena makanan ini sangat helpful untuk yang membutuhkan.
2: Oh yaudah, maaf.
1: Lo gak boleh bilang makanan ini enak.
2: Coba nanti kita denger infonya abis ini ya.
1: Oh boy.

0: Hai Kak Wulan Muda, aku Bernadia. Yeay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadya bala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kak Wulan Muda. All the best, Prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.
2: See that girl? There's just something about her. I just

0: Julio dan Genus kembali di Tenggo Kawula Muda. Lo masih mendengarkan kita dari Prambors.live, dari Noise, dan dari platform banyak lainnya.
1: Nah,
0: nih judulnya aja ya.
1: Apa?
0: Lo harus revisi, lo enak sama makanan ini.
1: Apa judulnya?
0: Sumatera Barat mengirim 5 ton rendang untuk korban gempa NTT. Istighfar gak lo?
1: Enggak.
0: Lo
1: jangan ambil dari kacamata situ.
0: Kacamata mana yang harus gue ambil? Kacamata kuda. Gak nengok kiri kanan.
1: Lo tuh jangan terlalu negatif.
0: Lo yang negatif.
1: Lo kayak itu tuh si kuasa hukumnya Jampitsus. Lo harus pakai teori apa tadi?
0: Apa poison break? No? Poison tree.
1: Apa kita tuh? Angle gantinya.
0: Kita ganti angle-nya.
1: Mantap bundaku. Rendangnya kalau kebanyakan. Jadi gini, rendang itu adalah salah satu makanan yang gue tuh gak bisa makan banyak-banyak. Gue enak gitu loh. Gitu.
0: Enggak, tapi lo bayangin kalau misalkan ya semua jenis makanan itu baik, apalagi kalau untuk keadaan krisis.
1: Betul, memang.
0: Apalagi korban bencana.
1: Benar.
0: Ketika korban bencana, let's say dikirimin mie instan, sama-sama baik, pokoknya apapun supaya mereka yang penting bisa tetap makan.
1: Makan dulu yang pertama.
0: Cuman
1: kan,
0: jika dikirimkan rendang, itu betapa nikmatnya.
1: Nikmatnya, amboy. Dikirimin rendang loh, Ceh. Maksud gue, gue tuh sebenarnya agak panik,
0: Genus. Apa?
1: Gue agak panik karena tadi gue tuh baru baca berita juga sebenarnya pas lagi di jalan mau kesini.
0: Kenapa?
1: Bencana alam di NTT, masyarakat itu masih kekurangan akses air bersih.
0: Okay.
1: Mereka sampai terpaksa harus minum air kotor. Gue cuma kebayang lo kalau makan rendang terus gak ada airnya.
0: Insya Allah ada.
1: Insya Allah ada.
0: Gue gak bisa lanjutin berita lo karena bahaya.
1: Benar-benar.
0: Kita gak boleh diskusi atas info yang barusan lo belikan. Mendingan gue bacain aja.
1: Yaudah.
0: Beritanya ya. Solidaritas untuk korban gempa di NTT itu datang dari masyarakat Sumatera Barat. Aku sebagai orang Padang, aku bangga banget. Bersama, gak usah buang napas kayak gitu deket-deket mic. Jauhin dulu kalau mau ngeluh.
1: Karena hidung gue.
0: Kedengeran sama orang kalau lo ungrateful.
1: Enggak, hidung gue mampet. Okay.
0: Bersama pemerintah Provinsi Sumbar, itu mereka menyiapkan 5 ton rendang untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan para korban dan pengungsi gempa. Aksi ini diinisiasi oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, LKAAM, bersama Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau di awal minggu ini kemarin, Kaula Muda ya. Jadi pengirimannya bertahap. Tahap pertama 700 kilo rendang diberangkatin pakai pesawat Hercules. Wali kota juga turut hadir dalam kegiatan memasak rendang secara massal.
1: Lo ada masak di situ?
0: Di Sumatera Barat, terus dikirim pakai pesawat.
1: Oh iya.
0: Lalu bantuan ini menjadi bentuk solidaritas masyarakat Sumbar yang memiliki pengalaman menghadapi gempa besar di 2009 lalu gitu. Seperti itu Kaula Muda.
1: Alhamdulillah ya teman-teman.
0: Alhamdulillah ya friend.
1: Secara perorangan tuh orang-orang Indonesia tuh banyak banget loh kirimin sumbangan buat saudara-saudara kita.
0: Iya benar. Benar.
1: Kalau bukan di kita bisa banyak banget.
0: Alhamdulillah ya, senang banget.
1: Iya.
0: Maksudnya kayak ya kita tahu lah ekonomi juga enggak bagus gitu. Semua orang menggunakan istilah indis ekonomi. Berarti kan emang semua orang tuh juga lagi struggling dan segala macam.
1: Cuma maksudnya yang berduit cuma apa? Koruptor. Iya kan?
0: Iya. Yeah. Tapi dengan kondisi yang seperti ini tetap banyak yang tergerak untuk membantu teman-temannya di daerah-daerah lain.
1: Betul.
0: I'm so proud of us yang non koruptor.
1: Iyalah.
0: Iya benar.
2: Tenggo bareng Julio dan Genus.
0: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on prambors.live.
3: Kencang cingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Siapa kaula muda yang punya resolusi 2026 adalah rajin nabung? Saya. Siapakah kaula muda yang di bulan Agustus ini resolusinya belum tercapai? Saya juga. Karena kan nabung tuh kayak sesuatu yang kita tahu wajib kita lakukan, cuman pasti ada aja tundaannya, ada aja kebutuhan yang tiba-tiba harus lo bayar. Jadi kayak ah kepake lagi duit tabungan gitu ya. Lo tuh pernah gak ya mikir kaula muda, uang yang gue tabung di bank tuh, kabur mic gue. Uang yang lo tabung di bank tuh beneran aman apa enggak ya? Nah, supaya gak overthinking, coba kamu kenalan dulu sama LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga negara yang tugasnya itu adalah menjamin simpanan masyarakat di bank. Jadi semua bank yang beroperasi di Indonesia itu tuh wajib jadi peserta program penjaminan LPS. Mulai dari bank umum, bank syariah, sampai BPR dan BPRS. LPS menjamin simpanan kaula muda di bank hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank, mulai dari tabungan, deposito, dan juga sampai giro. Cuma ingat ya kaula muda, supaya simpanan kaula muda itu dijamin sama LPS, pastikan kamu memenuhi syarat 3T, yaitu 1. Tercatat di pembukuan bank. Tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Dan terakhir, tidak terindikasi dan atau terbukti melakukan tindakan yang merugikan bank. Jadi kamu gak perlu lagi tuh ragu untuk menabung di bank. Kalau kamu mau ngecek informasi lengkap termasuk tingkat bunga penjaminan yang berlaku di lps.go.id, let's go langsung aja. Sekali lagi, bukanya di lps.go.id atau follow Instagram @lps_idic. Karena nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS.
4: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
5: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
4: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
5: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
4: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
5: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gi, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
4: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
5: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
4: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
5: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
4: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
6: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
5: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
7: Ready to join the vibe? Tap in on promos.live now.

0: Tenggo on Prambors Radio. Pak Kwita
1: hadir.
0: Kan tadi kita, lo barusan bacain berita bahwa teman-teman dari Sumatera Barat ya, mm-hmm, yang kirim rendang 5 kilo buat saudara-saudara kita di NTT.
1: Iya, yeah.
0: Gue pengen tanya sesuatu. Menurut lo, karena rendang tuh juga sampai sekarang ini masih menjadi makanan paling enak nomor 1 kan di dunia kan?
1: Yes.
0: Iya kan, rendang kan?
1: Nengok Damar, nengok gue.
0: Iya, nah gini, soalnya adalah seingat gue, elu dan gue itu tidak begitu tidak nyari rendang.
1: Kita tidak nyari rendang.
0: Tidak nyari rendang.
1: Lo tadi mau bilang tidak begitu suka kan?
0: Iya.
1: Revisi kata-kata lo.
0: Tidak nyari rendang. Apa? Kenapa penyebabnya?
1: Kenapa gak nyari?
0: Iya.
1: Tapi gue suka. Tapi gue gak nyari.
0: Iya memang, sama gue juga gitu.
1: Gak top of mind aja, gak tahu ya apa karena kita
0: satu,
1: berdua.
0: Karena kita tinggal Jakarta, gak semua rendang itu enak gitu, ngerti gak?
1: Iya.
0: Kayak bisa jadi kita banget dapat feel rendang yang keras gitu.
1: Iya.
0: Soalnya di toko-toko yang udah terpercaya banget.
1: Tapi aku suka banget rendangnya Pony. Pony tuh kalau bikin rendang, soalnya dagingnya tuh kan, lo tau kan daging rendang kan kayak keras dan berserat, dan memang seharusnya daging rendang seperti itu. Karena dia itu masaknya berjuta-juta jam, bahkan ada yang ampe, kalau orang Sumatera Barat asli, itu masaknya berhari-hari. Kalau ya dagingnya emang daging bagus, daging empuk, buyar sama bumbu. Makanya memang daging rendang itu adalah daging yang potongannya minim lemak.
0: Dan yang paling enaknya adalah ketika kalau kita makan rendang itu yang rendang udah nginep tuh gak lo?
1: Benar.
0: Rendang yang kayak udah 3 bulan.
1: Bang, nginep di mana ya bang 3 bulan gak pulang-pulang?
0: Itu rasanya udah rasa yogurt.
1: Enggak, masalahnya rendang itu kan emang kayak makin lama makin disimpan yang enggak 3 bulan ya my friend, itu makin enak.
0: Kalau kita habis lebaran itu loh, rendang-rendang itu tuh enak
1: parah
0: banget.
1: Terus kan nanti kalau kayak dagingnya udah habis, bumbunya masih ada, lo oseng pakai nasi, terus lo tambahin cabai rawit, terus lo makan pakai telur dadar.
0: Tapi Ginus, gue sebenarnya alih-alih oseng, lo ambil nasi putih terus lo cuma taruh kuahnya on the side, pinggir.
1: Ih, enggak enak lah.
0: Yes, selera lo, Kak.
1: Iya sih, Damar.
0: Maksudnya, itu bisa aja dia bilang enggak enak lah.
1: Bukan. Oke, gue revisi. Itu bukan enggak enak, tapi akan lebih enak jika kayak lu sambil panasin lagi. Jadi makin wangi, terus nasinya kayak nasi goreng. Terus abis itu lu makan pakai telur dadar atau telur ceplok yang pinggirnya crispy tapi tengahnya setengah matang.
0: Tapi lu pakai garam ya, elah tawar.
1: Ya kan rendangnya udah asin.
0: Iya benar juga ya.
1: Apa ya pembicaraan rendang ini ujungnya kemana ya?
0: Gue tuh mau nanya sama lu, kita sebagai orang yang buat kita rendang itu tidak di tier, top tier kita, makanan apa dari daerah mana yang menurut lu top tier? Di utama pilihan lo. Kalau gue
1: bebas mana aja?
0: Mana aja, karena gue adalah ayam sambal mata. Gue suka.
1: Boring.
0: Yeah, biarin, berarti bukan rendang.
1: Lo. Rendang gak salah apa-apa lo. Kalau gue suka rendang pun gak masalah.
0: Gue ganti deh.
1: Deh?
0: Kata lu boring, gue rahang tuna. Mantap toh.
1: Pakai sambal mata juga kan? Tapi enak iya. Rahang tuna yang dibakar polos, tapi makannya pakai sambal mata gitu. Terus sambal matanya diperesin jeruk limau.
0: Aduh.
1: Basah kali lo. Terus udah gitu lo, makan
0: pakai tangan, ternyata tangan lo jempolnya lagi keiris tipis. Kayak lagi kena paper cut.
1: Pedes banget.
0: Perih, maaf ya kalau mudah, hehe, bikin kamu ngilu.
1: Gue Coto Makassar.
0: Coto mate kudasai.
1: Mulai.
0: Coto Makassar tapi enak sih.
1: Enak sekali.
0: Gue juga suka, tapi Kenny lebih pilih palu basah daripada Coto Makassar.
1: Nah, palu basah itu soalnya ada hint manisnya dari dari si kelapa gongsengnya itu kan. Jadi wanginya tuh wanginya manis.
0: Betul.
1: Kalau Coto tuh kayak gurih asin.
0: Guribi. Lah, merek
1: snack.
0: Iya.

0: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
1: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
0: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
1: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
2: Tango with Julio Genus.

0: Ayo Neneng. Neneng apa?
1: Neneng tuh pernah enggak ya naik KRL?
0: Lo?
1: Neng
0: Genus. Gue pernah. Lo pernah?
1: Makanya gue tuh lagi nginget-nginget. Tapi kok kayak di memori gue pernah ya naik KRL walaupun hanya sekali. Masih terus pernah. KRL-nya lagi sepi gitu. Karena memang bukan jam pulang atau pergi kantor.
0: Guys, gue pernah naik KRL sampai gue gak jadi kuliah.
1: Kenapa?
0: Penuh banget. Yang apa didorong-dorong itu loh.
1: Dari mana ke mana?
0: Dari Pasar Minggu mau ke Rawabelong.
1: Oh ya?
0: Iya, jadi gue gitu kayak kan gue kelas gue jam 7.20 kalau gak salah. Jadi gue tuh naik kereta, pokoknya gue tuh udah di stasiun tuh udah jam 5:30 gitu. Somehow atau jam kurang lah. Jadi tuh datang kereta jam 6. Terus kalau dari perhitungan gue adalah kalau gue gak naik yang jam 6 ini, udah gue gak bisa kuliah karena udah pasti telat gue. Yeah. Nah terus udah gitu, bener-bener jam 6 itu begitu kebuka, itu full banget. Dan orang-orang tuh sampai didorong gitu sama satpam kayak pakai kaki ke dalam. Biar bisa masuk dan ketutup. Buset banget coy, buset banget.
1: Jadi gue punya teman, sebut saja namanya Rizka Nur Putri.
0: Wow, tidak ada.
1: Disebut ininya, full.
0: Iya benar.
1: Jadi intinya, pernah di suatu hari, ini juga sama nih zaman-zaman kuliah. Mana dia rumahnya di Bekasi, dia mau ke Rawabelong. Karena kan kebetulan Genus, Julio, dan Rizka kuliahnya di Binus ya.
2: Betul.
1: Terus tiba-tiba di kampus, dia datang mukanya sembab banget, kayak abis nangis. Terus gue nanya kenapa. Terus dia bilang, kayak gue abis mengalami pagi yang sangat berat. Dia juga naik KRL juga.

0: nempel orang, bukan. diam. KRL nomor 1188. Gini. KRL nomor 1183 relasi Bogor ke Jakarta kota tertempel.
1: Damar ini gimana cara bacanya? Lu yang baca sekarang. Coba ambil mic lo. Atau ratu.
0: Tertempel tuh apa
1: ini sih artinya? Ini tipe atau apa sih?
0: Oh, tertabrak orang. Kagak mungkin kereta tertabrak orang. Ada juga orang ketabrak kereta.
1: Stop. Tertempel tuh KBBI. KBBI. Oh, bacanya tertemper.
0: Oh iya.
1: Kalau muda Genus sama Julio bukannya minta kayak maaf, ya. tidak menempatkan emosi di situasi yang tepat ya, tapi emang kita nggak ngerti banget loh.
0: Gue pikir tuh adalah Jakarta kota temper, Jakarta kota tertemper. Gue pikir itu ada rute KRL.
1: Oke. Astagfirullahaladzim. Oke. Kita lewatin bagian itu dan kita yang satu lagi dan ya. Yang satu lagi.
0: KRL, gue aja deh. KRL nomor 1914, relasi Rawa Buaya dan Batu Ceper. Dengar gak? KRL nomor...
1: Gak. Ya denger lah, gue sebelah lu.
0: KRL nomor 1914, relasi Duri Tangerang tertemper sepeda motor. Di perlintasan tidak resmi antara Rawa Buaya dan Batu Ceper. Yang bikin kerusakan bagian depan kereta gitu.
1: Oke, jadi akibat kedua insiden itu 10 perjalanan KRL Bogor itu terlambat lebih dari 1 jam. Ya Allah, hati gue dengernya. Bahkan ada beberapa perjalanan yang dibatalkan kaula muda. Bahkan di Tangerang 8 perjalanan terlambatnya sampai 48 menit.
0: Ya Allah.
1: Ya ampun.
0: Semangat ya buat teman-teman yang kayak masih commuting apa segala macam.
1: Iya, aku tuh benar-benar ngeliat semua postingan atau video atau apapun yang memperlihatkan seputar perjalanan KRL di jam-jamnya berangkat atau pulang kerja itu kayak
0: sibuk banget.
1: Keluar lagi tuh kalimat ya Allah cari duit tuh gitu banget ya. Jadi kita sekarang semua berdoa ya teman-teman, aminin ayo. Aku ya. Ya Allah.
0: Amin.
1: Semoga kaula muda semua yang sedang sulit dan berusaha keras mencari pundi-pundi untuk amin. Menghidupi dirinya dan keluarganya.
0: Mbak bentar. Mbak kalau minta tolong kita aminin, Mbak kasih kita jeda. Barusan Mbak kayak
1: bener.
0: Mesin tertemper.
1: Bener.
0: Mbak ngemen
1: gini.
0: Kita amin di mana?
1: Ya Allah.
0: Amin.
1: Gue baru mulai, lo udah amin.
0: Oh, iya.
1: Gue belum sebut doanya apa.
0: Okay.
1: Intinya berikanlah rezeki sebesar-besarnya.
0: Amin.
1: Kepada orang-orang yang sedang berusaha mencari pundi-pundi untuk dirinya dan keluarganya.
0: Amin.
1: Semoga diberikan jalan yang lancar.
0: Amin.
1: Rezeki yang halal.
0: Amin.
1: Dan juga pulang pergi selamat sampai tujuan untuk dipertemukan dengan keluarganya kembali di rumah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Tango bareng Julio dan Genus.
3: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on prambors.live.
4: LGL Indonesia.
5: Waktunya bikin seru akhir pekan bareng keluarga. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026 di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia. Yeah.

0: Work hard and chill harder, kaulah muda. Setelah seharian rusuh sama deadline, emang paling pas buat unwind di tempat yang punya suasana berkelas. Yaps, kalian harus cobain ke Up at Tamrin 9. Spot-spot di sini nawarin pemandangan 360 derajat kota Jakarta dari ketinggian yang cakep banget. Pas banget buat hangout atau sekedar healing santai habis kerja di gedung tertinggi di Indonesia. Untuk pembelian tiket Up at Tamrin 9, kalian bisa beli di upstriptamrin9.com. See you there, kaula muda.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru,

0: Live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Halo kaula muda, gue Marlo Ernesto.
2: Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi.
1: Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
3: Prambors, mangga lagi.

0: Genus. Nih, Genus.
1: Iya, Julio.
2: Genus.
1: Apa, Julio?
0: Siaran yuk.
1: Ayo.
3: Senggo with Julio Genus.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Universitas Mercu Buana Yogyakarta, top 10 di Jogja. UNBY juga masuk 80 kampus terbaik Indonesia. Hampir semua prodi terakreditasi unggul atau A, tersertifikasi penjaminan mutu ISO. Lulusan juga dibekali dengan sertifikat kompetensi dari BNSP. Dan pastinya lulusan siap kerja. Ada kelas reguler pagi dan kelas karyawan. Sistem perkuliahan offline dan blended learning. Ada Fakultas Argo Industri, Ekonomi, Psikologi, Ilmu Komunikasi dan Multimedia, Teknologi Informasi dan Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk menjadi mahasiswa UMBY, bayar awal cuma 1 jutaan aja loh. SPP dapat diangsur. UMBY juga menyediakan beasiswa KIP, beasiswa akademik dan bakat, baik dari pemerintah maupun lembaga, yang jumlahnya ratusan juta rupiah. Masuk UMBY tanpa tes, tanpa ribet. Jangan lewatkan kesempatan terakhir. Jadwal pendaftaran dan registrasi PMB gelombang 3 sampai dengan 7 September 2026. Terdapat 3 kampus UMBY. Kampus 1 di Jalan Wates kilometer 10, kampus 2 Jalan Jembatan Merah nomor 84C Gejayan. Kampus 3 di Jalan Pajajaran Condong Catur. WhatsApp 0812-2603-0678. Instagram @UMBY Yogyakarta. Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Excellent and beneficial.
1: Halo.
6: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
6: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
6: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
6: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
7: Ini Julinya.
1: Di, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.
0: Tango.
1: Yo.
0: Gue pengen batuk.
1: Batuk terus.
0: Enggak, alhamdulillah dong.
1: Benar, astagfirullah. Jadi sudah mau jam 8, kaula muda, Genus dan Julio akan segera berweekend ria.
0: Yes.
1: Terima kasih untuk kami yang sudah mendengarkan Tenggo. Ini adalah genap minggu ketiga kami, a.k.a. hari ke-15, Genus dan Julio kembali siaran di Prambors.
0: Yeah.
1: Semoga perjalananmu menjadi lebih berwarna ya setelah kami kembali. Namun jika tidak, enjoy my friend, good luck for that. Enggak deng, intinya kita dengan senang hati selalu menemanimu seperti Captain Eda yang siap membawamu ke bulan di weekend ini.
0: Udah siap belum kalau muda?
1: Siap belum.
0: Jangan lupa dengerin Tenggo ya, Senin sampai Jumat 4 sampai jam 8.
1: See you on Monday.
3: Love you Julio Genus.
8: Prepare for night flight crew.

0: with Captain Anna.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Sticks, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
0: Night Fight with Captain Anna.

0: Night with Captain Edda.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like?
3: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: It's Cap and Ede on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Ede. Seminggu ini, target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Ede. Mohon bantuannya, crew.
1: Yes, sir. And our assembly would be...
2: It's Cap and Ede on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede postingan terbaru. Go!
1: Di IG Cap Ede ada Karin dan juga ada Sandy yang ngirimin aku sebelum tadi berangkat ke PHQ Night Flights ya. Sandy ngirimin, Cap, aku ngirimin bakso kaldu pusaka. Eh, mana aku sambil nyetir, sambil ke Veteranian nonton live kamu. Ribet deh pokoknya. Bawa anjing 2 annual checkup. Gak fokus jadinya kemarin tuh. Makanya lambat respon kan.
3: Oh gitu ternyata.
1: Makanya aku bingung pas Cap bilang kamu mention jus belian Sandy. Tapi bukan dari Sandy, ternyata dari Ririn. Makasih Ririn kemarin ngirim aku jus. Jadi gara-gara jus gue kegulaan, crew. Buka deh kemarin NF Hotel, ketemu dan bermain bersama Diana. Au! Ada Rin di Bandung katanya. Fresh Friday, Cap, Fresh Friday. Yes, 30 menit ke depan. Maksudnya 30 menit lagi kita akan bermain Fresh Friday, okay? All the best new music. Rin udah nge-spill, yaitu Becky Hill sama Sondi Fodera punya lagu baru judulnya Say Something. Let's spill it. Here is the song, crew, just to warm up your Friday party. Viber!

0: Anjay. Enak, gila.
1: Kolom 30.

0: all you gotta do is night flights, baby, night flights. Gila lagunya, emang lagu baru, vitamin lagu baru, gak bohong, Rin. Langsung energi gue, crew. 10,000% ya. My cancer girl, sexa, sexa, sexa phone. Karena kita masih apa? Masih miskin, sobat miskinku. Kemana kamu, Eksa? Alumni NS Hotelku. Semalam kita belok loh. Kita semalam belok kemana?
1: Gimana kalau belokin aja, Cap?
0: Kemana?
1: Ke NS Hotel.
0: Udah semalam.
1: Cuddling deh.
0: You cuddling with Hon. Hon di Lalala Fest. I'm gonna get you back on top, baby. Back on top, Eksa. Eksa, saking kangen sama Captain Eda, menyapa di voice notes dan menyapa di IG Cat Eda. Love you, Eksa. Let's go. I'm gonna put you on top. Di atas ya malam hari ini ya.

0: our mission this week?
1: It's Cap and Ede on Prime Wars. Our new mission, follow TikTok Cap Ede. Seminggu ini, target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Ede.
0: Yo.
1: Mohon bantuannya, crew.
0: Yo, our assembly would be...
2: It's Cap and Ede on Prime Wars. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede postingan terbaru. Go!
0: Oh yes, siri. Crew, kenalin sama... Cewek cancer, aku namanya Exa, si paling ASMR, dan aku gak bakal pernah lupa, back on night flights, dia selalu yang ngekawal aku kalau aku lagi oleng, sabar, pegangan kayak pegangan, gitu ya Exa ya. Izin ku kawal kembali, selamat kembali terbang bersama Captain Ede ke bulan, Exa.
3: Aku suka jadi yang di atas itu. Soalnya jadi yang di bawah diinjak-injak. Mohon maaf.
0: Betul. Go crew. This is the place where you can be at your most cringes and randomest crew. Kalau enggak kuat, ya udah. You're not our kind. Zahra. Good evening Zahra.
4: Semoga didengar ya Cap. Yes. Soalnya perlu konfirmasi juga, tapi nanti nggak apa-apa sih kalau misalnya nggak didengar, aku chat, nggak, aku komen dari IG aja.
0: Yeah. Apa sih? Apakah?
4: Halo Cap, semoga didengar. Jadi aku ada plan besok ke Jakarta.
0: Hai.
4: Nah, aku mau bawain meranti, tapi karena aku berangkat hari Sabtu, jadi aku nggak bisa kayak ngirim di hari yang sama. Jadi kemungkinan di hari Senin aku baru bisa ngasih. Is it okay aku antar ke sana atau tidak? Kalau misalnya tidak, aku tidak jadi beli. Tapi kalau jadi, kalau boleh, aku beli.
0: Boleh, silakan antar. Tapi kamu tidak boleh naik. Karena naik ke kokpit cuma boleh Jumat malam jam 10, sayangku. Seperti malam ini. Loads of crew assemble, okay? Tapi kalau misalnya aku nggak ada, aku pasti ada sih siarannya. Yeah, anyways. Titip di security aja di Bea Cukai. Thank you Zahra, okay? You're the best. You are the best. Let's go. Buat Exa yang suka di atas karena di bawah diinjek-injek Cap. Let's put your love on top, girl.
5: That's alright.
0: Kayak berasa dipijit di audio kalau lagi nyetir sendiri, girls. Good morning. You are with the cringes, but loveliest Captain Ede, CP says 3 Maret, Sun Pisces, Moon Libra. Let's go, baby. Yeah.

0: Stop. Exa.
1: It's Cap and Ede on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Ede. Seminggu ini, target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Ede. Mohon bantuannya, crew.
0: Yeah, and our symbol would be...
2: It's Cap and Ede on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede postingan terbaru. Go!
0: Go, Exa. Keluarkan semuanya, Exa, crew. Lagi ada cancer girlku yang oleng nih malam ini.
3: Oh my God, bener-bener merindukan momen-momen kayak gini. Macet, yeah. Voice note.
0: Yeah.
3: Oh my God, Rela, gue
0: masuk
3: kalau kayak gini ceritanya.
0: Itu dia, crew. Ada yang udah apa? Udah ada yang apa? You got Cap. Aku sudah menangkap kamu, Exa. Bungkus martabak. When all you gotta do is say something, crew. Let's see my girls, crew. Let's go, girls. Let's light up the moonlights. Dedeu. Yang tadi pagi nge-silent mention. I love silent mention, crew. Kayak kita tuh sehari-hari laporan bersama terus gitu, 24 jam ya. Dedeu, semalam ngaku aku udah terlalu banyak nontonin live TikTok kamu, Cap. Aku harus bangun pagi, jadi aku bobo duluan. Pagi-paginya ngajak aku lari di Kebun Raya Bogor, Dedeu.
4: DJ Eda Mame. Udah follow TikTok Cap sama tadi ngajak Chani juga.
0: My Chani. Begitulah, crew. Just me and you, girls. Let's fly. Jam 24.3 sebelum kelas Fresh Friday. Mari aku bawa kamu setapak melupakan kemacetan. Kita ke planet Aurora dengan setapak. Apa Exa setapak? Exa Sriwedari, Exa. Macet.
1: Enggak ada lawan. Captain Ida bawa kamu terbang ke bulan. Let's go, baby. Pegangan.

0: Silahkan Eksa, silahkan bersatu di Night Flight, yes.
1: It's Captain Eda on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Eda. Seminggu ini, target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Eda. Mohon bantuannya, crew.
0: Our assemble would be...
2: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go.
0: Go. Di IG ada Bolu yang nafsu banget pengen kenalan sama Eksa. Itu ada di lapor cap Bolu. Barusan namanya Eksa tuh. Ih, kenalan dong. Sa, asli. Di crushing sama Leo F-boy kamu malam hari ini, Sa. Ingat Bolu yang pernah darling dorin semua cewek di kapal night flight?
3: I fly every night waiting for you.
4: Darling Dor.
3: Don't be afraid, tie about you. For a thousand years I love you for a thousand more. Tadi tuh dia nyanyi nih. I love you for a thousand.
0: Alay Bolu. Ya Eksa ya. Let's go. Tuh dia nih. Terbang mulu dia, Bol.

0: seperti apa? Seperti syair tak beraksara. Itu dia, kru. Betul, mainnya seperti itu. Anya Chang, konbawa Anya Chang. Aku lagi pakai baju Spy Family loh. Ih. Di Uniqlo, kru, 200 ribu aja, size L yang hitam. Aku selalu suka Uniqlo ketika udah collab sama anime-anime Anya Chang. Ini aku lagi pakai yang warna merah, Your Forger-nya lagi jadi Red Assassin in I don't know what it is, Hogwarts cape atau enggak, pokoknya rambutnya Your jadi merah dan dia pegang mawar, gila. Kawaii total Anya Chang. Kru, kenalin sama Anya, ini dia.
1: Konbawa, Captain.
2: Konbawa.
1: Macet banget, macet. By the way,
0: yeah.
1: Pakai Pokemon Go
0: enggak,
1: Cap?
0: So random. I love you. Aku main Pokemon Scarlet sama Violet. Pokemon Go udah lama tidak. Kembalikan aku ke Pokemon Go. Back in the days di Pulau Mas tuh ada Apollo emas, tau enggak? Di salah satu perumahan Pulau Mas. Pokoknya kalau main Pokemon Go terus ketemu Apollo emas, nah itu daerah yang sama Captain Eda. I love you for being so random, okay? Salam dari Yoru di dada aku. Yoru rambut merah, kawaii. Ya itulah Anya Chang, kru, yang suka ngomong Mishi di kapal night flight nih dia.
1: Anya, kakakin aku tesabishi.
2: Mishi.
1: Arigato, Eda Chang. Bakudang.
0: Hai, aku nyariin kamu kemarin di kelas anime, Anya Chang. Yuk, sedikit yuk. Ada kamu, pasti ada lagu dari Official Hige Dandism, Saint Blue. Dari soundtrack ke Blue Box yang bakal hadir season 2-nya Oktober kemarin. Dan minggu ini, Satoshi dari Hige Dandism, vokalisnya lagi ultah. Saint Blue!

My Family di Uniqlo Crew. Lucu-lucu asli. Ada satu yang Anya sama Bondo, tapi warnanya kuning. Jadi aku enggak pakai kalau kuning, aku selalu pakai hitam Crew. Last tuh dari Anya Kodawaito. Soul Soup. Soul Soup. Higedandism.

0: jam 25.3 crew.
1: Kau sudah. Happy weekend doanya Chang, aka Chinatsu, aka Marcia Olivia, aka Cia Cia Cia Cia di TikTok.
0: Afal banget ya. Anya Chang balik lagi kan? Tahu aja aku lagi kangen.
2: Cap, aku bunyi jauh sama yang bunyi. Oh my god.
1: Wah, kita twinning. Makara.
0: Kangen dengan suara Cina Chang.
2: Oh my god, Cap, kamu sebut semua dan apa?
1: I know.
0: Not to mention my roller skate girl. Itu pecinta rollerblade, pecinta anime dan everything about Blue Box Crew. Jadi kalau nonton Blue Box ada cewek senpai, Chinatsu senpai, cewek ngeselin itu yang jago main apa? Main volley ya? Wih, itu lupa ingatan sih. Taki kan main badminton. Enggak, main basket. Basket. Nah ini orangnya nih. Ini ultahnya sama, crew. Ya aku ingat semua. Ya kita twinning dong. Kita punya dua baju twinning dong. Baju Lauf twinning sama baju Spy Family twinning. Ah kita sama-sama suka koi Wintermelon cucu lagi. Best emang lah kru aku. Udah jam 25.5. Aku siap-siap mau live Instagram dulu crew. Jam 9 kita Fresh Friday, oke? Okay? In the meantime, satu lagi deh. I like you, let's go crew, you heard this.

0: Yoi. Sukida, I like you, so yo, I do. Sukida, so yo. So. Annyeonghaseyo, happy weekend do. Thank you sudah menyapa di kala aku lagi rindu.
1: Ini semua kru cowok aku be like, Cap, emang jam 8 sampai jam 9 tuh pramugari semua ya yang check in?
0: Betul, kru. Karena konsepnya ladies first, jadi setiap ada voice notes dari ciwi-ciwi yang masuk, mereka harus duluan. Jadi sorry banget nih, buat cowok-cowok, Azhar, Theo, Ihsan, Dafa, Jo, Zidan, itu semua gue cuekin, kru. Buat apa? Buat ladies. Hello, Diana yang semalam main di NF Hotel. Sebelum kita masuk ke Fresh Friday, Diana. Aisa.
2: Jujur kadang aku masih suka heran gitu, Cap.
0: Yeah.
2: Kalau aku udah berada di tahap pada umur dimana di saat aku memberikan selamat ke temanku yang let's say baru melahirkan.
0: Hai.
2: Ya, mereka say thank you dan mendoakan aku balik untuk segera menyusul.
0: Hai.
2: I mean like, bukannya kita semua masih kecil ya, tolong. Emang sih agak gak tahu diri dikit ya kalau bilang masih kecil yang nyatanya sudah mendekati peak mid-20s. Tapi untuk responsibility sebesar itu dan sedang single kayak didoakan menyusul tuh agak heran.
0: Ini crew sudah bermain kembali di night flight setelah 2 minggu. Begini curhat-curhat hari Jumat ya. Well, Aisa, just take it as a compliment, girl, okay? Just take it as a world giving you a gift of prayer. Jadi, kalau aku juga digituin kayak, terima kasih atas doa baiknya. Doakan aja selalu ya. Doakan nyusul gitu. You're the best crew. I wish I knew you wanted me. Kalau Gemini lagi suka sama orang kayak gini, perasaannya Steve Lacy bakal manggung di La La La Fest abis ini Fresh Friday. Yes, live Instagram Cap Edit.

I knew you'd come back around. Hello, live IG Cap Eda. Yes, sorry, malam hari ini kita live di IG Cap Eda crew. I'll show you my cockpit to the moon, yes. Nanti jam 10 sampai jam 12, we got a mini moon cockpit session bersama my introvert crew. Akan hadir, yes. So yes, please say hi, please, you know, be a good crew and give an emoji, emoji, emoji, emoji, love, love, love, love, love, let's go. Jam 21.01, yes. Dari POV aku dari sini, ya aku taruh langsung ini di bird's eye view, di live IG ya. Langsung dari atas, jadi kamu bisa lihat aku dari atas ke bawah. From my POV, live IG Cap Eda, aku cuma bisa lihat kalau kamu komen dengan emoji heart, heart, heart, heart, red heart, red heart, red heart, oke? Okay? Aku bisa cuma lihat kalau kamu red heart, so be a good guest, keep tapping live. And enjoy our flights.

0: A fresh Friday on Night Flights. From Rex Orange County, si Taurus Boy, and Daniel Caesar, si Arias. Song's called Indecision. There you have it, crew. After a long days of working, there you have it. Reuni Rex sama Daniel Caesar setelah mereka kolaborasi di tahun 2025 dengan lagu Rearrange My World dan juga lagu There's a Field That's Only Yours. This song is about knowing yourself, knowing your feeling. Tapi kamu terlalu banyak mikir, Exa, Gemia, sampai kamu ragu, Apipel. Aku lagi ngobrol sama crew di live IG Cap Ede. Hi, I see you, crew. Okay. Two things tonight. Our mission. It's Cap and Ede on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Ede. Seminggu ini, target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Ede. Mohon bantuannya, crew. Our assembly would be...
1: It's Cap and Ede on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: Vote. Lagu-lagu baru. Global. 1, 2, 3. Kita dengerin 3-3-nya dulu, crew. Nanti crew IG, live IG Cap Ede bisa ngevote. Tapi aku juga mau voice notes untuk ngevote, oke? Okay? Shall we? 1, 2, atau 3. Malam hari ini moodnya. Vote 1. Kalau kamu tim Sam Smith, ngerilis album baru Hazel Eyes. Let's see. Judul lagunya adalah Oh Mother. Si cowok Taurus ini, Sam Smith. Vote number 1 kalau vibe-nya seperti ini. Oh Mother, Sam Smith. Vote 1.

0: Bangalore.
1: Gila, kita udah kebanyakan ketemu di kamar yang berbeda, crew. Kamar hotline, kamar live IG, kamar live TikTok. Jadi aku sudah tahu semua nama kamu di semua semesta itu. Oke. Okay. Afifah Galia, silakan vote nomor berapa Afifah malam hari ini. Let's go di hotline Cap Eda ya. Afifah?
2: Cap 33333333. Kita butuh yang dancing-dancing untuk menghadapi weekend 2 hari ke depan. Yay!
1: Yeah, I know right. Georgia Smith is just so good buat weekend. Afifah, Kent di Taiwan sampai turun kelas nih.
3: Satu kapten, satu.
1: Sam Smith 1. Georgia Smith 3. Cecep, boleh Cecep. Udah mulai masuk nih pramugara-pramugaraku ya.
4: 3 deket, 3.
1: Cecep ternyata cewek, dedew ya. Oke, okay, gue number 3. Helen di Bandung, penasaran aja Helen.
5: 3.
1: 3. Ih, gak ada yang milih cewek. Geminiku Biba Dubi 2 ya. Okay, we go with dancing. Georgia Smith, let's go crew. What are the odds? Song's called Dancing. Georgia.

Jujur gue nungguin sih albumnya Biba Dubi Memories ini ya. Albumnya nanti bakal rilis 18 September 2026 and it's called Pylon. P-Y-L-O-N. Any idea what Pylon is? Anyways, ini dari kelas Caps Music Club Indonesia. Ready? 1, 2, atau 3 ya. Another Taurus Boy. Ini banyak Taurus ya. Rex Orange County, Sam Smith, sama Rizwan Fadilah, a.k.a. Enjan, a friend of night flights, punya lagu baru judulnya adalah Kecintaan. Jadi buat yang Jumatnya kecintaan, vote nomor 1, tim Rizwan Fadilah, Enjan. Miss you, Enjan. Kecintaan, vote 1. Here is the Vibe Crew.

0: imut, lucu, manis.
1: Udah melting kata gue. Rasa sayang sudah berubah jadi keterikatan yang mendalam. Inilah lagunya Crew. Kecintaan, vote 1. Next though. Bagus-bagus nih. Toh Pati dan Siska Saras. Siska si Pisces. Punya lagu judulnya Gemintang. Ini adalah kolaborasi instrumental virtuoso Toh Pati dan warna vokal Siska Saras. Yang juga adalah a friend of Night Flight, Siska Saras. I'm playing your song here tonight. Vote 2 buat Toh Pati dan Siska Saras. Gemintang, here it is, Crew. 2.

Dewi di live IG Cap Eda yang habis lari di Borai tadi pagi, memilih dua ya. Beda om lagu kita ini. Tiga, ini lagu kesukaannya Rena, My Virgo Crew, Paul Partohap. Partohap tuh, Parto tuh, correct me if I'm wrong, tapi dia tuh bukan Taurus juga ya. Correct me if I'm wrong crew, but Paul Partohap ngerilis EP Can I Call You Mine 12 Agustus 2026. Judulnya memakai metafora recipe, hubungan seperti sesuatu yang diracik bersama. This is the ingredients of a relationship. It is chemistry, it is memories and commitment. Di lagu judulnya Recipe of Us. I love this track right here. Aku tidak bisa memilih. Vote 3 kalau kamu tim Parto, Paul Partohap, Recipe of Us. Let's go.

0: ada Jackie di live IG, pilih tiga, aku langsung ketiga sih. Tapi pengen tahu aja, voice notes crew, kamu milih yang mana? Ih, masih ada Exa. Exa, kamu masih di sini sama aku, masih kena macet kah? Ya ampun, macet parah berarti malam hari ini, crew. Okay, let's hear it from you, Exa.
1: Satu karena aku lagi kecintaan, satu aku.
0: Kamu satu aku, kamu kecintaan kembali ke night flight, yes. Theo masih terbang bersama Captain Eda, let's go Theo.
2: Hai Cap, ini aku Theo Cap.
0: Theo.
2: Ini pertama kali aku voice notes, biasanya cuma dengerin doang, itu pun pas pagi sebelum mau sekolah.
0: Hai.
2: Atau aku kemarin baru mulai-mulai ikut TikTok live. Yoroshiku ne.
0: Yoroshiku, arigashimasu, Theo-kun. Thank you for being here, happy weekend doh. Yosh. Hai, kalau gitu aku mau ke Exa lagi.
1: Segitu template-nya ya, kalau aku masih itu berarti aku masih kena macet. Iya benar, memang aku masih kena macet. Dan aku masih mendengarkan kamu.
0: Iya. Thank you for showing up di live IG juga tadi ya. I'm blessed to have you every night. But aku mau gantungin kamu, aku gak mau kasih yang kamu mau malam hari ini. Karena aku mau kasih Jackie di live chat. Recipe of us, let's go crew. We go with Paul Partohap malam hari ini. Kecintaan juga dong ini Exa.

0: live IG, lagi banyak yang LDR crew. Vote 3 buat LDR, vote 2 buat bungkus, vote 1 buat bucin. Gimana dengan Safei? Safei, Safei di voice notes.
1: 3 boleh si Cap, 3.
0: LDR lo ya, ini caranya. Melalui lagu, kamu nge-spill status love life kamu, crew. Gini cara bermain di kelas Cap Eda. My Slim Toasty Girl, Putri Capri, si 18 Januari Bekasi, sama kayak driver Ipul, 18 Januari Capri.
2: Aku sih 3 ya.
0: Kamu 3 ya. Ih, jemput banyak LDR. Gigi kita, My Capri, Gigi Forever juga, Jody, Ramadan, Jody.
1: Number 2, Cap.
0: Yo.
1: Vote number 2.
0: Langsung bungkus Jody, martabak manis telur. Manis dan telur ya. Jackie! Jackie muncul juga crew di lantai dansa, Jackie.
3: Wah, bungkus.
0: Oke. Okay. Gak kuat. Aduh, kelemahanku. Bentar lagi Libra season ya, Jackie, abis Leo, Virgo, Libra season. Pantas kamu kembali lagi ya.
3: Bungkus.
0: Gimana bungkusnya?
3: Wah, bungkus.
0: Ngeselin. We go with bungkus, man. Bungkus girl, bungkus boy. Bungkus martabak telur. Pecenongan 69. 89 ya? Ain't no

0: Duke Dumont with Ain't No Game. Duke Dumont, Ain't No Game. Duke Dumont, Ain't No Game. Ya Jackie ya. Ngeselin banget ya. Kok bisa sih suara cewek-cewek Libra tuh secentil itu? Kenapa sih? Gimana sih?
1: Bungkus.
0: Kenapa sih? Pengen tahu, pengen tahu, pengen tahu dong. Gila, gue lagi banyak dideketin Libra nih, crew. No cap, no party. Dari Lily, Jackie, Asa, Maggie. Love you, my Libra girls. Karena Captain Eda Moon-nya adalah Libra. Ikso! Mari kita napas dulu ya. Abis ini kita vote. Gila, ini rilisan Asia lagi bagus-bagus semua, crew. On My Commando. Abis ini ya, kita tarik napas dulu pakai Wish You Were Here. Here it is. Louis the Child, tim LDR-ku sedikit.

0: Oke, kita main tiga dulu ya. Dari Asia nih, bagus-bagus semua, Bre.
1: Bantu gue, crew. Our mission would be...
2: It's Cap and Eda on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Eda. Seminggu ini, target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Eda. Mohon bantuannya, crew.
1: And our class tonight untuk nge-vote.
2: It's Cap and Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
1: Vote a Fresh Friday, crew.
0: From Asia's Best. Vote 1, live IG, crew voice notes, vote 1, kalau kamu merayakan kembalinya Big Bang dengan lagu Big, B-triple-I-G, Big, terasa seperti Big Bang playing with their iconic name, big energy, confidence, and comeback attitude, Taeyang, G-Dragon, Daesung is here with Big, vote 1, Big!

0: Gila ini. Ini ngeri ini. Everything big.
1: Vote satu, okay? Next though. Vote dua kalau team Enhypen, my Enhypen crew dari EP yang rilis hari ini, EP The Sin Bliss, 21 Agustus masuk ke universe The Sin Enhypen Paradise yang ternyata punya sisi dark side. It's about desire, temptation, paradise versus darkness. Here it is. Vote dua buat Bloody Paradise Enhypen. Let's go boys. J, Jake, Sung Hoon, Suno.

di live IG. But let's see. Mungkin tim Jejepangan aku bisa membalasnya dengan wave yang satu ini, crew. We'll never know. Yang ketiga adalah Creepy Nuts. Creepy Nuts, are you ready, crew? Here it is, Creepy Nuts from Japan, from Japan, from Japan. Tapi kasetku nggak bisa di fast forward. Bentar, crew, aku ambil kaset satu lagi deh. Seru ini, running wheel. Ah, oke, satu dua aja deh kalau gitu. Gak ada waktu. Oke, satu atau dua, silakan vote. Let's go. Satu atau dua. Big Bang atau Enhypen. Go.

0: Cap, satu enak banget awalnya tau gak sih? Cap, intronya tuh enak banget, musiknya enak banget. Aku udah lari pake lagu itu, Cap, satu.
1: Ya oke deh. Gila, beda ya. Cewek Gemini di Amerika, Indiana, yang sekarang tuh jam 9.41 pagi, kayak gitu tuh kelakuannya, crew. Oh! Duh, jadi inget Bang Cella ya. Gila, Bang Cella, man. Mata gue kayak, wow!
2: Satu aja deh, Cap. Bang, bang, bang.

0: B, triple I, G. Remember the triple I crew. Jam 2144, our mission would be...
1: It's Cap and Ede on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Ede. Seminggu ini, target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Ede. Mohon bantuannya, crew.
0: Big, big, big, big. And our class would be...
1: It's Cap and Ede on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: Votes! Kayaknya satu lagi bisa nih, crew. Satu lagi ya. Enak-enak nih. Masih di kelas top klasemen Asia. Tapi my Gemini Baby. Hello, Gemini Baby. Istirahat dulu, dengerin suara Gemini Baby deh. Gila, man. Ini Big Bang B, triple I, G, gokil. Gemini Baby yang semalam dari NF Hotel. Ow!
2: Hi Cap, Gemini Baby here. Aku mau absence. Kalian bilang kalau aku excited banget because tomorrow is finally the day.
0: I know.
2: Ya udah ditunggu-tunggu dari lama.
0: I know.
2: Plus aku mau oprek Festival Body because I'm going solo.
0: Okay.
2: Tahu NF crew ada yang solo goers juga.
0: Yes.
2: Mungkin bisa bareng sama aku.
0: Yeah.
2: Di 08. Nggak jadi, bercanda. Tapi kalau bareng beneran serius aku sih. See you tomorrow, Cap.
0: See you tomorrow. Bye, Winnie Baby. Aduh, aku happy banget. Gue gak tahu kenapa, crew, tapi setiap yang ikut kelas Captain Ede, itu barusan adalah IU, My Gemini Baby, 7 Juni, Lalala Fest Day 3. Pemenangnya, minggu lalu, gue kawal kan ada 5 cewek-cewek yang bakal ke Lalala Fest sendiri, karena dapat 1 ticket 2 days pass. Nah, kalau mau temenin Gemini Baby, silahkan contact her, ya, boys, atau NF crew lainnya, di TikTok Gemini Baby, okay? In the meantime... Fresh Friday is hot, crew. Gila, man. Go kill. Aduh, salting denger suara Gemini Baby. Ya, itu dia crew Gemini aku yang... Dia kalau live di TikTok tuh kayak ngelihat crew TikTok gue kan pada ngechat-ngechat dan ngobrol gitu ya. Terus dia bingung, hey, ini crew yang di live TikTok kok pada ngobrol udah pada kenal lama ya gitu. Kepo ya. Pokoknya kalau udah jam 10 sampai jam 12, jam 11 sampai jam 12 itu pasti entah live IG atau live TikTok Cap Ede, itu isinya live chat, crew aku lagi ngobrol, crew. Jadi ikutin aja. Kalau mau jump in silahkan, karena kita semua baik-baik kok. Gak gigit ya. So yes, thank you so much Gemini Baby.

0: Mau. Mau ditempelin.
1: Satu aja, Cap. Itu kan yang kompos The Birthday Boy kemarin, Jesse Barrera.
0: What?
1: Satu.
0: Iya kah? Pantesan vibe kita banget. Nurul dan Helen, penasaran aja.
2: Kontrol Cap, suasananya baru juga jam 21.49, Cap. Jangan oleng dulu.
0: Apa? Kamu bilang kontrol? Ini mah udah gak terkontrol jam segini mah. Udah semuanya apa, Tep?
3: Kapal oleng, kapten, pegangan, night shifter, maju semua!
0: Maju Bandung.
4: Satu Cap, satu.
0: Wah Vivi, kita ke satu abis itu kedua abisin gimana Vivi? Atau kedua ke satu dulu? Dua ke satu dulu kali ya, dua ke satu abis itu jam 10 kru. Bener sih, dua ke satu dulu Yeonjun. Rockstar. Abis dihajar baru dibelai, itu dia.

0: Okay, so we got our halal guys and juga barbecue chicken crew sudah masuk di live IG. If you wanna see them crew, join us di live IG. Harum winter melon, wangi pramugari. Merayakan juga ulang tahunnya Uti ya, The Leo jam 10.02. So yes, we're gonna have fun di sini. Nanti ada Spidey, si Pisces, ada Melpoy si Aries, ada Uti si Leo, ada Topan si Aries. Jadi malam hari ini water and fire. Gue sama Spidey Pisces berdua yang water element, yang lainnya api semua crew, api semua. Okay, buat yang mau main silahkan, masih sama di sini.
1: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Yes, yuk aku kenalin sama crew aku, crew Halal Guys and Barbecue Chicken. Let's go crew, meet me at our spot, let's fly. DJ Topan langsung beraksi dong.

0: This is the life of Night Flight Crew.
1: Aku sudah berubah jadi the center man di Squid Game.
0: Gila, semuanya dikasih topeng Squid Game malam hari ini.
1: Kita harus pakai baju terusan warna pink, bre, kalau gitu, warna pink. Oke, jam 22.06. Aku coba cek voice notes, ada mantan. Yuk, boleh masuk dulu mantan. Abis itu gantian sama DJ Topan ya mantan ya. Gimana Mac di malam-malam Mac di kita? Kunci amannya kunci, jangan sampai ketinggalan di aku lagi.
2: Check and cap. Share lagu-lagu baru lagi dong yang asik-asik.
1: Oke, mantan. Ya. Tapi kelas lagu barunya udah kelar. Jadi kita nge-chill aja dulu, nge-chill ya. Coba, aku masih mau rapi-rapihin file WA dulu in the meantime. I'm just gonna give you some songs to accompany you this night. Aduh, udah kerasa weekend crew kayak pengen lele. Live IG, mari kita ke bulan. In the meantime, stay constant with me. Jeremy Passion and Jesse Barrera. This is my vibe tonight.

0: are live di IG Cat Eda. DJ Taupan abis ini akan nge-spin crew dua channel. Yes, Pan? Jangan lupa kalau lagu berakhir, VN lapor Cap dulu, boom.
1: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Yes, begitu sudah selesai voice notes-nya, hotkeys, naikin yang kanan. Yo. Gitu aja, crew. Abis ini Topan. Di live IG bisa lihat.

It's Captain Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

It's Captain Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ed postingan terbaru. Go!

It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

It's Captain Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ida postingan terbaru. Go!

It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ed postingan terbaru. Go!

0: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ed postingan terbaru. Go!
1: Yo, we are live di IG.

It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ed postingan terbaru. Go!

It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

0: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ed postingan terbaru. Go!
1: Cap, aku mau cerita tentang A Very Live Day 23 Agustus hari Minggu nanti. Jadi Live Day celebrate 4 tahun anniversary si Lovers ini. Lovers ini fanbase-nya. Nah, salah satunya ada di Bandung. Bandung tuh ada di 4 titik, Peri Plus, Heritage, terus Cafe Deruru, Anggrek, terus di Play Store apa punya, Record Store, sama satu lagi di daerah Pascal Picchu.

It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ed postingan terbaru. Go!

It's Captain Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ed postingan terbaru. Go!

It's Captain Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

It's Captain Edaon Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ed postingan terbaru. Go!

It's Captain Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

It's Captain Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

It's Captain Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

It's Captain Edaon Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

0: Flight with Captain Eda.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
0: Your gateway to what's next, Prambors.

0: Wars. Mohon perhatian kepada seluruh calon traveler, penerbangan menuju kota impian Anda akan segera dimulai. Sudah siapkah mewujudkan perjalanan yang selama ini ada di wishlist kamu? China Airlines siap membawa kamu terbang dengan berbagai pilihan jadwal connecting flight di hari yang sama, pilihan kelas cabin sesuai kebutuhan kamu, serta beragam penawaran harga menarik khusus di Astindo Travel Fair 2026. Temui China Airlines di Peak Avenue mulai tanggal 20 sampai 23 Agustus 2026. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram di @ChinaAirlinesJKT dan Facebook China Airlines Indonesia. Dari wishlist jadi boarding pass. Yuk wujudkan impian traveling kamu bersama China Airlines.
1: Guys, akhir pekan ini udah ada rencana belum? Kalau belum, mending merapat ke Taman Ismail Marzuki. Ada event seru banget, Tempat Inspirasi Merdeka. Tanggal 22-23 Agustus 2026 di Promenade Area Taman Ismail Marzuki. Banyak banget pilihan aktiviti buat hangout bareng taman atau keluarga. Ada food and art market, seru-seruan bareng community and club, nonton parade and art performance, plus ada family activities dan kids competition. Event kece ini dipersembahkan oleh Jakpro, Taman Ismail Marzuki, dan Arena, sponsori by Bank Jakarta, serta supported by Nippon Paint. Yuk rayakan kemerdekaan sambil cari inspirasi di tim. Info lengkapnya bisa cek di akun Instagram @team.cikini. Datang dan ramaikan ya.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: Plumbers.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Plumbers, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Plumbers channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like?
2: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Plumbers. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Plumbers, semuanya ada di YouTube Plumbers channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Plumbers. Plumbers channel on YouTube, karena Plumbers sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Stay for more on Plumbers.

0: Wars. Eh, gue mau tanya dong.
1: Hah, gue lagi buru-buru nih.
0: Ya elah, sebentar doang.
1: Penting nih. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
0: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
1: Emang boleh selengkap itu?
0: Buruan, kasih tahu.
1: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
0: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
0: Mantap. Makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: Indonesia, mimpi besarmu. Waktunya bikin seru akhir pekan bareng keluarga. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026, di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya, cek Instagram RJL Indonesia.

0: right here on Prambors.
1: Oh boy.

0: Stay for more on Prambors.
1: Kaula Muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan juga diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Kopi kenangan kasih cashback Rp17.000. Minimum transaksi Rp45.000 Kaula Muda ya. Pakai Kris Brimo, ini berlaku dari tanggal 16 sampai 18 Agustus 2026. Mako dan Jeko kasih cashback 50% maksimal Rp25.000. Minimum transaksinya Rp50.000 ya. Pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Ada juga Wingstop dengan diskon 50% maksimal Rp50.000. Pakai BRI Debit Mastercard, BRI Kartu Kredit.